ini. Ngerti tapi gak melebu hati. Ini. Gak melebu hati. Sehingga perasaan iri ini, perasaan iri itu, perasaan ini, perasaan itu selalu muncul. Tidaklah ada orang iri terhadap orang lain dalam masalah dunia. Kecuali karena konsep hidup ini belum masuk ke dalam jiwa. Lah, nek wong itu iri akhirat, nyaman. Wong tambah penak kok iri akhirat itu. Iri akhirat itu kan diperintahkan oleh Allah. Fastabiqu al khairat, lomba. Yen wasari'u ila maghfiratin, berlomba cepet-cepetan. Yen untuk mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Iri akhirat keberkahan, iri dunia kehancuran. Tapi kalau ada orang itu masih iri dunia, dia itu belum memahami konsep hidup yang sebenarnya. Keakan-akan hidup itu hanya dunia ini. Tapi tatkala iri itu iri akhirat, maka itulah sebuah kenikmatan. Hal itu perlu ya, kawan, sering kita renungkan, sering kita tadaburi, sering kita pahami, agar kita itu memahami hakikat kehidupan yang di kita. Dunia ini hanya casing. Casing perjalanan menuju ke alam kita yang sebenarnya. Ini menuju ke alam kita yang sebenarnya. Kenikmatan hakiki ada pada jiwa, kenikmatan hakiki ada pada kondisi kita masing-masing. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita baca dan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini hadis yang ketiga dari Al-Arba'un. Yani hadisan an-nabawiyah fi minhajid da'wati salafiyah. 40 hadis tentang manhaj dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis yang pertama yang sudah kita pelajari adalah pentingnya nata niat dalam berkiprah dalam dunia dakwah. Yang kedua, yakni penyatuan sumber talaqqi ilmu. Bahwasanya yakni kita itu sumber ilmu kita hanya dua. Yang barang siapa berpegang teguh kepada keduanya tidak akan pernah tersesat selama lamanya. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah bagaimana kita itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah agar tidak salah jalan. Kenapa? Karena tidak ada satupun kelompok di muka bumi ini, kelompok Islam ya Huan, tidak ada satupun kelompok yang menyandarkan diri kepada Islam kecuali mereka itu mengaku sumber agamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber berpijaknya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kenapa fakta lapangan kok semacam ini yang terjadi? Kenapa fakta lapangan kok Rasulullah SAW mengatakan wasataftariku ummati ala 73 firqah, umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 itu adalah jalan yang rawan yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka yang dipastikan selamat mengantarkan ke surga hanya satu. Yang satu itu pernah dinamakan oleh Rasulullah al-Jamaah, pernah dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sawadul a'lam, pernah dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana alaihi wa ashabi. Yani ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau memang sumbernya sama, Al-Qur'an Tuhannya sama, nabinya sama, Al-Qur'annya sama, sunnahnya sama, kenapa fakta yang terjadi adalah semacam ini? Ada yang perlu untuk dituntaskan. Ada yang perlu untuk difahami, yaitu bagaimana memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah agar pemahamannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Rasulullah, yang difahami oleh para murid-murid dan generasi pertama Islam yang agung, yang agung, yang agung ini. Dan itu yang penting, karena di mana-mana ya akhwan, pasal dan ayat itu kan bisa difahami A, bisa difahami B, tak terkecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Tak terkecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pun bisa dipelintir ke kanan, bisa dipelintir ini ke kiri, apalagi orang Indonesia pintar melintir. Indonesia kan pak winter munuk. Jadi melintir nganan, melintir nirong. Jadi pinter yang semacam itu, tukang-tukang meleset no. Jadi hukum. Jadi semacam itu. Maka perlu untuk memahami titik ini. Bagaimana kita itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah agar
berpegang teguhnya kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah tetap pada koridor yang tepat, tetap pada koridor syar'i yang tepat. Tepat hadisnya, hadisnya panjang. Sing bener itu hadis ini, kitab ini itu dinukil terus di PDF noyo. Jadi 40 hadis tok tanpa syarah. Jadi rong koper. Jadi barangkali nanti nak kasihkan satu akram untuk koper. Ya, insyaallah. Ben jadi megang kitab, megang kitab karena ngaji itu semakin banyak indera yang dipakai semakin bagus. Semakin banyak indera yang dipakai semakin bagus. Kalau cuma pakai indera satu itu bagus. Apa? Nyeni jiping, ngaji kuping. Itu indera satu itu. Indera satu tok, pakai kuping. Yang kedua, apa? Indera dua, nguping sama lihat. Nguping sama lihat. Yang dilihat kalau cuma satu itu bagus, tapi bagusnya lagi yang dilihat dua. Antum kan sekarang nguping sama lihat. Jadi nguping sama lihat. Lihat anak maksudnya. Lihat anak. Yang kedua, kalau ada yang dilihat lagi yaitu kitab, itu jauh lebih bagus. Jadi dengarkan, kemudian ada yang dilihat. Lebih bagus lagi pakai indera ketiga, yaitu tangan. Indera ketiga itu tangan. Nulis, nyatet, dan macam-macamnya. Ya nih, dan macam-macamnya. Karena semua semakin membantu. Baca, An Irbat Ibn Sariyah. Dari Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah, mau'izatan balighah wajilat atau wajalat minhal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan. Al-wa'adu itu wejangan yang membuat orang itu kepingin surga, membuat orang itu jauh dari neraka. Jadi bukan ngaji, bukan ngaji yang benar-benar nuansanya ilmiah, bahas fikih, bahas usul fikih, apa namanya, bahas nahwu, itu bukan mau'idhah namanya. Itu tuh apa? Belajar. Itu tuh belajar. Jadi mau'idhah itu statusnya adalah kajian-kajian yang menggugah perasaan untuk greget masuk ke dalam surga, takut terjerumus ke dalam neraka. Lah, mau'idhah inilah yang dulu diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Ojo gelek-gelek, ojo sering-sering. Ini ojo sering-sering. Abu Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari itu pernah disewani. Abdullah bin Mas'ud itu tinggalnya di mana? Tinggalnya di Kufah. Kufah itu di mana? Di Irak. Kufah itu di Irak. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu orang, seorang sahabat yang orasinya masya Allah bagus banget. Jadi orasinya kan menungsa itu macam-macam ya. Oh, nawong itu pinter tapi kan ngomong gak kono ujung kono pangkali. Oh, nawong itu kadang-kadang ora patek pinter tapi ini ngomong tuh masya Allah pawena. Lah ada orang itu yang pinter terus ngomongi pena. Oh, nasi keempat gak pinter ngomongi gak pena. Nah, aku sih orang rawat tiku semburi aku. Abdullah bin Mas'ud itu adalah orangnya alim dan ngomongnya enak. Ngomongnya itu enak. Sebagian para ulama lah, sebagian para ulama misalkan. Kalau kita baca buku-bukunya para ulama. Yani Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, siapa yang mengingkari kemampuan beliau dalam dunia ilmu? Masya Allah. Tapi siapapun yang baca kitab beliau itu mesti merasakan kesulitan karena ruwet. Gono ujung gono pangkal. Saking pinter nih, jadi sampai gono ujung gono pangkal. Semua keluar dari otaknya, semua dimasukkan lewat tangannya ke tulisan. Akhirnya gono ujung gono pangkal, bulat gono bahasa-bahasa beliau. Ini bahasa-bahasa beliau. Tapi ada orang itu nulis turunut gitu. Pena gitu. Semacam itu. Nah, itu kemampuan yang Allah berikan kepada siapapun. Abdullah bin Mas'ud itu orang kalau ngaji, ngasih tausiah itu pena. Saya iki ngono kira-kira sapa ya? Sembola. Pokoke nek ngaji itu runut, pena gitu. Serengek gitu di hati. Lalu sebagian orang-orang Kufah itu mengatakan, "Yani ya Bapak Abdurrahman, ya boyo pengajian koyo ngene ben dina. Boyo pengajian gitu. Yani dilakukan tiap
tiap hari ben sregep. Maka Rasulullah, maka beliau mengatakan ojo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pesen yakni supaya ya takhawwalukumul mau'idzah. Nek jenenge mau'idzah itu arang-arang, jarang-jarang. Yakni jenenge mau'idzah itu yakni jarang, jarang-jarang. Makanya dulu kajian beliau itu seminggu sekali. Kajian mau'idzah itu sepekan, sepekan sekali. Tapi jangan salah paham. Sebagian teman-teman itu protes. Nana ngaji disedayu tiap hari. Tiap bata isya itu mukhtasar Sahih Bukhari. Kecuali pas keluar. Itu lima hari. Tiap malam. Menurut sebagian protes. Ustaz, ngaji ini jenengan gak melanggar pesannya Rasulullah ini loh. Yang mana ini? Ini Ustaz. Jenengi ngaji itu jarang-jarang. Aku sepaham maksudnya itu kemana. Anda katakan hadis yang mana? Hadis itu loh Ustaz. Antum pernah ngajarkan kok. Yang mana dulu? Dicari-cari-cari sewong aja tak juara kong ini. Cari dulu hadisnya. Aku mengerti hadisnya itu maksudnya yang mana. Begitu tanyakan ke anak. Ya akhi, antum padangkali pada waktu itu ngantuk kali pas ngaji. Jadi liyatakhawwal alaikumul mau'idzah. Jadi mau'idzah itu sing arang-arang. Itu mau'idzah bukan taklim. Mau'idzah itu yang sifatnya itu apa ya? Kajian penggugah semangat. Apa bahasa kita ya? Saya membuat orang itu greget surga, pingin neraka dan macam-macam. Kok kepingin neraka rek? Menjauh dari neraka dan macam-macam itu mau'idzah. Itu ya ini mau'idzah. Adapun kajian nahwu, sorob, filfiqi, usulfiqi, kajian-kajian semacam itu yang murni nilai ilmiah, itu ya monggo bendino. Sehari ping pitu ya rapopo. Ini sehari ping pitu, sehari ping apa sebagaimana itu maklum di tengah-tengah, di tengah-tengah kita. Paham itu. Jadi kembali ke sini ya. Wa'alana Rasulullah. Rasulullah itu ngasih kajian, kajian toh. Apa ya? Wejangan. Wejangan penggugah hati. Wejangan penggugah hati, wejangan yang membuat mereka itu dekat dengan surga, jauh dari neraka. Itu mau'idzatan balighah, sebuah wejangan yang sangat mendalam. Sebuah wejangan yang amat sangat mendalam. Sampai-sampai wajilat minhal qulub. Hati itu menjadi bergetar, hati itu menjadi takut. Wadharafat minhal uyun, air mata itu bercucuran. Air mata itu bercucuran. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak semua orang kalau yahwan diberikan oleh Allah kemampuan semacam semacam ini. Itu mauhibah, anugerah yang Allah berikan. Allah berikan kepada yakni siapa yang Allah yakni kehendak. Sebagian para ulama ada yang mampu melakukan itu, sebagian ulama ada yang tidak mampu melakukan itu. Sebagian ulama itu ada yang kalau ngaji ilmiah itu mapan, tapi kalau ngaji mauidzah jadi hambar. Ada sebagian orang itu yang ngaji mauidzah bagus, tapi suruh ngaji ilmiah sangat ini sangat lemah, kemampuan ilmiahnya sangat lemah. Tapi kalau sudah mauidzah, masya Allah mantap. Yani masya Allah mantap. Orang itu kasih Allah yani kemampuan beda, yani beda beda beda. Misalkan sekarang kamu ulama antara Ibnul Jauzi dengan Ibnu Qayyim al Jauzi. Ibnul Jauzi kalau kita lihat kitab-kitabnya landai biasa. Sekono sing seru-seru men ya raono. Tapi siapapun akan merasakan nyaman kalau baca kitab beliau. Dan beliau itu kalau ngaji puluhan ribu orang di hadapannya. Gawe nangis yo nangis, gawe guyu yo guyu. Gawe guyu yo guyu. Sampai-sampai beliau di akhir-akhir Sayyidul Khatir, yakni kitab Sayyidul Khatir itu apa ya? Diari. Zaman saya kan ron diari yo. Zaman biyen kan wong iku nih galau. Apa itu dicatat di buku. Dicatat di buku. Kepingin nulis apa-apa dicatat di buku. Saya ikan di statusnya di WA. Jadi malah gegeran. Gegeran. Jengkel karo tonggonya tatus. Jengkel karo konconya tatus. Beres bang zaman saya itu. Dan macam-macamnya. Lah, dulu para ulama itu sedang termenung apa. Menunggu nulis. Mengungkapkan isi hati dalam tulisan. Lama-lama terkumpul lah. Beberapa lembar terkumpul, dikumpulkan jadi satu. Beliau kasih nama Sayyidul Khatir. Sayyidul Khatir itu hasil tangkapan renungan pikiran. Khatir itu pikiran yang lewat. Sayyid itu hasil tangkapan. Jadi hasil tangkapan. Isinya gak karu-karuan. Wong jenengi, wong ngelamun. Wala makan ya menungso, iso ngelamun barang. Ngelamun ya opo. Ya menungso.
Ya manusiawi lah begitu manusia itu jilid. Ya menurut kau ini malah dua. Ini kitab semacam itu 4 jilid. Kitabnya Fawaid. Ada yang lebih jago. Al-Imam Ibnu Athiyyin mempunyai kitab semacam itu 800 jilid. Hasil merenung, hasil ya arep turu durung ngantuk, nulis sak lembar dua lembar, sak ana utek. Sesuk bar sarapan, nurunkan perut, nurunkan apa ya? Sego ngono ben iso aktivitas karo nulis. Apapun yang ada di utek terkumpul jadi satu, dikumpulkan. Begitu dijilid dadi 800 jilid. Dadi 800 jilid. Wong saiki itu dari mulai lahir procot iso megang laptop. Suruh nulis itu sampai mati itu durung selesai. 800 jilid itu ya kira-kira sak masjid iki dindinge itu kabeh koyoke kurang. Koyoke itu kurang. Itu cuma sisa-sisa waktunya Imam Ibnu Aqil. Ngomong apa ndak tekene. Itu Sayyidul Khatir. Imam Al-Jauzi itu ngomong di Sayyidul Khatir. Ya Allah. Sudah puluhan ribu orang masuk Islam di tanganku. Puluhan ribu orang itu taubat di tanganku. Tapi aku sendiri ya Allah. Untuk masuk surga itu koyok era pantas. Ngomong-ngomong ngono dhewe. Itu di bukunya lho itu. Untuk masuk surga itu koyok era pantas. Aku khawatir ya Allah, mereka orang-orang yang taubat di tanganku, yang masuk Islam di tanganku nanti masuk surga kabeh. Ternyata aku dhewe gak masuk surga. Ternyata aku sendiri itu gak masuk surga. Ya Allah, kalau nanti saya harus masuk neraka, tolong tutupi. Jangan sampai diberitakan ke orang-orang. Kalau bahasa saya itu jangan viralkan. Jangan di-share. Jangan diviralkan ke orang-orang bahwasanya aku itu masuk neraka. Saya khawatir jenengan nanti dicela oleh banyak orang. Piye to Allah itu? Ini sing tukang dakwah menuju surga malah masuk neraka dhewe. Bukan karena aku ya Allah. Saya tidak ingin engkau itu dicela oleh umat. Ngono, kuwi terbel jauh situ. Dungo tapi rapat beres dungane. Itu dungo politik. Maksudnya beliau itu ya Allah, jangan masukkan aku ke neraka. Engkau jadi masalah nih aku masuk neraka. Ini maksud aku sih mendakwai mereka masuk surga, aku masuk neraka. Gak pantas ya Allah. Karena pengen ngono, tapi bahasanya diplomasi dengan bahasa kayak tadi, kayak nyanyi kayak semacam tadi. Karena memang beliau jauh itu begitu, orangnya super. Ini orangnya itu masya Allah, kalau sudah ngomong itu masya Allah. Yani masya Allah semacam itu namanya mau'idhah. Jadi hadis ini ya ikhwan, jadi termati ada yang anda katakan tadi. Jadi mau'idhah itu, kajian mau'idhah itu jangan sering-sering. Lama-lama bosan. Lah mau'idhah kan mumet-mumet ikone to, mumet-mumet ikone seputar itu lho. Iya, ngaji ilmiah, ngaji kitab, ngaji Sahih Bukhari, ngaji Sahih Muslim, ngaji tafsir, ngaji nahwu, ngaji fikih gitu. Itu tiap hari, tiap saat monggo. Tapi kalau sudah sifatnya mau'idhah, itu harus jarang-jarang ben ora bosan. Gitu ya. Fakulna pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngasih mau'idhah dengan mau'idhah yang sangat mendalam, kami akhirnya komentar, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'." Ya Rasulullah, kayaknya ini itu mau'idhahnya wong sing arepe pamitan. Lah wong sing pamitan ku loro, pamitan safar karo pamitan mati. Pamitan safar karo pamitan mati. Ini. Yang dimaksud di hadis ini ya, bukan pamitan safar, pamitan mati. Ini pamitan mati. Kayaknya ini wasiat nasihat orang yang akan meninggal dunia ya Rasulullah. Ini karena mau pamitan mati. Aduh, itu kan mesti nasihat yang paling berharga. Ini bapak yang ngomong bapak. Selama bapak pergi sing rukun yo sing ini sing ngono kan mesti gitu. Sampean pong sing rukun, sampean gini, sampean begitu. Pamitan mati. Ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in, seakan-akan ini adalah mau'idhah orang yang pamitan ya Rasulullah, pamitan mati orang yang mau meninggal dunia. Fa'usina, tolong jenengan nasihati kami. Tolong jenengan nasihati kami. Hadis ini menjadi sebuah hadis yang sangat agung karena berkaitan dengan wasiat seandainya Rasulullah mati itu untuk dipegang. Jadi untuk dipegang. Baik.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada yakni kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah. Jadi untuk mendengar, untuk taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun yang akan memimpin kalian, yang memimpin kalian itu seorang budak hamba saya dari negeri Habasyah. Habasyah itu mana? Itu dia. Jadi kalau di peta Afrika, itu yang atas itu kan peta Afrika yang dekat dengan Jazirah, yang atas kan Sudan, bawahnya Sudan, Mesir, bawahnya Mesir, paling bawah itu Habasyah. Jadi yang Laut Merah antara Saudi sama Mesir sama Afrika itu kan ada yang di Bahrul Kulzum, ada Laut Merah. Itu yang paling dekat selat, oh selat ya, istilahnya mana ya, selat apa jadi selat ya, yang paling dekat antara dua pulau itu atau dua benua itu yang paling dekat lah, negeri itu namanya negeri Habasyah. Ini negeri itu namanya negeri Habasyah kalau pada zaman dahulu. Kalau sekarang sebagian besarnya masuk dalam Ethiopia. Baik, mana tadi? Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi wa innahu man ya'ish minkum wa innahu man ya'ish minkum. Sungguhnya barang siapa di antara kalian itu yang berumur panjang setelah aku, yang aku nanti setelah wafat kamu masih hidup. Ini fasayarakhtilafan katira. Maka akan melihat banyak perselisihan. Banyak perselisihan. Nasihatku kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati. Pegang teguh ajaranku, sunnahku. Wasunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Al-mahdiin. Yang mendapatkan petunjuk. Allu 'alaiha bin nawajid. Pok, gigit. Al itu menggigit. Bin nawajid. An-nawajid itu gigi yang dipakai untuk ngeletai barang atas itu. Apa jenengi? Yang di sini itu. Gigi geraham. Ya benar ya? Ini istilah Jawa apa? Gigi. Gigi apa? Ini sembuh lah. Pokoknya ini mangan piting. Mangan kerang. Gitu. Sing atas-atas ini loh. Keletain kok pakai nawajid. Geraham ya. Jadi Allu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum ma muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena semua perkara yang bid'ah itu sesat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar. Semuanya sesat itu dalam neraka. Ini satu redaksi. Kita baca redaksi yang berikutnya. Wa bi riwayatin, dalam riwayat yang lain dari redaksi hadis ini. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakni apa ya, memberikan mau'izah, ujangan, tausiah yang mendalam itu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna hadhihi la mau'izatu muwaddi'in. Ini itu ujangane wong sing pamitan, arepe pamitan, pamitan safar atau pamitan mati. Ini pamitan safar atau pamitan mati. Nek mau safar itu jelas bisa direncanakan. Nek mati bisa dirasakan. Yuk kasih direncanakan tapi kan bisa dirasakan. Wong arepe mati itu bisa yani merasakan. Yuk kadang-kadang tahu, kadang-kadang enggak, tapi nek sakit nemen arepe mati kan kerosok. Makanya kemudian wasiat sama keluarganya. Famadza ta'ahad ilaina, apa yang jenengan yani wasiatkan untuk kami pegang teguh. Al-ahad itu perjanjian. Apa yang jenengan sampaikan untuk kami pegang teguh nanti seandainya jenengan enggak ada. Seandainya jenengan itu enggak ada. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Qattaratukum 'alal bayla." Aku telah meninggalkan kalian satu agama yang jernih, putih, bersih. Bayla. Satu agama yang bernih sebenarnya. Bersih, jernih, putih, tanpa noda. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan lailiha kana hariha, malame koyok siangi. Gambarkan dengan malam di zaman Rasulullah. Jangan gambarkan malam di sini. Zaman itu orang ngono listrik. Jadi ini malam itu gelap gulita. Ini malam itu gelap gulita.
Yani saking gelape maka enggak mungkin ada orang itu hidup, kok hidup. Orang itu aktivitas di malam hari. Makanya dulu kepada waktu Umar jadi khalifah. Umar itu kan jadi khalifah itu kan sering ngomong. Sering ronda malam. Ojo sering kelayapan ngono gak pantas. Jadi sering ronda malam lah, sering jalan-jalan malam-malam untuk meriksa kondisi masyarakatnya. Beliau itu kalau melihat rumahnya kok gelap, gelap, gelap, gelap, lampu wis mati kabeh, kuwayem wong wis turu. Lah kapan dari jauh kok ono lampu kelip-kelip? Wah, ono apa iku? Malam-malam ono lampu berarti punya masalah rumah tangga iki. Ini yo pas yo apa lah malam-malam itu mesti didatangi. Diintip dari luar, ada masalah? Apa? Kenapa? Malam enggak mungkin ada lampu hidup. Jadi gelap total. Ini gelap, gelap total. Kecuali malam-malam purnama. Makanya ini malam-malam purnama itu jenengi layali bayawa. Malam-malam putih. Isu'i, ini kapan puasa itu jenengi ayyamul bidh. Hari-hari? Hah? Hari-hari putih. Meskipun malamnya gelap, ya rapopo mendung. Tapi tetap hari-hari? Hari-hari putih. Lah, semacam itu. Gambarnya semacam itu. Rasulullah mengabarkan alam malam yang gelap gulita. Mesti ini gelap, tapi koyok siang. Lah siangnya Saudi, itu gak koyok siangnya kita. Siangnya Jazirah, siangnya Madinah. Madinah itu kan alamnya gak alam tropis. Alamnya kita itu alam tropis. Awan tapi yuk mendung. Awan tapi mendung, redup gitu. Alamnya mereka alam tanpa mendung. Alam tanpa mendung. Jadi sehingga benar-benar cerah, benar-benar panas, benar-benar terang. Agama yang aku tinggalkan ini jernih, bersih, tanpa noda, terang. Malamnya sekalian itu loh, koyok siangi. Sesuatu yang rumit dalam agama, wis gamblang-blang. Kalau bahasanya Rasulullah SAW. Jadi gak ada yang rumit dalam agama, semuanya itu jelas. Lah nek menghadapi satu ajaran sing jelas itu, nek sampai ana wong keliru dalan, itu kan nemenen la yazihu anha ba'di illa halik. Siapapun yang menyimpang dari jalan ini, yani wis pasti akan celaka. Kurang apa to agama iki? Yani kurang apa to syariat syarat ini? Ujian akhir kehidupan. Itu kan sabari wong itu ninggal dunyo masuk alam kubur. Itu kan ujian transisi hidup, meninggalkan waktu belajar, waktu sekolah, masuk waktu ujian. Itu penentu. Soale wis bocor. Ujian kuburan kan soale wis bocor. Soale wis bocor. Ket biyen dibocorno. Sopo sing bocorno? Ustaz Hadi itu bocorno. Ngajarno marrebuka yani man nabiyuka wa ma diru. Soale wis bocor. Soal alam kubur itu wis bocor. Kan begini bocori. Sing bocornya Rasulullah dhewe. Jawaban pertanyaan itu wis dibocorno. Cuk welas jawabane yaitu yani Allah Tuhanku, salam agamaku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Nah, nabiku. Saking jelasi sampai ujiane iku soal bocor terus jawaban itu sudah diberikan. Kok sampai ono wong gak iso jawab? Kebangetan. Kebangetan. Tapi akeh wong gak iso jawab itu. Makanya beliau sampai menggunakan bahasa la yazihu anha ba'di illa halik. Agama yang segamblang ini, agama yang seterang ini, agama yang sejernih ini, kok ono wong keliru dalan? Itu kebangetan wis halik, kebangetan. Pol pokoke kebangetan. Tapi beliau merasa mesti ada yani orang itu yang pasti salah jalan. Dan beliau yani sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngasih prediksi masalah dan beliau sudah ngasih resep obat. Beliau mengatakan wa may ya'ish minkum ba'di. Barang siapa yang setelah kalian barang siapa di antara kalian yang hidup panjang setelahku. Berarti yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ini itu sudah terjadi di zaman sahabat masih hidup.
setelah sepeninggalnya beliau sallallahu alaihi ini wa ala alihi wa wasallam. Wa may ya'ish minkum ba'di, barang siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang setelah aku meninggal dunia nanti kalian masih hidup panjang, masih berumur panjang, fasayyarahtilafan katsira, pasti akan mendapati banyak perselisihan pendapat, banyak masalah, banyak pertentangan, banyak perselisihan pendapat. Dalam masalah agama otomatis Rasulullah enggak bahas masalah dunia. Karena beliau diutus oleh Allah, Al-Qur'an diturunkan bukan untuk bahas dunia. Dunia itu enggak usah diajari benar-benar dewi. Kenapa? Wong butuh kok. Nek wong butuh kan dolek-dolek dewi. Dan butuhnya itu nyata di depan dia. Dolek-dolek dewi. Tapi sesuatu yang enggak kepikir kalau tidak disampaikan, itu yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fasayarahtilafan katsira." Kalian akan melihat banyak perselisihan pendapat. Dalam kondisi itu, ini namanya Rasulullah SAW memprediksi penyakit yang akan muncul. Pasti ini akan terjadi. Dan memang benar. Gak berselang lama, begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, ono masalah. Saat jenazahnya Rasulullah SAW belum dikubur, itu loh ono masalah. Masalah apa? Sudah kita katakan tadi, awal pertemuan kita di majelis ini. Jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dikubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia hari Senin pagi. Jam 8 jam 9. Hari Senin pagi. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sore wis geger. Ini sore wis yani wis geger. Kok sore ning awan. Dadur wis geger. Geger apa? Geger tentang suksesi kepemimpinan. Kalau bahasa saiki ini posisi kepemimpinan. Siapa yang berhak untuk menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin, bukan sebagai nabi. Kalau sebagai nabi sudah selesai, tuntas. Karena tugasnya beliau kan dua. Jadi pemimpin agama sama pemimpin negara. Pemimpin agama dalam arti sebagai seorang nabi sudah selesai, sudah. Itu jadilah nabiyah ba'di. Tapi untuk urusan yang mengatur tatanan hidup kemasyarakatan itu harus ada pemimpin. Itu wis ribut. Singkat cerita, sepakat Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi sore itu dibaiat. Zaman itu kan enggak mungkin kemudian lemburan. Malam gelap gulita, Pak, nyanyi lemburan piye carane? Keesokan harinya beliau dibaiat lagi. Jadi dibaiat lagi di masjid. Barengono arepe ngubur Rasulullah, iya geger nek. Kubur nanti ki. Ngono. Di Mekah, di Madinah, di Baitul Maqdis, semacam-macam geger, yen geger. Ditentukan nguburnya Rasulullah di tempat beliau meninggal dunia. Arepe ngubur diapakno? Digali lahat atau digali opo? Gegeran nek. Usine gegeran menungso iku. Semakin saya ingin usat, kalau usat gegeran barno. Ngomongkan biar itu gegeran. Yang dekat biar itu sudah gegeran. Jadi barno. Jadi memang itu lumrahi manusia. Lumrahi yang manusia macam itu. Belum setelahnya kasus Abu Bakar dengan Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kasus Abu Bakar dengan Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah itu merasa beliau seorang anak. Babae kan wafat toh. Qasim wis wafat. Ruqayyah Zainab wis wafat. Ruqayyah wis wafat. Adike Abdullah wis wafat. Adik tirine Ibrahim wis wafat. Karep dia tok. Yani karep Fatimah radhiyallahu anha. Dan Fatimah tahu persis kalau beliau sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan waris sebidang tanah di daerah Awali. Sebidang tanah. Kok gak dikekekno ngono. Ya, sowan Abu Bakar, ya khalifah ta Rasulullah, warisan pun dia tok Abah. Warisan pun dia tok Abah. Abu Bakar mengatakan Fat, raono sampeyanku, raminku ora duwe waris, ngono. Lho, aku kan duwe lho, bapakku kok duwe tanah. Bapakku duwe tanah. Fatimah itu bukan gedonyan ya, tapi beliau itu hanya nuntut hak. Enggak gedonyan. Nyone gedonyan ket biye. Ini tapi kan biye nuntut. Tapi ini kan beliau hanya nuntut hak. Nuntut hak yang itu memang haknya beliau. Abu Bakar mengatakan, "Fat, apa sampeyan itu ngomong? Nahnu ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah." Kami para nabi itu gak diwarisi hartani,
apa yang kami warisi, wariskan itu menjadi sedekah. Yukis karmu. Yukis karmunya nih. Perselisihan itu akan ada. Lanjut. Sampai puncak-puncaknya adalah perselisihan di zaman Ali bin Abi Thalib. Tatkala terjadi perang Jamal, terjadi perang Siffin, terjadi ini, terjadi dan yang macam-macamnya. Itu yang dikatakan oleh beliau di sini. Wahai para sahabatku, sing umure dawa setelah aku nanti mati mesti mendapati berbagai kasus ini. Itu di zaman manusia mulia, atine suci, gono wong sing jadi pecundang di zaman itu. Ini. Apalagi zaman belakangan ini. Prediksi itu sudah ada. Di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sudah ngerti karena beliau kan punya gambaran wahyu. Jadi punya gambaran wahyu. Dalam ceritanya Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, dalam ceritanya Hudzaifah mengatakan Rasulullah itu pernah mengadakan daurah. Saya ingin daurah di kelab. Bar subuh itu ceramah. Naik mimbar, tak biasa ya ceramah. Naik mimbar ceramah. Kak kondo-kondo, ya kondo pamflet, kondo apa? Ya bersubuh itu ceramah. Zaman itu gak butuh pamflet. Kenapa? Karena semua orang ngumpul di masjid. Zaman saya ini kan gak pamfletnya kan gak nusin tako. Jadi semua orang itu ngumpul di masjid. Tapi kan ngumpul. Rasulullah naik mimbar. Beliau itu ngaji. Ceramah awal tercipta. Terus itu sampai duhur. Ya gak nusin coffee break, ya gak nusin apa. Ini. Sampai duhur, yuk durung sarapan, yuk durung mangan, durung opo, sampai itu ra'ono satu pun sahabat berani pulang. Iku nek sing ngajar aku bubar iku jamaah. Ini bubar iku jamaah. Jadi, tapi karena yang ngajar Rasulullah SAW gak ada satu pun sahabat yang berani mingkat. Semuanya diam di tempat. Semuanya diam di tempat. Salat duhur, beliau setelah salat duhur naik mimbar lagi, melanjutkan pengajian sampai asar. Sampai asar. Berasar, beliau melanjutkan pengajian sampai maghrib. Bermaghrib, dikira bar. Melanjutkan pengajian sampai isya. Pirang jam. Ket subuh sampai isya dipotong sholat. Gak mangan, gak coffee break. Ini gak apa, sampai. Pirang jam itu, 10. Boleh ya? Kira-kira 10 lah. Berarti kan mulai ini jam 5. Jam 5 sampai isya jam 7. 12 jam. Malah 14 jam. Kepotong sholat tapi ya. Potong sholat ya kira-kira 13 jam, 12 jam lah pengajian. Kata Hudzaifah, beliau itu menceritakan semua proses perjalanan alam semesta. Mulai dari dulu tercipta sampai apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Tapi pengajian ini kesuwen. Akhirnya agak yang lalu. Ini nasiyahu man nasiyahu wa dhakarahu man dhakarah. Sing lali yo lali, sing iling yo iling. Tapi roto-roto. Lali alhamdulillah. Zaman itu orang ada video. Zaman itu ada video, ada wakbi. Wis total tuntas-tuntasan. Wis gak perlu dibahas. Wis gak ada. Wes gak perlu nih belajar, gak perlu nih apa, tuntas. Alhamdulillah zaman itu orang-orang rekaman. Jadi orang sing iling, orang sing lali, orang sing iling, orang sing lali. Kata Hudzaifah, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, setiap kali muncul kasus, kita iling-iling, wala iki yang dulu pernah diceritakan oleh ceritakan Rasulullah. Diiling-iling mana setelah ini orang apa ya? Iling-iling, lali. Muncul kasus, baru iling. Terus begitu. Tapi ada saja yang iling. Yang ingat itu ada jajah Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan, "Ihdharus sittina." Hati-hati dengan kejadian di tahun 60-an. Ya, hati-hati dengan kejadian di tahun 60-an. Dari mana Abu Hurairah tahu ini? Dukun. Abu Rasulullah meninggal dunia tahun berapa ya? Tahun 11. Khalifah terakhir Hasan yakni lengser ke Prabon tahun 11 tahun 41 apa? Karena khalifah kata beliau sallallahu alaihi wasallam al-khilafatu ba'di 30 sana. Kekhilafahan setelahku ada 30 tahun. 11 tambah 30 41.
Apa yang terjadi pada tahun 60? Hah? Apa yang terjadi pada tahun 60? Wafatnya Muawiyah, naiknya Yazid ibnu Muawiyah. Nah, kata Abu Hurairah, ihdharu sittina,

disebarkan kemana-mana. Itu yang sekarang menjadi 5000-an hadis yang disebarkan oleh yakni beliau. Nah, ilmu yang kedua, di wadah yang kedua, lau zakartuhu lakuti ahadal hulkum. Seandainya aku tak ajarno, ndasku hilang. Hulkum itu ini. Hukum itu ya ini, apa itu jalur makanan. Yo sirahku hilang. Maksudnya aku di penggal. Yang kedua ini kalau aku sebarkan, ndasku hilang. Apa ini ilmu yang kedua? Apakah berarti ada Islam yang disembunyikan? Enggak. Islam yang berkaitan dengan syariat tidak ada yang tersembunyi. Tapi yang disembunyikan oleh Abu Hurairah ini adalah berita-berita politik yang akan terjadi pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagainya bocor ya mau termasuk ihdharu yakni as-sittinat. Ngomong apa tadi kamu? Ngomong apa tadi kamu? Awalnya ngomong apa? Kok mau itu? Oh iya tadi fasayarakhtilafan katsira. Jadi para ikhwan azanillahu yani wa iyyakum. Para ikhwan azanillahu ikum. Jadi semua itu telah disampaikan oleh beliau. Jangan-jangan geger itu pun sudah disampaikan oleh beliau. Susu Islam pun itu ban, baru itu ban ku geger. Jangan-jangan, mungkin kita jangan-jangan aja kok. Di sedayu geger, di Al-Furqan geger, di kono geger. Jangan-jangan ya. Namanya juga jangan-jangan. Jadi tapi yang penting semuanya sudah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Fasayarakhtilafan katsira. Jadi kasus-kasus ini sudah muncul. Kasus-kasus itu sudah ada. Jadi kalau bahasa dokter itu observasi dokter menghasilkan apa yang diinginkan, itu sudah terjadi. Ini loh penyakit. Dan beliau sudah menyampaikan resepnya. Resepnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'alaikum bima 'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Kayak hadis yang pertama tadi, pegang teguh yang kalian ketahui dari ajaranku dan ajaran para khulafa'ir rasyidin setelahku, pegang teguh mereka. Ini pegang teguh ajaran mereka. Rasulullah SAW sudah menyebutkan penyakit dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita resep obat. Itu cuma bisa diselesaikan dengan satu cara. Sudah tidak ada cara lain. Wong yang ngasih resep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita mau mencari resep yang lain? Kata beliau, pegang teguh sunnah. Sunnahnya beliau itu, ajarannya beliau itu mencakup akidah, ibadah, hukum, adab, akhlak, kesucian hati. Jadi jangan sempitkan hadis ini, sunnahku itu hanya akidah dan manhaj tok. Betapa banyak orang itu yang kokoh akidahnya, kokoh manhajnya, tak karu-karuan karena salah dalam nata hati, salah dalam tazkiyah, salah dalam yakni kesucian hatinya. Makanya sunnah di sini ikhwan itu semua yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi yakni wa ala alihi wa wasallam, dan itu yang mampu dipegang erat oleh para sahabat. Para sahabat ya akhwat menjadi manusia-manusia yang paling dipilih oleh Allah, wallahi bukan karena semangatnya. Iya, semangat ya. Wallahi bukan karena banyak ibadahnya. Iya, mereka juga banyak ibadahnya. Tapi paling inti sebab mereka dipilih oleh Allah menjadi sahabat karena hatinya bersih. Dari mana anda katakan ini? Lihat ucapannya Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, innallaha nadhara ala ila qulubil ibad. Allah itu melihat semua hati manusia. Fawajata anna qalba Muhammadin khayra qulubil ibad. Allah itu melihat hati manusia yang paling suci, hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhtarahu li nafsihi wa bta'athahu li risalati.

akhirnya Allah memilih Muhammad untuk menjadi yakni linafsihi, untuk ya untuk dirinya, untuk Allah. Lalu Allah utus jadi seorang rasul karena hatinya paling bersih. Memang gawan dasari Rasulullah itu hatinya bersih. Tapi tatkala jadi bayi, jadi anak, sik kurang bersih dicuci oleh Jibril toh. Pada waktu beliau masih di Taif, di Bani Sa'd. Pada waktu beliau mau melejit ke alam angkasa, ke langit, butuh dicuci yang kedua kalinya. Itu hati ini wong resik, hati ini wong sing paling bersih, butuh dicuci masian. Kemudian setelah itu kata Abdul Mimun, summa nallara ila kulubil ibadi ba'da qalbi Muhammad. Setelah itu Allah melihat kepada hati semua manusia setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada, lalu Allah mendapatkan bahwa hati yang paling suci adalah hati para sahabatnya. Maka Allah jadikan mereka temannya Rasulnya dan menjadi pahlawan pejuang agamanya di zaman sang Nabi. Itu sebab Allah itu menjadikan mereka sebagai teman-temannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Teman-temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesucian hati sehingga tatkala ada masalah mudah untuk di bukannya mereka enggak punya masalah ya. Antum tahulah Abu Bakar pernah gegeran ke Umar. Ini pernah gegeran karo Umar. Antum tahulah masalah demi masalah yang muncul, masalah demi masalah yang muncul antara satu dengan yakni para sahabat yang lainnya, tapi mudah karena hati mereka itu bersih. Lah, maka sunnah yang Anda katakan tadi itu mencakup semua. Sunnah dalam akidah, sunnah dalam manhaj, sunnahnya Rasulullah dalam hukum, dalam muamalah, dalam ini, dalam itu. Yang paling inti adalah ajaran beliau dalam nato hati. Gak ada hasad, gak ada hubud dunia, gak ada rebutan kekuasaan, rebutan pamor, rebutan ini, rebutan itu, dan berbagai macam masalah-masalahnya. Bukan berarti masalah mereka gak ada. Manusia itu ono masalah, tempatnya masalah, tempatnya lalai. Tapi begitu mudah mereka menyelesaikan kasus karena memang hatinya itu jernih. Yani hatinya itu jernih. Lalu beliau menyebutkan wasunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, dan juga ajarane para khulafa ar-rasyidin. Ajarane para khulafa ar-rasyidin. Ada isyarat kuat dari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan ini. Kenapa beliau tidak mencukupkan diri dengan pegang teguh ajaran, tapi pegang teguh ajaran para khalifah setelahku. Khalifah yang dimaksudkan Rasulullah itu 5: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan. Kok Hasan tuh Ustaz? Wah, ini aneh sampai ini. Kok sing aneh? Cermati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khilafatu ba'di 30 sanah. Kekhilafahan setelahku itu 30 tahun. Siapa khalifah yang lengser ke Prabon di bulan Rabiul Awal tahun 41? 30 tahun persis. Betul-betul tahun 30 tahun. Siapa? Hasan. Ali wafat terbunuh 6 bulan sebelum peristiwa itu. Dan Hasan masa kekhalifahannya adalah 6 bulan. Jadi 6 bulan. Tepat 30 tahun. Tepat 30 tahun. Itu pertama. Khulafaur Rasyidin adalah mereka. Adalah mereka. Ya karena sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti, kaum muslimin ini akan mengalami 5 fase sebagaimana dalam Musnad Ahmad. Kaum muslimin ini akan mengalami 5 fase. Fase yang pertama, fase kenabian. Fase kenabian. Ini berhenti dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun 11. Yang kedua, fase khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan
yang sesuai dengan zaman kenabian. Dan ini 30 tahun. Yang ini berhenti di tahun 41. Di tahun 41. Yang ketiga, setelah itu akan muncul zaman mulukun azuz. Raja sing nyokotan. Raja sing nyokotan. Tukang gigit. Tukang gigit. Yo ono zalime tapi yo ora nemen-nemen. Kan mek nyokot. Ora sampe gepuk, ora sampe opong, mek nyokot. Ini mek nyokot. Ora sampe gepuk, ora sampe opong. Itu zaman setelah mereka. Sampai kapan? Itu yang terjadi polemik di kalangan para ulama. Anda gak mau bahas itulah, terlalu panjang kalau harus dibahas. Setelah itu akan muncul mulukun jababirah. Mulukun jababirah itu para raja-raja dolim, para raja-raja diktator, para durjana, para yang pernah disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang lain. Ini mereka itu adalah setan-setan berbadan manusia. Ini setan berbadan manusia. Iku parah loh itu. Maksudnya itu, yani bahasanya Rasulullah itu bahasa ekstrim. Kalau kita kan membahasakannya itu serigala berbulu domba. Semending cuma serigala. Ini bulu domba bisa. Semending. Iki bahasanya Rasulullah. Syayatin fi juzmanil ins. Setan tapi badane manusia. Jeruaniku setan kesinge menungso. Dan itu mulukun jababirah. Tapi setelah itu akan muncul kembali zaman khilafah ala minhajin nubuwwah. Akan muncul lagi zaman itu. Di akhir zaman. Nanti. Kalau kita baca dari semua hadis-hadis yang lain, prediksi kuatnya di zaman Imam Mahdi selanjutnya. Kan di zaman Imam Mahdi, setelah itu zamannya Isa ngono toh, dan yang berikutnya. Di zaman itu. Baik. Alakulin para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhilafahan sampai tahun berapa tadi? 40-41. Yang bisa kita tangkap dari apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa ada banyak hal yang perlu dipahami. Pertama, yang katakan tadi Khulafa Rasyidin itu sampai tahun 41. Kenapa kalau gitu, Ustaz? Kenapa kok Hasan itu tidak pernah muncul? Ketbiyan jenenge khilafah ku yo Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wes. Sampeyan nggih bid'ah. Yo karena zamane, karena kekhilafahannya Hasan itu pertama sangat pendek, cuma 6 bulan. Yang kedua, Hasan itu mewarisi konflik. Mewarisi konflik. Konflik antara Kufah dengan Damaskus, antara Irak dengan Syam. Cerita tadi, ora usah ketahuan. Pokoke ngono lho, ketahuan. Cerita ketahuan. Baik. Kemudian beliau tidak terlalu banyak action yang nampak ke permukaan. Ini kan wong itu tipikalnya macam-macam toh. Ono wong itu sing dur dur dur ngono. Ono wong itu sing alon gitu. Jadi actionnya itu enggak terlalu nampak ke permukaan sehingga enggak terlalu banyak itu. Action beliau yang paling dicatat oleh sejarah ya tahun 41 itu lengser ke Prabon dengan penuh yani apa ya rendah diri, tahu sebenarnya yang paling berhak iku aku. Sing paling berhak iku aku. Karena yang dibaiat setelah lengsernya, setelah wafatnya bapak Khalifah Ali itu beliau. Siapapun yang menyelisihi dia yang di posisi yang salah. Tapi beliau dengan ridho, dengan logowo, gitu ya. Beliau mau turun demi maslahat yang lebih besar, demi maslahat yang lebih besar. Kalau itu mau ya salah, catat, enggak salah. Ini ijtihad. Itu enggak salah, itu enggak salah. Memaparkan ini butuh kajian khusus. Ini bukan sekarang waktu untuk memaparkan hal yang semacam, yakni hal yang semacam itu. Itu yang pertama. Yani. Itu yang pertama, kekhilafahan. Yang kedua ya akhwan, Rasulullah SAW ingin mengisyaratkan sunnah kuto itu gak cukup. Sing memahami sopo coba, sing menaktekno sopo. Jadi bahasa-bahasa beliau, jadi ungkapan-ungkapan beliau, menaktekno yang menaktekkan siapa?
Ini butuh praktek nyata. Ini loh makna sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini loh yang diinginkan oleh beliau, yakni sallallahu alaihi, yakni wa ala alihi wa wasallam. Kenapa? Karena kalau tidak begitu akan terjadi banyak salah paham nas. Akan sering terjadi banyak salah memahami masalah. Karena para ikhwah sekalian, memahami satu ungkapan itu butuh lawahik dan sawabik kalau dalam bahasa usul fikih. Satu lafaz itu bisa dipahami dengan tepat itu butuh sawabik dan lawahik. Apa tuh apa sih? Jadi butuh kronologi sebelumnya. Kenapa lafaz ini sampai muncul dan butuh peristiwa sebelumnya, bagaimana efek kalimat itu muncul. Itu baru tepat, ini loh maknanya dan ini yang diinginkan. Adapun dipenggal di tengah, yakin agak sing ora beres. Yakin agak sing enggak beres. Karena dari mana lafaz itu muncul? Itu perlu lihat kronologinya apa sehingga peristiwa itu terjadi. Kalimat yang sama itu bisa mengandung makna yang beda jauh kalau konteksnya berbeda. Ada teman Gresik itu cerita. Ada teman di Gresik itu cerita. Ada seorang mas-mas di umur 30-an durung nikah. Di umur 30-an durung nikah. Teman-teman di sepodo nikah. Tatkala nah punya tonggo mbah-mbah, mbah-mbah ku umur 80-an tahun tapi sehat. Mbah-mbah umur 80-an tahun sehat. Nah ben ono kondangan pernikahan nunku mbah sama mas yang enom ini sing umur 30-an tahun belum nikah itu mesti akrab berangkat bareng. Digodeni karo mbah. Yani kapan nyusul? Kapan nyusul? Guyu-guyu wae. Masih kapan nyusul? Kapan nyusul? Nah, suatu ketika ono wong mati. Iki sing mas iki balas. Ngene. Mbah, kapan nyusul? Nau wesu. Ini masuk pol. Kapan nyusul ya? Nyusul mati. Nah, lafate podo persis. Kapan nyusul? Konteksnya berbeda. Yang pertama itu ngerti guyonan. Yang kedua kan nesu. Kapan nyusul? Wong mesti kepengin mangan sego. Kapan nyusul? Jadi, memahami satu lafat itu dalam bahasa usul fikih itu butuh sawabik dan butuh lawahik. Butuh kronologi kejadian sebelumnya apa sampai lafaz ini muncul dan kronologi setelahnya apa sehingga itulah praktek orang-orang di zaman itu. Kalau enggak gitu ruwet. Makanya ana itu sering menyampaikan kepada para thullabul ilm, para penuntut ilmu, para santri, terutama teman-teman Al-Furqan. Saya bosan pokoknya kalau teman-teman ngomong ini. Kuasai sirah nabawiyah. Kalau antum mau kemampuan istimbatnya mapan. Karena harus tahu Rasulullah ngomong ini tuh kapan. Hati ini beliau suasananya apa. Lah wong hadis yang disampaikan Rasulullah sepulang perang Bani Mustalik loh. Lah kok difahami pada waktu di Oma. Ya beda jauh. Wong mulai perang itu hati ini panas. Suasana. Pengen bacok. Tatkala ngomong peristiwanya itu peristiwa perang. Jangan difahami pada waktu peristiwa mangan-mangan. Salah pemahaman, salah konteks pembicaraan. Dan itu hanya bisa diketahui dengan sirah nabawi. Yang kedua, diketahui dengan membaca hadis langsung dari kutubul hadis. Karena yang di kitab-kitab ya, Wak. Yang di kitab-kitab akidah, yang di kitab-kitab fikih, yang di kitab-kitab apa itu kan potong-potongan, penggalan tipis-tipis kecil-kecil gitu. Ini potong-potongan. Padahal hadisnya kadang-kadang tawwa. Untung kalau belajar akidah coba apa iki? Contoh yang gampang ini. Belajar akidah pada waktu membahas tentang apa itu? Rukun atau syarat la ilaha illallah. Ada 7 toh? Salah satu di antaranya adalah as-sidq. Tentu yang antaranya adalah as-sidq. Mesti wa dalil alaihi, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, akhbir man wara'a hadzal haid anna man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi dakhala al-jannah. Sampaikan kepada orang yang di luar kebun ini, siapapun yang mengatakan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya pasti masuk ke dalam surga. Hadis itu masa baris, 2 baris lah.
Padahal hadis itu aslinya itu sak lembar setengah. Jadi ono cerita sak durunge, ono cerita setelahi. Lafaz itu ada di tengah. Dalam Sahih Muslim. Kalau tidak difahami itu, kadang-kadang ini opo karepe iki? Kok tiba-tiba akhbir man waraa hadzal haid? Sampaikan kepada orang yang di luar tembok. Kok di luar tembok toh Mas? Mas di luar kebun. Jadi luar kebun ini gini gini gini gini. Itu namanya sawabik lawahik. Lah, orang yang ngerti itu siapa ya, Huan? Yang paling ngerti itu siapa? Pelaku sejarah. Yaitu para sahabat, terutama mereka orang-orang dekatnya, ring satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para khulafa ar-rasyidin. Karena kan khulafa ar-rasyidin ring satu, mentua karo mantu. Ini kan ring satu, Abu Bakar sama Umar itu mentua, Utsman karo Ali itu mantu. Mereka itu konco dekat, teman dekat, keluarga dekat, dan keluarganya juga mertua sama menantu. Orang ring satu, ring satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah ngomong ini maksudnya apa? Tatkala Rasulullah ngomong ini maksudnya apa? Dan ikhwan, omongan itu hanya mampu difahami tepat oleh yang sering ketemu dengan orang itu. Makanya kalau ada orang kemudian menukil dari Syekhuna Sat'aun Rafiq, Syekhuna Al-Walid, Sat'aun gak gitu saat beliau kemarin fatwa begini, tak guyu. Aku iki anak aku iki anak anak interaksi dengan anak maksudnya ini anak anak anak opong loh sembuh anak mantu ya orang yo anak kandung ya orang pokoknya aku iki anak anak ini anaknya anak itu sering sama majelis dengan beliau anak itu sering ketemu dengan beliau bukan untuk jalan-jalan untuk membahas masalah-masalah pelik pesantren anak tahu persis. Kalau beliau ngomong begini dengan raut wajah begitu maksudnya itu. Tatkala beliau mengatakan monggo Ustaz. Tapi dengan raut wajah itu maksudnya jangan. Tapi kalau beliau ngomong monggo Ustaz dengan raut wajah lain maksudnya iya. Dan itu anato persis. Dan itu tidak akan mampu difahami oleh orang lain. Karena kita tahu persis bagaimana beliau mimik pembicaraan, gaya pembicaraan, intonasi pembicaraan itu menentukan makna. Ana buatkan sebuah contoh gampang. Ana disuguhi. Isu-isu ngono kuwi dicak mangan. Oleh si A. Mangan. Yani mangan. Ana itu bersama teman lah, teman yang nyertai ana. Ana ngomong, "Cing tuan rumah itu mengatakan, ribun Ustaz, enak masakan ini? Enak, mantap. Enak, mantap. Ngacap." Siang masih di tempat yang sama, disebui menu yang berbeda. Teman yang nyertai anak itu tetap bersama. Menu yang kedua gimana saat makan siangnya? Mantap, enak. Enak. Mantap, enak. Lah, teman yang nyertai anak itu mau menceritakan kejadian itu. Apa yang diceritakan? Di tulisan. Saya nyertai Ustaz disuguhi makanan oleh akhi fulan. Komentar beliau tulisannya apa? Mantap M A N B A E T A B enak. Ngono toh? Tatkala siang hari disuguhi oleh beliau lagi menu lain dan beliau mengomentari apa tulisannya? Murah oleh itu semua tetap kurang oleh menyalahi undang-undang ini apa itu ini bahasa Indonesia itu ya tetap mantep enak yang membaca tulisan itu kesimpulannya menu pertama menu kedua di hadapan Ustadz sama padahal kan gitu. Padahal beda. Yang nyertai itu mengatakan kesimpulannya beda enak yang kedua. Istimbat ini gak bisa difahami oleh orang yang baca tulisan. Istimbat ini istimbat tulisannya. Pengambilan hukum ini gak bisa difahami oleh orang kedua. Sampai elek itu gak bisa difahami.
itu hanya bisa difahami oleh orang-orang yang tahu kejadian. Makanya kadang-kadang thalabul ilmi itu pening. Ustaz, hadis ini loh Ustaz, kok perawinya mengatakan ini, itu dari mana asal-usulnya? Beliau yang merawikan hadis ini, kok pendapat beliau begini, itu dari mana asal-usulnya? Ah, jawaban anak ini. Di bagian mana wis? Cari wis thalabul ilmi, cari. Baca kitab sirah dari awal sampai akhir, cari hadis ini ketemunya di bab apa? Di perjalanan yang mana? Antum akan tahu kenapa sahabat ini kesimpulannya begitu. Adapun cuma kalimat itu dipenggal. Kalimat itu dipenggal. Enggak ngerti sawabik, enggak ngerti lawahik, maka akan jadi masalah. Akan menjadi jadi masalah. Makanya kan siapapun yang pernah belajar Sahih Bukhari sering bingung antara hadis dengan judul gak nyambung. Kate opo to Sahih Bukhari ki yo? Sahih Bukhari rapate pinter. Bukhari rapate pinter sampean koyo opo? Antara bab dengan hadisnya opo yo karepe? Ini opo yo karepe? Antara ini dengan itu lho gak nyambung. Gak nyambung. Kalau ana ngajarkan, aku ora mudeng ya, lompat ngono. Bener-bener mudeng. Ini karepe opo? Antara judul dengan itu karepe karepe apa? Dan itu sering kita temukan. Ini sering yang kita temukan kemampuan istimbak, kemampuan itu. Dan itu penentu, menentukan kejadian. Itu yang kedua. Itu yang kedua berkaitan dengan ini masalah ini. Jadi apa ya? Memahami konteks pembicaraan yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi yani wa alaihi salam, mereka yang ngerti alam, mereka yang ngerti ini, yani itu dengan persis. Jadi mereka yani yang ngerti itu dengan persis kondisi masyarakat itu semacam apa? Yani semacam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong? Apa tadi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Untuk memberikan satu isyarat nyata, bahwa saat urip masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sakgeger-gegerane sak masalah-masalahe isih ono wong tuwa sing ngomongi ayo api yo pi. Begitu Rasulullah meninggal dunia ra ono wong tuwane, semuanya serba teman, selevel. Memahami gaya hidup mereka tatkala beragama dan tatkala bermasyarakat sangat menentukan kebijakan kita, kearifan kita di dalam memahami syariat dan memahami tatanan hidup kemasyarakatan. Sangat menentukan. Bagaimana jadi mereka harus berselisih dalam masalah fikih. Bagaimana mereka harus berselisih dalam masalah itu? Mungkin kadang-kadang itu sebagai teman itu gak bener belas. Baca kitab Faraid. Gegeran antara Zaid ibn Thabit dengan siapa Ustaz? Masalah musyarakah? Antara Zaid ibn Thabit, lupa aku. Pokoknya antara Zaid ibn Thabit. Gegeran masalah fikih. Jadi nah itu Zaid itu ngomongin, ayo sekarang kita mubahala di depan Ka'bah. Masalah fikih lagi cak mubahala. Ayo sekarang aku tak tantang kamu mubahala di depan Ka'bah. Masalah fikih. Perbedaan masalah fikih. Nah, hadis semacam ini dibawa ke Indonesia untuk ngajak mubahala. Lulu. Bentar mas, bentar. Perhatikan. Fahami dulu alam mereka. Bagaimana cara mereka bermuamalah? Bagaimana mereka itu memahami permasalahan? Sehingga tatkala dilempar ke negeri kita, itu enggak jadi bumerang. Enggak jadi masalah. Enggak jadi ini, enggak jadi itu. Dan yang lain-lainnya. Pokoknya gitulah.
Yani memahami hal yang semacam bagaimana mereka menghadapi masalah, bagaimana mereka begini, bagaimana mereka yang semacam itu untuk memahami kondisi kehidupan para sahabat. Makanya Rasulullah SAW tidak mencukupkan diri dengan fa'alaikum bisunnati, tapi wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kenapa? Untuk memahami sunnah enggak cukup. Gak cukup sendiri, tapi harus lewat mereka, bagaimana mereka itu memahami dan mempraktekkan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah kehidupan, kehidupan mereka. Barakallahu anzanillahu yani wa yakum. Nah, kalau orang itu kemudian yani sumbernya sama Al-Qur'an, kemudian apa tadi? Sama-sama as-sunnah, kemudian cara memahaminya mengikuti alur ilmiah yang dibangun oleh para sahabat, yang diwarisi oleh para ulama, niscaya yakni akan menjadi satu hal yang sangat indah dalam menghadapi hidup. Seandainya sepakat, sepakatnya adalah kemuliaan. Seandainya berselisih, perselisihannya adalah rahmat. Yakni perselisihannya adalah rahmat bagi yakni umat manusia. Kenapa kemudian perselisihan, permasalahan itu menjadi bumerang? Karena ada yang enggak beres dalam dia beragama. Jadi dalam dia itu beragama, yaitu ada yang enggak beres dalam wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, yakni al-mahdiyyin. Di situ ya kawan, itu sering kalau di mana-mana, terutama kepada panitia-panitia pengajian, itu sering ngomong, kalau dalam satu komunitas, tolong ngajini itu ojo podo. Satu komunitas maksudnya ya ngaji di kene wong iku, ngaji di kono wong iku, ngaji di kono wong iku. Oh, Gresik ana, Gresik kota. Gresik kan cilik. Gresik kan cilik. Masyaallah. Satu kurtang Gresik itu khotbah di kene ya ketemu wong iku. Khotbah rono ya, sesuk roba rono ya ketemu wong iku. Sesuk khotbah rono menek ya ketemu wong iku. Jadi arep ngulang khotbah ku isin. Ngene. Wong ketemu wong iku iku ae. Ngene. Ya padahal teman-temanku ya repot beres aku pernah nyon. Antum itu enggak usah ngikuti kami. Enggak usah ngikuti ana. Tapi dijadwali. Tanggal ini ustad-ustad yang khotbah di Al-Furqan, ya khotbah di Gresik kota. Ini. Jadi yang meramal ketemu iku, ya iku. Apa yang ngulang wisin? Nah ini gak podo kan enak ngulang. Ben gak persiapan. Ini mana? Ben gak persiapan. Lah, ana sering ngatakan sama teman-teman Gresik. Dan kalau Gresik sudah terkendali lah. Ngajinya itu yang buat variasi dan yang wajib 4. Apa itu Ustaz? Satu akidah. Akidah dan manhaj. Itu untuk menerangkan akidah dan pola pikir beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, fikih. Harus ono ngaji fikih. Fikih ibadah, fikih muamalah. Ini ngaji ni wakeh sebagian pecah. Ono sing fikih ibadah, ono sing fikih muamalah. Untuk nata hukum. Yani untuk nata hukum. Yang ketiga, Adab akhlak tazkiyah nufus untuk nota hati. Yang ketiga, cerita kajian cerita sejarah Mu'ad bin Jabal, sejarah Abu Bakar, cerita ini, cerita itu, baca kitab-kitab sejarah, adalah kitab-kitab sejarah, kitab-kitab apa untuk kita ambil ibrahnya, untuk kita ambil ibrahnya. Kita harapkan satu kesatuan. Adapun murah-marah manhaj akidah ya ratu mbak selio, yakin tok aku. Nah, mengajar murak mare samarai mbuh dadi koyo aku. Mengajar kemana-mana begitu. Cara berpikirnya enggak beres. Ada yang salah dalam cara untuk berpikir, karena agama kita itu mencakup semua masalah-masalah yang ini, mencakup semua masalah-masalah yang ada. Dan salah satu di antara masalah penting adalah kita itu punya kaca di dalam beragama. Kacanya kita adalah yakni orang-orang yang telah dijadikan oleh Allah sukses dalam hidup ini, di dalam sukses hidup ini. Kata Abdul Mas'ud, "Mangkana mustannan falyastanna bimangqatmat." Barang siapa yang mau berkaca gitu ya, mengambil suri tauladan berselitanlah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini yang ngomong Abdul Mas'ud loh, bukan saya. Yakni, lah kalau Abdul Mas'ud ngomong semacam itu, berarti Mas'ud kan siapa? Generasi-generasi awal para sahabat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua atau yang berikutnya ya, yang kedua ketemu. Ini setelah noto cara beragama,
Maka kemudian Rasulullah SAW itu mewasiatkan ada satu masalah lagi yang itu harus dituntaskan agar hidup itu nyaman, agar hidup itu tenang. Pertama, noto masalah cara beragama. Yang kedua, noto cara bertata negara dan bermasyarakat. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Wa alaikum bittaah. Wa in 'abdan habasyian. Taatlah kamu meskipun pemimpin kamu itu budak Ethiopia. Budak Habasyah. Ini budak Habasyah. Kalau kita kumpulkan hadis ini, kita akan dapatkan beberapa lafaz. Rasulullah mengatakan meskipun pemimpinmu itu budak, budak negeri Habasyah. Yani ka'anna ra'sahu, yani zabibah. Sirange koyo anggur, anggur kering, kismis. Jadi wis ireng cilik penyet. Ngono. Anggur kismis kan ngono. Jadi ireng cilik penyet. Ngono. Iki kuwes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwes entek ngamek kurang golek. Bahasa kita itu bahasa wong Tuban niku entek ngamek kurang golek. Sa elek-eleke wis gak pantas titik pol. Tapi ini iku pemimpinmu. Tato. Pertama Rasulullah menyebut abd, budak. Lah kan dalam semua ulama sepakat budak itu enggak boleh jadi pemimpin. Lawang budak itu dimiliki kok mau menjadi raja itu piye carane? Itu secara syariat gak sah. Tapi kan ono to, budak terus balelo, terus kudeta, terus jadi pemimpin. Bisa ada dan itu sering gitu. Beberapa kitab sejarah menunjukkan akan peristiwa peristiwa itu. Yang kedua, yakni tatanan masyarakat, strata masyarakat di zaman Rasulullah SAW itu dua strata. Strata merdeka sama budak, dua kasta. Orang merdeka sama budak. Lah, budak ini pun berkasta-kasta. Budak sing kastai paling rendah itu budak Habasyah. Ya wis koyo wong merdeka itu lho, tetap berkasta. Yo toko, terus wong sugi, terus apa? Paling rendah itu merdeka yang merdeka, tapi apa ngono ya? Apa misalkan merdeka yang merdeka tapi tetap di kasta bawah. Lah, iki wis kasta budak pol-polan Habasyah. Wis ngono, fisike gak pantes dadi raja, gak pantes. Wong cilik untet yang jemburis. Rasulullah terus Rasulullah itu rada lucu membahasnya itu sirah. Beliau itu mengatakan ka'anna ra'sahu zabiba. Sirahe ku nek bahasa Inggris itu endase ku ngono. Sirahe ku wujud tanpa pemimpin, tanpa pemimpin. Lah nek sampean kudeta malah gak karo-karo sak enek-elek dia itu lho duwe bedil. Sak enek-elek dia itu lho duwe bom, duwe tank. Lah sampean duwe apa? Duwe empu. Ini. Semacam taat. Kenapa tatanan hidup kemasyarakatan tidak mungkin bisa dilakukan tanpa itu? Kenapa Rasulullah SAW sampai memandang kalau ada aib tutup, maksudnya jangan dibongkar. Karena kalau pemimpin itu sudah tidak ada lagi unsur kepercayaan, masyarakat itu segera ikut masyarakat terberes koyok Indonesia. Jadi kebijakan opo bermasalah. Sing ketoke apik bermasalah, sing elek. Ya teman-teman, sing elek. Sing apik bermasalah. Makanya kan masih ingat peristiwa tatkala Umar bin Khattab mencah Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala Umar bin Khattab jelang meninggal dunia pada waktu sakit parah itu, beliau diminta oleh para sahabat, ya Amirul Mukminin, tunjuk siapa penggantimu. Maka beliau mengatakan, kalau nunjuk sudah ada orang sebelumku yang nunjuk. Kalau gak nunjuk, sudah ada orang sebelumku yang gak nunjuk. Siapa yang nunjuk? Abu Bakar. Siapa yang gak nunjuk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan menyerahkan masalah ini untuk dirembuk oleh orang-orang yang tatkala Rasulullah wafat, Rasulullah ridha kepada mereka. Siapa?
6 orang yang tersisa dari 10 sahabat iman masuk ke dalam surga. Rembuk ini. Lalu beliau mengatakan, kalau nanti kekhilafahan setelahku

jatuh ke tangan Sa'ad ibn Abi Waqqas, maka dia layak untuk menjadi khalifah. Dulu aku mecat dia bukan karena pengkhianatan. Kapan Umar pernah mecat Sa'ad? Dari jabatan gubernur. Tatkala beliau menjadi gubernur Kufah, saat itu pernah diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur Kufah. Terus negeri Kufah itu kan koyo negeri ndi, negeri resek sampai saiki. Jadi sekarang masyarakat itu rakyat yang diatur. Terus tukang wadul. Ini ono masalah titik ono, mereka berangkat dari Kufah ke Umar bin Khattab. Ini ke Umar ibnul Khattab lapor sama khalifah. Gubernur sampai enggak beres. Ini. Umar sebagai seorang khalifah dapat laporan ditanggapi. Tapi hati ini beliau enggak mungkin. Sangat dijamin Rasulullah masuk ke dalam surga. Enggak mungkin. Tapi karena tanggapan, karena laporan beliau tanggapi. Khalifah dipanggil. Apa tadi? Siapa? Gubernur dipanggil menghadap ke ini mana? Ke Medina. Ditanya kasus per kasus yang dituduhkan, semuanya dijawab dengan tuntas. Maka Umar mengatakan alhamdulillahilladzi lam yukhayyib dhanni bika. Alhamdulillah. Yani prediksiku sama sampean enggak salah. Tapi tetap dipecat. Tetap dipecat. Kenapa? Karena dalam dunia politik kalau pimpinan wis dianggap cacat, iku mesti masalah. Mesti masalah. Kebijakan nopo wae nek kacamata yang lihat itu ireng dadine. Ireng karena masyarakat wis gak bener. Wis ra beres iki. Ra beres. Mesti ra beres. Dianggap bermasalah. Dan itu yang dikatakan ulama. Kalau kekhilafan nanti jatuh ke tangan Sa'ad, dia sangat layak menjadi khalifah. Karena setelahku dulu aku pecat apa? Bukan karena sebuah ngomong masalah kepemimpinan yang semacam itu, jadi semacam itu. Makanya dulu Umar bin Khattab itu melakukan tindakan semacam itu. Kenapa yang semacam itu? Makanya kan, kenapa kok Islam, syariat Islam sampai mengatakan kalau kamu mau melihat kekurangan pemimpin kamu, nasihati secara pribadi, jangan dibongkar. Karena harus dibongkar, masyarakat ngerti ini tuh elee. Akhirnya keputusan gini, apa itu semua orang bersepeda motor wajib pakai helm. Paling nggak karena sing duwe prabe helm itu anake. Turung. Semua ini wajib untuk pakai sabuk. Paling nggak sing sabuk itu putune. Serba bermasalah. Padahal kebijakannya benar. Anak ingat sekali. Di zamannya presiden sekarang. Kata komentar, wah, wong di pasar kok. Di pasar, anak itu di pasar. Di pasar sedang belonjo, tuku iwak, tuku mujair, tuku apa lah di pasar. Tatkala belonjo itu, kan antri toh, tuku mujair ini gak salah itu antri, ono ibu-ibu, ono bapak-bapak. Menurutku tuh, ono sing komentar, BBM mudun, maksudnya turun, dari harga yang asal itu turun. Dan itu gak pernah ada dalam sejarah Indonesia. BBM turun. Itu di zamannya Pak Jokowi. Ana gak belol yo. Ana cuma menceritakan bagaimana kalau kepercayaan umat sudah hilang, maka kebijakan yang baik pun jadi buruk. BBM turun. Ibu-ibu, ngomong itu. BBM turun, iku mergoi kepingin Pak Jokowi. Ben wong sugi-sugi itu. Tetap munggah. Harga itu tetap naik, operasionalnya limu. Aku benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa aib itu gak boleh dibongkar? Agar kepercayaan umat itu tetap kokoh. Karena kalau sudah kadung cacat, masya Allah, dinaik no demo, diturun no, dipaitu, terus dia apa no? Tadi apa? Nol di gratis nggak negoro jebol, Berbagai masalahnya, Dewan. Ikuti aturan syariat. Makanya Rasulullah SAW menuntun kita. Kalau kamu mau benar dalam hidup, pegang dua ini. Aturan agama, alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Aturan dunia, alaikum bitta'ah. Alaikum bitta'ah. Wa in, apa tadi? Abdan habasyian. Meskipun pemimpin kalian itu seorang budak dari negeri Habasyah. Wallahu a'lam. Insyaallah ini para ikhwah sekalian Allah Subhanahu wa taala yang bisa yakni kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Masih ada waktu? Barang siapa ada yang mau ditanyakan, disampaikan apa bukan ditanyakan, didiskusikan, monggo barakallahu fikum. Nah. Nggih. Apa? Nggih. Keimatan. Akhil Aziz barakallahu fikum. Pertama, yang kita bahas di sini adalah pemimpin negara dan yang mewakilinya. Itu yang pertama. Tidak perlu Anda perluas masalah ini. Kapan-kapan insyaallah ketemu pembahasannya. Apakah ini masalah politik ataukah itu masalah agama? Ketahuilah barakallahu fikum bahwa ini masalah agama. Bukan masalah politik. Karena yang memerintahkan kita bersikap semacam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mengerjakannya, menjalankannya, berarti sebenarnya kita itu sedang mentaati Rasulullah. Kalau konsep hidup kita itu ya kawan, apa-apa dikaitkan dengan syariat, apa-apa dikaitkan dengan syariat itu nyaman kok itu. Kenapa? Orang butuh CCTV. Karena kita tahu, yakni kita diawasi oleh yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah-masalah ketaatan kepada pemerintah dalam masalah-masalah tidak melanggar syariat dengan konsep yang apa ya? Dengan konsep yang ada di keterangan para ulama-ulama kita, kapan kita membahasnya? Kapan-kapan kita membahasnya insyaallah. Maka itu adalah masalah syar'i. Masalah syar'i bukan masalah politik. Itu adalah benar-benar masalah syar'i yang memang dicariatkan, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Ini kita akhiri para hadirin jazakumullah wa yakum nggih, ikhlaskan kita dalam ngaji, ikhlaskan dalam memahami, ikhlaskan dalam beramal, ikhlaskan dalam bersikap. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadi membimbing kita untuk senantiasa berada di atas garis yang digariskan oleh Allah, gariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wabihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103,4 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimah dan rahmatullah, demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Ahmad Syabik LC, hafizallahu ta'ala, dari pembahasan 40 hadis Nabawi dalam metode dakwah. Di pertemuan ketiga telah kita dengarkan bersama, semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pada kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu untuk rukyah Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini masih ada lanjutannya, ikhwatul Islam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Kajian tadi mengantar kita sekarang pada pukul 8:35 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan berikut murotal dari Qori Syekh Abdul Aziz Zahroni di Surah Maryam, dan akan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga nanti kita kembali lagi mengikuti acara berikutnya. Tetaplah bersama kami di 103,4 DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
4: Qanatul Qari Abdul Aziz bin Salih Az-Zahrani tuqaddim A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن

وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني

0: تابعونا على الصفحة الرسمية للقارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني.
1: Tepatnya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajar, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wasyafaq wal layli wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka dalam surat Fatir pada ayat yang ke-37. Allah Jalla wa Ala mengatakan,
2: "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna

0: لكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah SWT telah bentangkan? Waja'akum an-nadhir. Bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadhir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadhir as-syaib. Peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fadhuqu, sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatani tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kau muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutqian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya, jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutqian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah akhi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz. Aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. Nanti kaya mutqian membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Berinfak tuh orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya, mudghian. Membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rob, ya Allah, kalaulah aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan?" Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun, banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar, mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujhizan?" Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang. Jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbi irji'un." Tuhan Allah, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal saleh. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadah Allah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal? Nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal? Kata Na'atu, "Ada hawa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang, kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibn Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan. Sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia, yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ada seseorang yang datangi oleh seorang, dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepadamu setelah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah, betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka, karena ini yang paling mahal dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggal.

0: Kan buku bacaan Nabi itu banyaknya berpuluh-puluh jilid. Subhanallah, 45 tahun Allah wafatkan dia, belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in semua orang punya, Riyadhus Shalihin semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil Nawawi rahimahullah Allah berikan kepada taufik. Sibuk kawan-kawan yang mengatakan, Nawawi kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar, tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmat untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. InsyaAllah Allah akan berkahi hidupmu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepadaku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat termasuk kita, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah, kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, Allah takhaf wala tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
1: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua, istiqamah di atas puasa wajib dan sunat, istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
2: Maka Rasulullah mengatakan, "Taman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
1: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam, di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam? Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, "Falamma ataha nutiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah

membuat rompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua. Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab. Sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah SAW memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, "Bagaimana cara niat yang lurus itu?" Jawab Imam Ahmad, "Yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairi." Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat salat kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi SAW seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa membaca doa, "Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala." Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki

0: halal dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in, pernah menasihatkan, "La yustata'ul ilmu birahatil jism." Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in 'ada zida fiha hatta ta'lua qalbuhu, wa huwa ar-ranul ladzi dzakara Allah." Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Sekali-kali tidak." Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas, mengatakan, "La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir." Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallak. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jumatan, Nabi SAW mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jumatan. Beliau bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil, berarti dia telah membuat sia-sia Jumatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab," ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma." Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah SAW memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafizahu hatta yuballighah." Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Ke-11, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, "Mathalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya, salah satunya tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' wa 'an 'ilmihi madza 'amila fihi." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian. Dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.
1: Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu terlebih dahulu, sebelum berbicara, sebelum berbuat. Kerusakan yang terjadi di antara kita, di tengah-tengah kita, karena kita tidak berilmu. Kita beramal tanpa ilmu. Dan kita tidak mengenal al-Islam. Kita tidak berpayah-payah dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak tersebar di kalangan kita, pada diri, keluarga, dan masyarakat, kecuali sedikit daripada yang paling sedikit. Akibatnya apa? Memungkinkan kebodohan akan merata di tengah-tengah kita. Kebodohan terhadap din, terhadap agama Allah. Hanya ilmu syar'i yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan jalan menuju jannah surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang menuju satu tempat, satu jalan, dia berjalan berusaha untuk menuntut ilmu, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga.

0: banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat. Karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa sedemikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Dan yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertukar kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan.
1: setelah kita belajar, kita benar-benar
0: scan diri kita.
1: Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suudzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gampang. Orang itu begini-begini, gampang. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suami, baru keluar lah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
2: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan, baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Liyadabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat, pahami kandungannya, karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itulah yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
3: Allah subhanahu wa ta'ala

0: itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim? Tidak hadirkah kepada anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana anda diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah SAW bersabda, Iqra. Allah mengatakan kepada hambanya, Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha. Baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
1: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita. Dunia yang melalaikan kita. Padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
0: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan. Sedangkan anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat. Atau mungkin anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat. Dan tidak tahukah anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
1: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hari ini hari Jumat 15 Syaban 1443 Hijriah. Ada kelapangan waktu untuk berziarah kubur. Maka mudah-mudahan saya membuat video ini, kita bersama-sama belajar bagaimana tata cara berziarah kubur. Yang pertama, yaitu kita harus ketahui bahwa berziarah kubur adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sangat banyak sekali manfaatnya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Yang artinya, aku telah melarang kalian dahulu untuk berziarah kubur. Maka sekarang ziarahilah. Sesungguhnya dia mengingatkan akan kehidupan akhirat. Berdasarkan hadis ini, berarti kita disyariatkan untuk berziarah kubur. Dan faedahnya adalah mengingatkan untuk kita yang masih hidup akan kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat dimulai setelah kematian. Kemudian, yang kita lakukan adalah pertama kali kita datang ke pekuburan. Di belakang saya ini ada pekuburan. Saya tunjukkan juga ini. Ini pekuburan. Nah, ini pekuburan-pekuburan yang begitu banyak. Ini ada jalan. Maka kita disunahkan untuk membaca doa berziarah kubur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, bahwa seorang sahabat bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau

Atau jika pergi ke kuburan, kemudian beliau mengajari para sahabat bacaan berziarah kubur. Bacaannya adalah Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Dan ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Dan ini salah satu faedah dari berziarah kubur, yaitu mendoakan orang yang di dalam kubur mendapatkan ampunan, maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan keumuman ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Dan janganlah jadikan di dalam hati kami rasa benci, rasa iri terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih. Nah, untuk berdoa itu bisa dari sini, misalkan ini ya, dari sini untuk seluruh yang ada di pekuburan ini. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Atau bisa menuju salah satu kuburan yang memang mungkin itu adalah kuburan dari keluarga kita, orang tua kita, kakak adik kita, paman bibi kita. Diperbolehkan dua-duanya. Dan lebih baik lagi secara umum di depan, agar doanya umum. Sehingga malaikat yang mendoakan untuk orang yang berdoa pun jadi banyak. Karena ada hadis Rasulullah SAW, yaitu setiap kali seorang muslim berdoa untuk saudara muslim lainnya, maka akan ada malaikat yang mendoakan, ditugaskan untuk mendoakan. Amin walaka bimithl. Semoga doamu dikabulkan dan juga semoga engkau mendapatkan apa yang engkau doakan untuk kaum muslimin. Maka pada saat itu, jika kita mendoakan yang banyak, maka malaikat yang mendoakan kita pun akan banyak juga. Kemudian setelah itu, salah satu adabnya adalah, ini kan jalan nih, ya, jalan, saya tunjukkan nih jalan. Nah, ini jalan. Sedangkan ini ada pekuburan, ada pekuburan. Maka sunnahnya kita berjalan di jalan yang sudah disediakan. Dan usahakan melepaskan sendal. Ya, disyariatkan untuk melepaskan sendal jika ingin menuju ke pekuburan ini. Lepaskan sendal, ya. Kemudian baru kita menuju dalam keadaan tidak memakai sendal. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an amshi ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li bi rijli ahabbu ilayya min an amshi ala qabr. Sungguh aku berjalan di atas batu api atau di atas pedang lebih aku sukai, ataupun aku masukkan sendalku dengan kakiku ke dalam tanah, lebih aku sukai dibandingkan aku berjalan di samping-samping kuburan atau di atas kuburan dengan memakai alas kaki. Nah, ini kan samping-samping kuburan. Maka kita berjalannya dengan, apa namanya, dengan tanpa alas kaki. Seperti yang saya lakukan sekarang ini. Berjalan kita
dengan tanpa alas kaki. Nah ini ya. Kemudian juga seseorang tidak boleh melangkahi kuburan. Ya ini kan kuburan, ya dilangkahi ini kuburan mama saya rahimahullah. Nah, ini dilangkahi kuburan tidak diperbolehkan. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda. Sebentar, saya bernaung dulu. Baik. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, la an yamshi ahadukum ala jamrah fa tuhriqu thiyabahu wa takhlusu ila jildihi ahabbu ilayya min an yamshi ala qabr. Sungguh seseorang berjalan di atas batu api lalu terbakar bajunya sampai kepada kulitnya, itu lebih disukai dibandingkan seseorang berjalan melewati kuburan. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan melangkahi kuburan. Kenapa? Karena seorang muslim ketika mati kehormatannya sama dengan ketika dia hidup. Oleh sebab itulah seseorang muslim yang sudah dikubur harus dihormati. Nah, setelah itu apa yang kita kerjakan? Yaitu boleh kita berdoa, mengangkat tangan. Nah, ini caranya saya tunjukkan ya. Ini adalah kuburan. Di sana matahari. Di sana adalah arah kiblat. Ya, sana arah kiblat. Nah, semut, subhanallah. Sebentar. Di sana arah kiblat. Semut sakit. Allahu Akbar. Taib. Nah, caranya kita berdoa, mengangkat tangan boleh menghadap ke kiblat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Ketika beliau malam-malam, sebentar ya, ini sampai semut. Malam-malam berziarah kubur ke Baqi'. Dan Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu digilir oleh Rasulullah SAW memerintahkan Barirah radhiyallahu anha untuk ke mana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau waqafa fi adnal Baqi'. Beliau berdiri di permukaan Baqi', kuburan Baqi' di kota Madinah, kemudian beliau rafa'a yadayhi, mengangkat tangan beliau. Tetapi yang patut diingat, sebagaimana saya sebutkan tadi, di sana itu adalah kiblat. Maka kalau kita ingin berdoa mengangkat tangan, kita mengarah ke kiblat. Jangan membelakangi kiblat seperti ini. Ah, jangan. Ya, karena mungkin kita memperhatikan kuburannya. Kayak kuburan sayanya di sini. Maka saya ingin berdoa di sini. Enggak, tetapi kita menghadap ke kiblat, kemudian berdoa. Berdoa apa? Untuk orang yang dikubur. Baik itu secara khusus keluarga kita ataupun kaum muslimin yang ada di pekuburan ini. Nah, ini beberapa adab. Setelah itu kita pulang. Kemudian kita mengambil pelajaran dari berziarah kubur ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan saya mengajak kepada kaum muslimin agar sering berziarah kubur. Karena bisa mengingatkan akan kehidupan akhirat. Bisa melembutkan hati yang malas-malas beribadah karena terlalu asyik dengan maksiat. Akhirnya bisa sadar. Maka sering-seringlah berziarah kubur. Nah, kemudian setelah itu selesai, prosesnya tidak ada lagi kegiatan apa-apa dalam berziarah kubur tersebut. Tidak ada membaca Al-Quran, tidak ada berzikir, tidak ada sholat di samping kuburan, dan seterusnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan kita senantiasa mengingat bahwa kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan
setelah kita masuk ke dalam kubur kita. Apakah di dalam kubur kita kelak kita dilapangkan kuburan kita, diterangi kuburan kita, dibukakan pintu surga untuk kuburan kita, ataukah tidak? Adapun kesuksesan dunia hanya sementara dia hidup. Setelah itu pasti dia akan tinggalkan. Tidak akan pernah dia bawa. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Shallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام سلوران تلاوة القرآن كجيل علمية dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasayin ala umuridni waddin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami. Dan saat ini kita berada di pukul 10:18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Kami akan hadirkan atau kami pilihkan kajian bersama Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhullah Ta'ala. Dari kajian yang pernah disampaikan dengan tema Dia Yang Pemalu. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Anda juga selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إبيبو برا أخوات سكاليان رحمنا ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan membahas. Semoga kajian ini bermanfaat, ada pahalanya, tidak ada yang sia-sia. Ibu-ibu sekalian, ini pengajian ibu-ibu dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang minta, karena biasanya pengajian itu campur bapak dan ibu, tapi lebih sering bapak-bapaknya. Maka dalam Sahih Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri cerita, mereka minta waktu khusus untuk melakukan pengajian. Dikatakan, Ya Rasulullah, ghalabana alaika rijal faj'al lana yawman min nafsik. Ya Rasul, kita dikalahkan bapak-bapak ini. Kita minta jatah satu hari untuk pengajian khusus ibu-ibu. Masya Allah. Jadi pengajian yang dikhususkan untuk ibu-ibu ini ada manfaatnya. Ya, dan ada sunnahnya. Tapi tadi diingatkan di awal, memang pengajian itu secara umum dan secara khusus untuk sebagian circle dan komunitas perlu diingatkan keikhlasan. Gitu. Kalau dulu pengajian di masjid itu merupakan tanda ketawaduan, keikhlasan, kesederhanaan, ya kan? Kalau kita mengadakan pengajian di sini itu, mudah-mudahan ini pengajian betul-betul seperti yang dipesankan tadi pembawa acara, kita bisa ikhlas ya. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, La yatlubul ilma man talabahu bittamalluli wa ghinan nafsi fayuflih. Tidak bakal ada orang yang sukses belajar kalau belajarnya cepat bosan, maksudnya cepat malas, tidak telaten, atau juga karena merasa dia sebenarnya nggak butuh dengan ilmunya, tapi mungkin hobi atau gaya gitu, gaya ngajinya di mana sama siapa gitu. Nah kalau memang itu ada, mudah-mudahan di sini nggak ada ya, tapi Ana bilang itu ada kayak gitu. Nah kalau kayak begitu nanti ilmunya bagaimana ya? Maka Imam Syafi'i bilang, itu orang kayak gitu, itu ciri-cirinya orang yang belajarnya karena gak butuh sama ilmunya, tapi butuh pada yang di luar itu. Ya, maka dia gak akan bisa berhasil. Nah, tapi beliau mengatakan, Walakin man talabahu bidhiqil aish wa dhillatin nafs wa khidmatil ilmi anjah. Kata Imam Syafi'i, orang yang belajarnya berhasil itu orang yang belajarnya merendah, sederhana, kemudian dia berusaha untuk memberikan layanan kepada ilmu, bukan kita yang minta dilayani untuk belajar ilmu gitu. Nah, maka kita katakan semoga yang kita pelajari ini ada manfaatnya, bukan sekedar hore aja ya. Kalau orang belajar itu gampang, tetapi yang susah adalah manfaatnya. Maka Imam Syafi'i juga mengatakan al-ilmu laisa al-ilmu ma kathur walakin al-ilma ma nafa'. Ilmu yang dinilai bermanfaat itu bukan yang banyak, tetapi yang ada bekas manfaatnya. Baik, kita berbicara tentang sebuah akhlak ketika kita berada di lingkungan dan zaman, kalau netizen bilang tidak ada akhlak. Ya, coba lihat komentar-komentar netizen itu. Oh, dasar tidak ada akhlak gitu. Sebenarnya orang kalau nulis komentar, terutama di medsos zaman sekarang, itu akan kelihatan. Watak orang kelihatan. Termasuk komen dia yang bilang tidak ada akhlak itu kayaknya akhlaknya 11-12 gitu. Karena kalau seandainya dia punya akhlak, ngapain capek untuk komentar kan? Kalaupun dia komentar sebijak mungkin. Dan kadang-kadang ada tempat yang tidak pantas dikomentarin. Ya, kalau dulu ada seorang ulama namanya Sulaiman Ibn Mihran Al-A'mash. Sulaiman Ibn Mihran Al-A'mash ahli hadis, wafat tahun 148 Hijriah. Beliau mengatakan as-sukutu jawab. Ya, orang diam itu bisa mewakili jawaban sudah. Kadang ada orang ngomong tidak perlu dikomentari. Didiemin aja itu sudah dalam. Ya, maka kalau kita sekarang berbicara tentang dunia yang akhlaknya minim, betul. Yang katanya Gen Z, ya, antum tahu Gen Z itu? Ya, itu bacanya kan sama aja kan. Mau Gen Z atau Gen Z kan sama aja. Ya, sekarang yang dikeluhkan apa? Praktisi pendidikan bilang Gen Z itu yang penting antum paham, ya. Pertama, kalau untuk membaca, menelaah, kemudian mengerjakan tugas kan lambat. Ya, lambat sekali. Nah, mereka sudah punya kawan dekat AI, kerjakan langsung AI yang ngerjakan. Nanti kalau ditanya, ini apa? Nggak ngerti, karena ternyata tugas itu dikerjakan oleh sekpri mereka. Itu AI itu. Ya. Terus, orang sering mengeluhkan attitude-nya hancur. Jadi kita seperti berhadapan, tetapi dia hidup di alam lain. Dia hidup dengan HP-nya, seolah kita nggak ada. Atau dia di alam lain betul, sehingga orang bilang kepedulian, empati, habis tuh. Sampai di rumah pun, dia kelihatan seperti kayak nggak siap untuk beraktivitas. Baik, kadang-kadang genset ini difasilitasi oleh genset senior. Ya, jadi ketika ada anak sekolah kemudian diberi takdib. Takdib itu artinya diberikan pendisiplinan, kan itu istilah untuk hukuman, ya kan? Hukuman enggak boleh tapi didisiplinkan gitu. Entar orang tuanya enggak terima tuh. Datang lapor meja hijau, lambut viral segala macam tuh. Nah, kalau kita ingat di zaman dulu, orang belajar susah dihukum guru, orang tua akan nambahin hukuman ke anaknya, dan anak sampai tidak berani lapor ke orang tua. Karena ngerti, guru itu nggak bakal nyalah atau menjadikan murid sebagai musuh. Sehingga orang tua ngerti, ini dalam rangka pendidikan, sehingga kamu salah anak, kamu harus dihukum dan sadar. Gitu. Tapi zaman sekarang, ya, kalau kita baca di media segala macam itu informasi ya. Sampai ada orang ketika dia enggak paham nih diajak tegur oleh gurunya, akhirnya dia merasa tersinggung, nantang gelut gurunya. Setelah dia keluar ternyata dia didukung oleh orang tuanya. Nah, seperti ini kan berarti problem degradasi akhlak itu umum, universal. Ya, universal. Nah, kita sekarang berbicara tentang satu yang spesifik, yaitu rasa malu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'it." Kalau kamu enggak malu, maka silakan berbuat sesukamu. Hadis ini kata Ibn Rajab Al-Hambali, ini masuk dalam rangkaian hadis Jawami'ul Kalim. Singkat, padat. Nabi SAW menyatakan dengan kata-kata ini, dan ini menjadi kaidah. Idza lam tastahi fasna' ma syi'at. Kalau kamu enggak malu, lakukan sesukamu. Ini kata Ibn Rajab ada dua makna. Makna yang pertama, informatif. Biasanya, orang ketika akan melakukan aktivitas, dia akan timbang, kalau ini mubah, boleh-boleh saja, tidak ada unsur yang memalukan, maka orang kerjakan, biasa gitu. Orang mau jalan pagi, enggak ada masalah. Orang mau nerima tamu, enggak ada masalah. Tetapi ketika orang jalan-jalan jam 23:30 malam, nah ini kayaknya ada, ya ada penelitian, ya. Atau nerima tamu, lagi pasangannya safar, kemudian dia nerima dengan, ya orang akan noleh-noleh gitu. Berarti ini, kita belum berbicara tentang hal-hal ini haram atau bukan, siapa yang datang, bisa jadi itu saudaranya dan seterusnya. Tetapi ternyata sekarang, secara standar, orang kalau melakukan sesuatu yang tidak ada syubhat sama sekali, tidak mengandung unsur meragukan sekali, maka dia akan kerjakan bebas. Itu hadis tadi dimaknai dengan makna yang pertama ini. Makna yang kedua, unsur hadis itu adalah ancaman. Disebut dengan sisi negatif. Bisa dikatakan, kalau kamu tidak malu, lalu lakukan sesukamu. Tapi, lihat aja nanti. Gitu. Ini dalam Al-Quran ada. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukan sesukamu, tapi Allah Maha melihat. Gitu. Jadi dalam hadis dikatakan, kalau kamu gak malu ya faddal, silahkan. Gitu. Tetapi nanti lihat hukumannya. Baik, ini poin pertama. Kemudian poin kedua, malu itu ada dua. Ini malu disebutkan oleh Ibn Rajab dalam penafsiran hadis tadi dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kemudian juga disebutkan oleh Muhammad Hayat As-Sindi rahimahullah dalam kitab syarah atau hasyiah Sunan Ibn Majah. Dikatakan malu itu ada dua. Malu yang pertama adalah malu nafsaniyun jibilli, yang sifatnya karakter dan natural. Orang selama tidak sakit, maksudnya tidak ada masalah dalam otaknya, kemudian tidak salah pergaulan. Kalau salah pergaulan, kayak kita lihat pernah sebagian tuh anak kecil, orang tuanya karena memang di lingkungan afwan, misalkan kuli atau apa, akhirnya omongannya kotor kayak orang-orang itu. Kasian sekali anak kecil tuh. Ya, tapi sekarang kita berbicara orang yang normal, orang yang tidak sedang sakit nih. Ya, secara naluri dia punya malu. Contohnya, insya Allah tidak ada makhluk yang wajar dan normal dia akan buka auratnya. Malu dia, malu. Fitrah itu masih nyantol di sini. Saya pernah beberapa kali, dan bukan beberapa kali lagi, sering naik pesawat, naik kereta. Ada orang yang suka kalau pakai pakaian semaunya sendiri. Mungkin kurang kain atau bagaimana. Tapi yang jelas dia dari atas minim, dari bawah minim. Ana kalau kemana-mana, terutama naik pesawat, ana sering naik jubah, pakai jubah nih. Ana pakai jubah, biarin aja gitu. Ana terkesan dengan salah satu dosen di UIM. Beliau mengatakan, ana tidak suka keluar negeri, tapi kalau ana keluar negeri, ana tidak suka merubah penampilan ana. Dalam hati ana, cocok nih, ana suka tuh. Gitu. Akhirnya ana sering ketika naik kereta atau naik pesawat, ana sering pakai jubah. Biarin aja, orang buka aurat aja. Enggak malu, kita pakai pakaian syar'i malu. Gimana? Tapi subhanallah, itu perempuan tadi yang tadi pakai pakaian kayak gitu, begitu duduk di sebelah atau dekat ana, bingung tuh. Ya. Itu mau cari spray gitu. Ana enggak ngapain-ngapain ana itu. Ya enggak ngapa-ngapain. Ya, enggak usah diumumin. Apa pelecehan seksual itu akan membawa ke penjara. Emang gak usah kayak gitu, emang kita gak tertarik tuh. Ya, tetapi dia secara fitrah ngerti kalau dia ini gak benar nih. dia cari itu apa, selendangnya keluarin dari tasnya, mau jaket lah pakai kayak gini, ambil spray aja itu kalau bisa tuh. Ya, maksudnya dia sebenarnya masih punya naluri itu. Dan ini yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali aslul iman. Orang punya dasar keimanan. Ini kalau muslim tapi. Ini kalau muslim, orang itu punya dasar keimanan. Secara naluri, tidak bakal dia tampilkan auratnya di depan lawan jenis atau depan orang lain. Tapi kalau memang rusak, ya rusak memang. Kita berbicara sekarang banyak orang rusak sekarang. Ya, baik. Ini malu yang pertama. Ya, dan itu dikatakan dasar iman yang paling prinsip. Yang kedua, malu yang sifatnya imaniyun muktasab, ya. Malu yang diperoleh karena belajar. Dan orang barangkali mengatakan, saya ini keras, mewarisi watak orang tua, ngamuk apa segala macam, tetapi ternyata masih bisa dipelajari. Dia melihat ada orang senyum tenang, lihat anaknya ngepecahin apa jadi konten, ya kan? Zaman sekarang kan kayak gitu tuh. Artinya bisa. Itu kalau dulu kan tetaplah kelamaan tuh. Sekarang enggak. Anakku pintar, ya sudah bisa berdiri bikin konten jadinya. Jadi maksudnya orang bisa belajar itu. Sehingga ketika dia sudah memiliki fitrah yang masih aman, tidak dirusak, tambah belajar lagi, maka dia akan semakin sempurna. Ini yang kata Ibnu Rajab Al-Hambali merupakan kamalul iman. Imannya semakin sempurna. Yang pertama, dia masih fitrah. Yang kedua, dia belajar. Maka semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal, maka tambah sempurna keimanannya. Kalau orang-orang ahli bahasa menceritakan tentang malu, malu itu apa? Malu itu secara bahasa al-inqibadu wal-inziwa. Ya, artinya mengatup orang itu. Kalau malu, ngatup dia, nutup gitu. Maka itu ada daun kecil yang kalau disentuh nutup itu namanya putri. Ya, putri aja malu. Iya, namanya juga bukan putri itu, bukan ibu-ibu itu. Ya, yang malu itu. Mana bilang sampai menjadi sebuah simbol yang malu itu putri-putri. Baik, kalau seandainya ibu-ibu gimana? Ya, memang malu itu bisa dimiliki oleh laki-laki, tetapi orang perempuan lebih parah malunya. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa malu itu merupakan bagian dari iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Ya, rasa malu itu bagian dari iman. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, "Al-haya'u khairun kulluhu." Malu itu semuanya baik. Dalam riwayat dan redaksi berbeda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Orang yang punya sifat malu pasti yang datang kebaikan semua, gitu. Satu saat dalam hadis yang sahih, Abdullah bin Umar cerita, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa huwa ya'idhu akhahu 'ala al-haya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan orang yang lagi marahin adiknya. Kamu sih terlalu malu, akhirnya kamu enggak dapat ini, enggak dapat itu. Gara-gara kamu ini pemalu. Nabi SAW dengar komentar beliau, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia dengan rasa malunya. Karena rasa malu itu bagian dari iman. Baik, ini laki-laki. Dan para sahabat yang belajar, sebagian mereka ternyata punya malu yang besar. Seperti Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ayyuhan nas istahu min Allah fa inni la azalu adkhulu 'ala al-khala'i mutaqanni'an haya'an min Allah. Wahai rakyatku, ya, kalian malulah kepada Allah. Sungguh aku terkadang akan buang hajat masuk ke kamar kecil, aku pun tutup mukaku karena malu kepada Allah. Itu bisa ya, orang pendekar-pendekar, orang Arab gitu, ternyata dia malunya sampai kayak gitu. Ya. Artinya orang Arab kalau kita sering dengar itu mereka pede, kemudian berani, garang, kencang kalau ngomong tuh. Tapi ternyata malunya sampai kayak begitu. Termasuk Uthman radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika." Bagaimana aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat aja malu kepada orang ini? Maksudnya Uthman. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena melihat ada orang pemalu kayak Uthman. Uthman ini menantu. Ini mertua pada menantu aja bisa malu nih. Karena memang menantunya malu banget. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di rumahnya duduk santai, tersingkap pahanya, Abu Bakar masuk, biarin. Umar masuk, biasa. Begitu Uthman mau masuk, Nabi SAW duduk, sarungnya dibenerin, ditutup lagi kakinya begini. Sampai Aisyah bilang, Abu Bakar masuk, diam aja antum. Umar masuk, diam aja antum. Uthman masuk. Ah, baru tadi itu disampaikan, bagaimana aku tidak malu kepada orang yang malaikat aja malu sama Uthman. Begitu. Enak ya kayaknya punya menantu pemalu ya. Nah, iya. Yang jelas, ini sifat laki-laki bisa. Perempuan lebih parah. Dan itu kesempurnaan. Wanita itu kalau malu, maka dia akan semakin istimewa. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Dalam sahih Bukhari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ashadd haya'an minal adhra'i fi khidriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu dari seorang gadis yang dipingit. Dipingit itu apa sih? Anda juga enggak ngerti, tapi orang kalau nulis itu suka begitu tuh. Artinya dia enggak pernah keluar di rumah. Orang tuh bilang katanya, "Oh, itu rumahan banget." Saya sering bilang kepada anak-anak muda, siswi-siswi itu, antum itu kenapa harus caper-caper keluar depan laki-laki kayak gini? Murah banget itu. Justru orang yang menjaga pergaulannya mahal. Kayak lemper itu, sama-sama lemper itu. Tapi kalau taruh di etalase, beda harganya sama yang ditaruh di pinggir jalan. Ya kan? Itu enggak, itu bukan dalil sih itu. Cuman maksud ana, orang itu ketika sering jalan dengan orang yang enggak pernah keluar, kira-kira mana yang berharga itu? Artinya beda sikap, kelihatan beda harga. Kelihatan tarbiyahnya, pendidikannya, dan bagaimana perangainya. Orang keluar tengah malam apalagi. Menjelang subuh datang, naik motor atau naik apa. Orang langsung rasanya, ya Allah, malam keluar, menjelang subuh baru datang. Oh, kayaknya tahajud di luar kayaknya. Ya. Tapi mau husnudzan itu agak berat, cuman daripada ngomong gitu. Ya, ada orang nggak pernah keluar, mau ketemu susah banget. Nanti bapaknya itu kayak singanya, mau apa ente kayak gitu. Itu bagus sekali, tambah mulia orang tuh sampai, pengen dapat kayak begitu. Baik. Kemudian Nabi SAW sampai dikatakan seperti itu. Ya, beliau lebih pemalu dari seorang gadis yang nggak pernah keluar. Dan ana cerita sama antum, ini kejadian nyata ya. Perempuan itu kalau tidak pernah ketemu laki-laki, dia akan semakin malu dan sangat malu sekali. Semakin sering ketemu dengan laki-laki, interaksi biasa, maka rasa malunya turun, turun, turun, turun, sampai satu saat hilang. Ini disampaikan para ulama. Ketika orang bisa menjaga, membatasi hubungannya, dia rasa malunya masih luar biasa. Diceritakan oleh beberapa dosen ana yang sepuh, ya, tua sekali. Beliau mengatakan, ana tidak berbicara di masa salaf. Ana bercerita tentang tradisi kami beberapa waktu yang lalu. Rumah orang Arab itu belum seperti apartemen, apalagi kayak hotel zaman sekarang, tingkat berapa, orang mati di sebelahnya gak ngerti itu. Itu karena saking gedenya tembok antara mereka. Tapi dulu sederhana sekali. Rumah orang-orang sederhana sekali, sampai ada tradisi di bangsa Arab, kalau ada tamu, maka kaum wanita yang ada dalam rumah itu tidak mau makan dan minum banyak-banyak. Khawatir, mereka butuh kamar mandi, sehingga keluar suara dari kamar mandi, kedengaran dari depan ruang tamu. Malu mereka, sampai makan itu mereka batasin. Iya, ini kisah nyata itu belum lama. Kisah yang kedua ini anak sering ceritakan juga, anak punya kawan orang Saudi. Kawan satu bangku ini. Dia ketika nikah, kalau di Arab Saudi itu betul-betul orang nikah itu enggak pacaran dulu. Dia betul-betul, oh dengar dari fulan, oke, nazar, setelah itu nikah. Bahkan banyak yang enggak nazar, nazar itu melihat dulu. Ini mukanya ini benar perempuan atau, nah kayak gitu. Jadi, tapi itu kata teman ana, orang Saudi, hampir seperti sirna. Sirna karena orang Arab merasa gengsi kalau anak mereka dilihat. Kalau mau, nikah. Kalau enggak usah lihat-lihat gitu. Tapi itu salah, itu salah. Cuman karena memang di saat itu orang pacaran enggak ada. Sekarang kalau antum lihat orang Saudi memang udah banyak perubahan ya. Itu yang dikontrol-kontrol, di apa semua udah parah. Tapi maksud ana, ini kawan ana, dia mengatakan, saya menikah dengan istri, selama 2 pekan istri saya tidak berani menatap muka ana. Dia mengatakan karena ini istri, dia ada kurang lebih 9 bersaudara perempuan semua. Di rumah itu kemudian bapak mereka wafat dan mereka tidak pernah berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram sama sekali. Ketika nikah, dia mengatakan tidak pernah melihat muka ana selama 2 pekan karena malu. Yang lebih ajib lagi, ibu dia, mertuanya teman ana ini, ibunya si istri itu, dia sampai saat ini punya kisaran 8 menantu. Ternyata enggak buka cadar, malu katanya. Bisa kayak gitu, Masya Allah. Memang berarti ada rasa malu yang bisa dipertahankan karena lingkungan. Tadi ana sampaikan bahwa malu yang sifatnya muktasab, dipelajari, ini ternyata kelihatan sekali membuahkan hasil. Orang kalau cerawak, kata orang Jawa itu ya. Cerawak itu artinya banyak ngomong ya. Ketemu sama orang pendiam, dia ceritain kesana kemari, yang diceritain diam, senyum aja gitu. Bukan gak dengerin, kalau gak dengerin tuh cuek ya. Dengerin tapi dia senyum aja, gak komentar. Lama-kelamaan yang banyak ngomong ini, berhenti dia, malu dia. Dia insya Allah berteman dengan orang kayak begini, selama 1 pekan aja jadi pendiam dia. Ya. Kayaknya begitu. Orang tadinya pendiam, ketemu orang yang banyak ngomong, wah wow, Masya Allah jadi orator. Artinya karena memang malu yang sifatnya muktasab atau dipelajari kelihatan. Baik. Rasa malu itu ternyata merupakan ibadah. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, malu itu merupakan pujian. Seorang perempuan yang masih dalam tahapan rasa malunya, dia akan secara naluri menutup anggota badannya. Yang paling sering ditutup apanya? Muka. Tapi apakah mungkin nutup muka badannya kebuka? Mustahil. Baik. Ini kita sering dengar kisah tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa bertemu dengan 2 perempuan yang sedang menggembala kambing. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dikasih minum, dibantu sama Musa, diambilin air sampai semua gembalaannya bisa dibawa pulang. Lalu Nabi Musa menepi di bawah rimbunan pohon. Dia mengatakan, ya Allah, ana betul-betul butuh kebaikan engkau. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka salah satu dari 2 perempuan tadi datang menemui Nabi Musa dengan keadaan malu. Dikatakan malu seperti itu pujian. Itu bukan dasar malu, bukan. Orang kalau ngamuk itu enggak punya malu gitu. Bukan dasar kamu malu banget, enggak. Ya. Jadi ini perempuan datang dalam keadaan malu. Baik, dikatakan bagaimana dia malu.

kemudian dikatakan walakin ja'at qad wada'at kumma dir'iha 'ala wajhiha istihya'a. Dia ambil ujung bajunya kemudian ditutupkan di mukanya seperti ini. Ini di zaman Nabi Musa. Perempuan kalau malu itu dia akan nutupin mukanya. Berarti memang orang yang memiliki rasa malu yang sempurna, dia akan semakin tertutup. Gitu. Baik, kan ujian. Sementara, ada beberapa contoh kisah malu yang diperagakan oleh beberapa salaf. Sebelum kita berbicara tentang para ulama yang memang ilmunya banyak, tetapi kita berbicara tentang malu yang sifatnya naluri. Kalau kita berbicara kebiasaan perempuan di negeri ini, Ana pernah baca tulisannya Hamka, dan dia menceritakan seorang wanita kampung yang terbiasa menggunakan pakaian kayak jari, baju yang tertutup. Tahu ada wanita kampung ke ibu kota, balik lagi ke kampungnya, pakaian menggunakan celana, bahkan terbuka sebagian badannya, sampai kawannya yang dari kampung ini mengatakan, kok kayak begini banget pakaian kamu, malu dan dianggap aib. Kita tidak berbicara agama, itu berbicara tradisi dan kebudayaan, adat kampung, saru kata orang Jawa itu. Iya kan? Jam belajar masyarakat, tapi belajarnya bersama. Ya, Ana ingat salah seorang kawan mengatakan dia diberitahu oleh salah satu muridnya, muridnya itu betul-betul hormat sama dia. Ustadz Afwan, kalau antum ini bukan Ana, ya ini kawan, salah seorang kawan, dia dibilang sama muridnya, Ustadz, kalau antum mau nikah sama mantan pacar saya ini, aman Ustadz, nggak Ana apa-apain, karena dia orang desa dan pacarannya hanya ngobrol sedikit, nggak pegang-pegangan juga. Itu pacaran zaman dulu. Ana ingat orang itu kalau pacaran mau ngomong malu banget, ya kan? Zaman sekarang sudah hadis wala haraj kata orang Arab. Ngomong apa saja memang sudah itu yang kejadian. Ya. Baik, Ana katakan ketika ada seorang wanita yang memang masih terjaga fitrahnya, lalu dia tambah belajar agama, maka dia akan semakin malu dan menjaga kehormatannya. Di antara contoh yang diperagakan adalah yang disampaikan Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan kepada Asma binti Umais, "Ya Asma, inni la astaqbihu mimma yusna'u bin nisa'." Wahai Asma, Ana betul-betul jengkel, jijik banget sama perlakuan yang dilakukan kepada para perempuan. Kenapa emangnya? Dikatakan, yutrahu alal mar'ati thawbu fayasifaha. Seorang wanita dikasih kain. Kasih kain maksudnya dikasih pakaian nutupin badannya. Tapi justru kain itu menampilkan bentuk lukuk tubuhnya. Apa itu pakaiannya? Bukan pakaian orang senam, bukan. Tetapi maksudnya jenazah perempuan. Setelah dimandikan, dikasih kafan. Ternyata kafan itu kalau tidak ada apa-apanya di dalamnya, bentuk badannya. Fatimah mau wafat itu. Fatimah itu memang orang terdekat wafatnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 6 bulan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ngerasa kayaknya Ana sudah dekat. Ana gak suka kalau nanti jenazah Ana dikasih pakaian, lalu ada orang lihat jenazah Ana di balik kafan, tapi ternyata badannya bentuk cobek. Sudah mau meninggal, orang gak mikir macam-macam dengan jenazah. Tapi malu itu kebawa. Akhirnya Asma bintu Umais mengatakan, "Ya bannata Rasulillah, wahai putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan? Ala uriki syai'an ra'aituhu bi ardil Habasyah. Mau enggak aku tunjukin? Ada satu yang aku lihat ketika aku pergi ke Habasyah." Jadi Asma binti Umais ini pernah hijrah sebelum ke Madinah ke daerah Najasyi. Di sana ada tradisi orang-orang sana kalau meninggal ada perlakuan

perempuan, khusus untuk jenazah perempuan. Kemudian fa'atat bijara'ida rotbatin, dia ambil bambu yang masih muda, yang masih basah. Fahanatha, maka dia lakukan begini. Thumma alqa alaiha thiyab, kemudian baru dikasih tutup kain, sehingga jenazah perempuan tidak kelihatan karena ditutup dengan setelah lingkaran yang sekarang jadi keranda itu. Itu berarti itu memang kebiasaan yang diambil dari orang-orang Najran itu di Habasyah, bukan Najran Afan tapi di Habasyah, dan ternyata dipakai. Maka kata Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ajmala hadza, alangkah baik yang seperti ini. Lalu beliau mengatakan, ya Asma, idza mittu faghsilini anti wa Ali, kalau nanti aku mati tolong mandikan aku, kamu dan Ali. Wala tudkhili alayya ahada, jangan dibiarkan ada satu orang pun masuk aku sedang dimandikan. Ya, ini rasa malu ketika siap-siap mau berangkat, sampai mikir mau berangkat, rasa malunya masih jadi kepikiran, galau beliau itu. Ya, ini Fatimah radhiyallahu anha. Pernah juga di dalam satu hadis yang sahih, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma jalan dengan seorang tabi'in, tawaf di Ka'bah. Kemudian tahu-tahu Ibn Abbas mengatakan, kamu pengen gak tak tunjukin seorang calon penghuni surga? Iya, mana dia? Tuh, ditunjukin seorang wanita berkulit hitam. Wanita berkulit hitam itu kalau kita bilang, ya itu takdir dari Allah kan? Tapi kalau disuruh milih, mau berkulit hitam atau berkulit putih? Antum aja milih putih, gimana yang laki kan? Orang bilang al-bayadu nisful jamal. Ya, putih itu setengah kecantikan. Meskipun itu anggapan kita. Kalau orang Afrika, mereka malah punya keyakinan berbeda. Perempuan semakin hitam, semakin cantik kata mereka. Ya sudah, Allah sudah tentukan itu semua adil, bijaksana, alhamdulillah kan. Ya sudah, mereka cintanya seperti itu. Tetapi maksud ana, kalau kita pakai penilaian secara umum masyarakat, memang seorang wanita berkulit hitam, siapa yang mau? Tetapi ternyata Ibnu Abbas mengatakan, itu perempuan berkulit hitam, itu calon penghuni surga. Mau gak tak ceritain apa sebabnya? Perempuan ini, perempuan yang kena penyakit ayan. Di zaman Nabi SAW, setiap kumat, beliau ini sampai jatuh gak nyadar. Akhirnya minta kepada Nabi SAW, didoakan sembuh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sabarti da'autu lakil jannah. Kalau kamu sabar, tak doain masuk surga. Tapi kalau kamu mau, tak doain sembuh-sembuh beneran insyaallah. Kata perempuan tadi, bal asbir ya Rasulullah. Ana milih sabar aja. Walakin ya Rasulullah, inni atakashaf. Ya Rasul, tapi ada satu keluhan, aku kalau lagi kumat, auratku tersingkap. Ud'u Allah alla atakashaf. Aku minta engkau doakan aku biar auratku tidak tersingkap. Didoain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak tersingkap auratnya. Subhanallah, seorang wanita berkulit hitam. Yang kedua, sakit. Kalau seandainya beliau ini jatuh tersingkap auratnya karena enggak sengaja, karena sakit kayak kecelakaan. Kemudian ada orang tersingkap auratnya. Memang enggak pantas sekali kemudian di kamera-kamera itu ada orang kurang kerjaan kan. Sudah tahu orang sakit, kena musibah, kecelakaan. Ada orang datang, malah gak nolong, malah ngambil-ngambil kayak gini. Kelihatan kan gak ada akhlaknya tuh. Tuh. Tapi sekarang, ini perempuan bilang, ya Rasulullah, ud'ullaha alla atakashaf. Aku minta tolong didoakan biar tidak tersingkap auratku. Seorang yang dikasih kesempurnaan, kecantikan, warna kulit, tapi ternyata justru ingin menampilkan auratnya di depan orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim mengatakan, "Sinfani min ahli nar lam arahuma qat." Ada dua penduduk neraka, sifatnya, modelnya aku tidak pernah melihat seperti mereka sebelumnya. Yang satu orang zalim. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribu bihan nas. Orang yang suka nyiksa orang lain. Dia punya cemeti, punya pecut,
mukulin orang zalim karena kekuasaannya, karena kekuatannya, karena apalah gitu. Kemudian yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat, dan seorang wanita yang menggunakan pakaian tapi telanjang. Ini sering kita dengar tuh. Ana yakin insyaallah ibu-ibu sudah sering dengar pembahasan itu. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa kasiyatun ariyat, menggunakan pakaian tapi telanjang itu tafsirannya dua. Yang pertama, bisa jadi pakaiannya tidak sempurna. Jadi pakai pakaian yang kayak kekurangan kain tadi itu. Ya, karena kalau telanjang bulat sekalian, kayak hewan orang gak kepingin. Iya kan? Maka sengaja itu. Ada pakaian dibikin minim, seminim mungkin. Memang tujuannya apa coba? Orang yang bilang emansipasi, kerjaan harus sama, ngantor bareng, aman tidak apa-apa. Kita sudah 20 tahun satu kantor, gak apa-apa. Ente jangan piktor gitu. Subhanallah. Zaman sekarang ini kita mau berbicara susah sekali ya. Kalau kita berbicara khusus tentang perselingkuhan di dunia kerja, puluhan persen. Tidak membedakan dia berpendidikan atau tidak. Di lini keamanan, kesehatan, pendidikan. Banyak, sudah kita nggak usah debat itu. Kira-kira orang sudah pakai pakaian kayak gitu. Kalau perempuan ya, ini perempuan. Kita laki-laki nih, kalau perempuan. Dia disuruh kerja menggunakan pakaian kebuka kayak gitu. Kira-kira untuk apa? Seorang karyawan mall berangkat, dia menggunakan celana dan menggunakan jaket, dengan fitrahnya dia malu, sampai di tempat kerja dibukanya dia ganti rok yang pendek. Kalau dia pakai naik motor pulang, malu dia. Di rumahnya, di jalan, malu. Tapi ketika masuk mall, ini pekerjaan profesional. Dia pakai, sebenarnya dia malu. Dan dia sedang menanggalkan rasa malunya. Ini tafsiran pertama, sengaja pakaiannya semini mungkin. Ya. Yang kedua, tafsiran An-Nawawi rahimahullah, orang yang pakai pakaian akan tetapi yasiful basyarah. Jadi pakaiannya membentuk lekuk tubuh. Tutup-tutup memang, tapi sekarang seperti tren di mana-mana itu pakaian. Di kantor, di jalan, di pasar, di masjid. Itu orang perempuan pakai pakaian ngapret kayak begitu itu, suaminya apa enggak cemburu tuh. Ya, jilbab itu tujuannya untuk tambah tren, narik orang, atau dia mau tutup auratnya. Dalam Al-Quran dikatakan, wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihin. Hendaklah mereka menutupkan jilbab sampai nutupin dadanya. Sekarang orang pakai jilbab tambah diikat-ikat di kepala. Alhamdulillah enggak kecekek aja itu. Dia pakai dekat kayak gini. Kemudian ada yang jilbabnya miring-miring. Itu jilbab kayak gini, ternyata mode. Lihat, ya Allah ini kenapa orang kayak begini pakai jilbabnya. Ternyata memang dia modelnya kayak gitu. Ana bilang enggak asik tuh. Ya. Yeah. Tapi Anda bilang, sudah pakai jilbab gaul begitu, pakaiannya ngapret. Ini kan ngerusak. Rusak dua kali itu. Dan memang sekarang ini menjadi tren, Anda bilang. Di mana-mana pakaian itu ngapret kayak gitu. Di kantor, di mall, di pasar, di jalan, orang olahraga. Kalau lihat orang olahraga tapi akhwat bercadar jalan, wah masya Allah kayak gitu aja, itu gak aman dari fitnah. Ana bilang gak aman dari fitnah. Akhwat meskipun akhwat senior ya, ya dia ke alun-alun pagi-pagi olahraga, dia masya Allah bawa jam yang gede tuh, yang kelihatan harganya 20 juta itu, untuk biar kalau ada telepon tuh gak usah angkat tuh gitu, sambil berapa nih sudah berapa langkah gitu. Duh, tapi cadaran, masya Allah gitu. Itu aja Anda bilang itu bikin fitnah. Nah sekarang kebanyakan orang kalau di alun-alun, pakainya pakai bana itu. Tidak semuanya telanjang. Pakaiannya lengkap full dari atas sampai bawah. Tutup semua. Tapi kayak gak pakai pakaian. Karena kita lihat tadi Fatimah radhiyallahu anha, ketika beliau akan wafat, ternyata pesan jangan sampai pakai kafan kelihatan. Di Saudi itu kalau jasadnya laki, gak ada model-model setengah lingkaran, itu gak ada. Ya. Tapi kalau yang wafat perempuan baru. Kemudian yang kedua, ketika diangkat jenazahnya akan dimasukkan ke liang lahat. Kan ada
keber ya, atau apa yang di luarnya kafan,

kalau di Indonesia itu jarinya, tapi yang warna hijau itu yang dipakai nutup keranda itu nanti diangkat, kemudian sama keluarga atau yang nganter itu di liang kuburnya itu, ini jenazah dimasukin, kemudian nanti keluarganya akan nutupkan, dipegang sama 4 orang gitu ujung-ujungnya, kemudian itu digini-ginikan. Jadi hadirin yang memakamkan aja gak bisa melihat badan jenazah. Dan itu dilakukan untuk jasad perempuan aja. Sampai keluarga laki-laki aja cemburu, keluarga perempuannya sedang dimakamkan, ada orang yang pengen melihat. Sampai anak pernah lihat di Bakke itu, ada keluarga sedang memakamkan jenazah, tahu-tahu ya biasalah, ada orang zaman sekarang hilang sudah rasa malunya, attitude-nya hilang, dia ambil HP gini-gini kan, marah dia bilang hapus, hapus, kejar tuh HP. Hak dia, ini bukan kasar dan keras, bukan toleransi, hak dia, keluarganya mau difoto, dia keberatan. Sekarang ada undang-undangnya di Arab Saudi, orang gak gampang di tempat umum foto-foto gini. Kalau ada orang dirugikan, dia bisa dituntut. Baik, kita katakan, kalau seandainya seseorang memiliki rasa malu, entah dengan fitrahnya atau dengan keimanannya, maka ini merupakan sebuah kehormatan. Baik. Jam 2 lewat 10 menit. Kita pengajiannya sampai Isya ya. Eman, ini sudah dibayar katanya hotelnya. Atau gratis. Terakhir ini kan belum tentu sebentar. Ada sifat malu yang dimiliki oleh seorang perempuan. Tetapi malu secara umum yang dipuji di dalam Al-Quran, dipuji di dalam hadis, bukan malu yang membuat orang tidak melakukan tindakan positif. Maka secara bahasa, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menyebutkan malu itu apa, beliau mengatakan khuluqun yab'atsu sahibahu 'ala tarkil qabih. Satu akhlak yang membuat pelakunya tidak melakukan tindakan kejelekan. Adapun tindakan kebaikan, maka itu bukan malu kalau sampai dia tidak berani untuk mengungkapkan. Malu bertanya, malu ibadah, malu beramal. Ini bukan malu, ini namanya khajal. Minder atau dia tidak pede. Baik. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ibunya Anas mengatakan, ya Rasulullah, inna allaha la yastahyi minal haq, fahal alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat. Ya Rasul, Allah enggak malu dalam membahas kebenaran. Saya mau nanya, apakah seorang wanita perlu mandi besar kalau dia mimpi? Ya, mukaddimah ini kata para ulama menunjukkan bahwa Ummu Sulaim sudah setengah mati mau nanya ini. Karena malu seorang wanita tanya kepada laki-laki yang bukan mahram, plus dalam urusan yang paling privasi. Kalau tanya kepada perempuan sama aman, tapi masalahnya tanya kepada laki-laki dalam urusan yang paling privasi. Sampai menggunakan mukaddimah, dikuat-kuatin mentalnya, ya Rasul, Allah enggak malu dari kebenaran. Ana mau nanya, apakah seorang wanita wajib mandi besar kalau mimpi? Wajib enggak? Ya, kalau laki-laki biasa mimpi basah mandi. Kalau perempuan bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Na'am idza ra'atil ma'." Iya. Kalau mimpi dia kemudian disertai dengan keluaran cairan. Keluar cairan, maka dia wajib mandi. Kayaknya pertanyaan ini jarang. Jawaban ini juga jarang. Sampai Ummu Salamah ketika mendengar itu, beliau mengatakan, "Wastahyait."
aku dengar pertanyaan berikut jawabannya, aku malu, kata Ummu Salamah. Aisyah radhiyallahu anha datang mendekat ke Ummu Sulaim, pinggangnya disodok pakai tangannya. Fadhahtin nisa, kamu ini buka rahasia kita aja gitu. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, "Wa hal yakunu hadza?" Emangnya bisa kayak gitu perempuan keluar air spermanya? Nabi SAW menjelaskan, Nabi SAW ini bukan dokter, bukan psikiater, bukan konsultan. Beliau dapat wahyu. Beliau mengatakan, innama ar-rajuli ghalidhun abyad, wama al-mar'ati raqiqun asfar, famin ayyihima ala aw sabaqa yakunu minhu syabah. Kata Nabi SAW, sperma laki-laki itu putih kental, sperma perempuan kuning encer. Mana yang lebih kuat atau lebih cepat? Kemiripan anak dari situ. Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan kemiripan dilihat dari dua faktor. Faktor pertama jenis kelamin. Faktor kedua muka yang mirip. Entah mana yang lebih cepat atau lebih kuat mempengaruhi faktor ini. Tapi itu menunjukkan betul-betul yang seperti itu muncul dari pertemuan dua air. Yang ini bisa jadi sarang dan langka, tidak semua perempuan merasakan. Tapi kalau ternyata terjadi seperti itu, ya sudah, itu hukumnya. Seperti laki-laki tidak ada bedanya. Baik, ini kasus yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW, hampir sama. Asma binti Umais, kalau tidak salah. Atau Fatimah binti Abi Hubaysh. Bertanya kepada Nabi SAW yang cerita Aisyah. Ya Rasulullah, dia bertanya bagaimana tata cara mandi junub atau tata cara mandi haid setelah selesai. Nabi SAW menyatakan, ta'khudu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahhar fatuhsinu at-tuhura aw tublighu at-tuhur thumma tasubbu ala ra'siha al-ma' hatta تصل أصول شعرها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. Salah satu dari kalian ambil air, kemudian diratain semuanya, dikasihkan ke kepalanya sampai air itu masuk ke akar-akar rambut. Setelah itu dia ambil air, digerujuk secara rata. Setelah itu dia ambil kapas, dikasih minyak wangi, kemudian digunakan untuk bersuci. Tanya ini sahabiyah lagi, ya Rasulullah, kaifa tatahharu biha? Cara bersucinya bagaimana ya Rasul? Antum kok cuma bilang ambil kapas, kasih minyak wangi, dipakai bersuci. Gimana taruh di muka gini? Nabi SAW menyatakan, subhanallah, tatahharu biha, tatahharina biha. Subhanallah. Pokoknya kamu pakai bersuci. Nabi SAW sudah menggunakan cara yang sifatnya isyarat aja. Ini nanya yang betul-betul nyebut merek gimana nih. Aisyah kemudian mengatakan, sini tak ajarin. Tatabba'ina atharaddam. Kamu bersihin tempat keluar darahnya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Lam yakun yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqahna fid-din. Sebaik-baik perempuan-perempuan ansar. Malu tetap ada, tapi tidak menghalangi mereka untuk bertanya dan belajar agama. Karena sering sampaikan, kilas baliknya di zaman sekarang, banyak perempuan tidak malu, tapi tidak belajar agama. Ibu-ibu pakai jilbab, kerja di mall, ya joget-joget dia di depan HP sendiri. Dia lagi nata sabun, lagi apa gitu. Tau-tau dia liatin, gini-gini. Itu zaman dulu sempat dianggap gila tuh, dulu. Zaman sekarang orang yang edannya edan universal. Ana bilang, ana pernah lihat, ini mungkin anak muda gak punya malu atau bagaimana. Loh, kata kita sebutkan, semakin muda dia mestinya semakin malu. Tapi memang zaman sudah berubah. Sekarang kita katakan, anak muda gaul barangkali mereka genset-genset apa segala macam itu. Ternyata, ibu-ibu pensiunan gak kalah tuh. Ana bilang zaman sekarang, yang suka nyeret itu orang tua juga. Bukan nyeret orang, tapi nyeret HP. Seret, seret, gini. Jadi kalau dulu itu, ada orang yang memang

orang tua itu kan ngantuknya cepat ya. Wallahu alam, saya belum pernah jadi tua, tapi biasanya gitu. Ana memahami sekali kalau di pengajian ana ada orang tua kemudian ngantuk, ana biasa ana enggak bangun, tolong bangun gitu, enggak. Ya, ada sebagian ustadz gitu, masya Allah. Teman-teman saya yang tidur itu bangun gitu. Ana enggak bisa kayak gitu. Ya, apalagi ana memang dulu waktu belajar ngantukan. Ya, jadi ana memahami itu bagian dari takdir Allah. Jadi ya sudah, insya Allah yang hadir pengajian sudah bagus, dapat pahala. Ya, insya Allah. Kalau ngantuk juga tidak apa-apa. Tapi maksud ana, kalau dulu orang tua itu tidurnya cepat, bangunnya cepat, makannya sedikit kan, jadi tidurnya juga sedikit. Ana orang tua, cerita sama ana, saya ini sudah tua Ustaz. Jadi ya gimana lagi, makan sudah gak terlalu tertarik, kemudian tidur juga kadang-kadang gak bisa lagi sudah. Jam 2 tuh bangun gak datang, sudah ngantuk itu. Ana bilang, masya Allah, berarti antum bisa tahajud dong, bisa ngaji. Enggak, HP sudah gini-gini dia. Ya Allah, kan rugi dua kali itu. Yang pertama tua, yang kedua bangun malam gak bisa tidur, tapi habis sama penyeretan itu. Ya, kita bilang, di zaman sekarang, kadang ada ibu-ibu gaul, mudah-mudahan tidak ada ibu-ibu gaul di sini. Jadi, datang ke alun-alun, rombongan pensiunan, dia pasang tripod yang tinggi itu. Kayak panitia pengajian gini nih. Seret gini, kemudian, ayo teman-teman, gitu. Ini ibu-ibu semua, ibu-ibu semuanya kayak gini. Kita lihatnya gimana kan? Ana bilang, ini dulu kalau ada orang ngerjakan kayak gitu dibilang apa coba? Tapi sekarang di mana-mana banyak orang kayak gitu. Ya. Mending laki-laki bikin konten. Guys, ana lagi naik odong-odong nih gitu. Dia cerita kayak gitu aja sudah sebenarnya beban mental itu. Ya coba kita lihat itu apa? Pegawai-pegawai di Seran Transportasi, kenalkan saya ini, silakan ada yang pesan makanan atau apa kayak gitu. Itu penumpang lagi tidur tuh. Dia dapat tugas dari atasan, kemudian temannya ngambil gambar. Itu kan beban mental itu. Tapi subhanallah, karena zaman sudah berubah, sampai ibu-ibu pun kayak gitu, biasa aja gitu. Baik. Kira-kira keluarganya gak cemburu tuh. Saya pernah waktu di Arab Saudi, antum tahu, di Arab Saudi perempuan itu terjaga sekali. Ada kenalan ana, mudah-mudahan Allah jaga beliau, orang Nepal. Dia waktu kerja kenalan dengan seorang TKW, lalu dia mengatakan, saya pengen nikah sama kamu. Gak usah banyak jadi istri, pakaiin cadar, pakai apa, dan dia yang kerja, istrinya di rumah aja, sampai punya anak, sampai sebagian anaknya nikah sama orang Arab, pokoknya anak kenal baik tuh. Beliau ini datang ke Indonesia satu saat, karena terbiasa dengan lingkungan Arab Saudi, tertutup, menjaga kehormatannya apa. Sampai di Indonesia hari Ahad pagi-pagi di alun-alun, suami sama istrinya datang, istrinya suruh joget itu senam pagi itu. Lalu bapak-bapaknya duduk di pinggiran gitu nonton ibu-ibu lagi senam. Kata dia, ya Allah gimana ini gitu. Kalau mau olahraga silahkan, di tempat tertutup silahkan, itu biasa. Tapi ini suami bawa istrinya, ayo sana, ditonton sama suami-suami yang lain. Nah suami yang lain juga gitu, bawa istrinya, sudah itu ibu-ibu yang senam kayak gitu. Bawa bapak ketawa-ketawa sambil lihat ibu-ibu itu senam. Ya Allah gimana itu. Ya kan, kita berbicara tentang rasa malu, ghirah atau kecemburuan sebagai wali. Di zaman sekarang juga kayak seolah sudah hilang. Ya, sudah hilang. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki cemburu banget kalau istrinya ketemu orang lain. Sampai saat ini kalau ada undangan pernikahan di Arab Saudi, mereka enggak sebut nama perempuan itu. Dia akan nikah dengan Karimah binti fulan. Karimah itu seorang wanita yang mulia. Enggak disebut namanya. Dan mereka aib menyebut nama perempuan. Bukan karena merendahkan perempuan, tapi menjaga. Apa urusan kamu? Kamu laki-laki lain, ngapain harus tahu nama istriku? Ya kan? Sampai ada orang Arab punya kuda, dia tidak mau jual kudanya karena kuda itu pernah dinaikin istrinya. Betul. Ini rasa cemburunya. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh istrinya, Aba Abdillah, kita sudah lama hidup bersama, ada enggak kira-kira kritikan antum kepada ana? Kata Imam Ahmad, Ummu Abdillah, engkau wanita yang luar biasa. Aku hormat banget sama kamu,

dan aku acungi jempol cuma satu aja. Ana selalu cemburu kalau aku lagi ada tamu, kamu jalan di dalam rumah sampai suara langkah kakimu kedengaran tamuku. Ya, cemburu sebagai seorang suami ini langkah kaki. Ya, masya Allah, luar biasa. Maka dulu ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz atau Sa'ad yang lain gitu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kedapatan berzina atau bagaimana si kemudian dikasih pelajaran dulu itu si istri, kemudian kalau tahu dia taubat atau bagaimana, itu Sa'ad bin Mu'adz atau kalau tidak salah itu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku nggak bisa sudah, aku ambil pedangku ini tak pasang di badan dua-duanya itu daripada Sa'ad. Wallahu akhyaru minni, dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Jadi itu sifat mulia. Laki-laki cemburu terjaga dan bawa, ketika keluar dia terhormat. Ini ada penelitian. Pengakuan dokter ketika meriksa pasien. Pasien masuk ke keluarga pasien. Dia masuk. Dia merasa sebebas angin. Berbeda dengan ketika si pasien ini, dan kita nggak usah, oh enggak ini kotor apa, apa, enggak. Setan itu lebih profesional. Ya. Kalau ada orang ngaji, setannya mungkin sudah ngaji juga. Ya, jadi setannya ngaji ke pasukannya sana. Jadi gimana ngerasain goda orang-orang yang sudah ngaji, gimana? Macam-macam tuh gayanya. Maka kita katakan, tidak ada yang merasa aman dari syaitan. Ya, kita dan saling mendukung. Ya, jadi rasa malu agar keluarga menjadi ideal dan sempurna. Demikian pula saling agar masing-masing memiliki pengawasan. Ya, dan itu biiznillah agama akan semakin tercipta di keluarga, di lingkungan masyarakat, sampai ketika kita ngerti, ya kita ngerti orang kafir itu kalau menghancurkan negara dengan perempuan, ya kan? Dan perempuan, keluarin aja sudah. Nyetirnya, ngantornya, mau apa aja, Pak. Kita bayangkan, perempuan di rumah gak pernah ngapa-ngapain tuh. Sama suaminya gak ke kantor, dandannya, kerja dandannya bagaimana. Sudah sampai sana, antum coba lihat itu. Itu yang dipasang-pasang sebagai pekerja itu. Ada yang bisa saya bantu, Bapak? Itu kalau sama suaminya gak bakal kayak gitu. Yakin saya. Abang mau apa saya bantu? Aduh. Itu orang kalau bilang aku minum teh yang tawar aja karena lihat mukamu sudah manis. Itu hanya omong gombal, itu gombal mantan pertama tuh. Ya, sekarang kita jujur aja. Sekarang perempuan datang, "Bapak ada yang bisa saya bantu apa segala kayak gitu?" Itu dibikin karena itu latihan. Ngomongnya dibikin senyum, tidak marah, menurut apa, kemudian pakai minyak wangi. Jangan sampai lewat di customer dalam kondisi orang bisa pingsan karena bau badan dia. Ya. Tapi apakah dia jiduriha fahiya zaniyah? Seorang wanita menggunakan parfum lewat laki-laki biar dicium baunya, maka dan agama ini sempurna. Semakin hati-hati seseorang, maka semakin terjaga agamanya. Dan ana katakan, laki-laki ini berat sekali jaga mata. Susah. Ditambah lagi sebagian ibu-ibu minta dilihat. Ya. Artinya enggak kebayang ya kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada perempuan ngobrol canda. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan para sahabat mau tanya ke istri-istri Nabi balik tabir. Allah menyatakan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Kalau kalian mau bertanya kepada mereka para istri-istri Nabi, carilah atau tanyalah dari balik tabir karena akan lebih menjaga kesucian hati kalian. Ini para sahabat loh yang diajak ngomong untuk ngajak bicara sahabiyat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang bagaimana? Ya. Ya ala kulli hal, kita katakan agama ini semakin sempurna seorang dengan agamanya, maka dia akan semakin ideal. Dan memang ideal itu harus diusahakan. Dan penting pula seorang memilih kawan yang sama-sama perempuan boleh, tapi tidak ditampilkan di luar sana. Tetapi itu kalau bukan karena agama, susah. Kadang ada orang menyelisihi syariat karena belum tahu.

0: begitu tahu tetap seperti itu sebagian. Karena sudah menjadi gaya hidup. Kita bilang mudah-mudahan Allah jaga kita. Syariat memberikan peraturan untuk maslahat kita. Allah yang paling ngerti cara kita menjaga diri bagaimana. Kalau antum tahu, tidak ada penghormatan tertinggi kepada wanita daripada syariat Islam. Setiap syariat per poin membuat kita semakin terhormat. Ya, kalau dulu di zaman para sahabiyat, budak perempuan itu kayak barang belian. Bukan kayak, memang itu barang belian. Barang belian memang. Ana punya permen ini, ana beli dari toko, ana beli, ana marah, ana buang. Ana makan nak kencang kayak gini, terserah ana. Budak kayak gitu. Sehingga mereka tidak terhormat. Sehingga ketika ada perempuan yang itu budak, dulu mereka tidak ditutup dadanya. Kecuali kalau budaknya cantik dan akan mengkhawatirkan fitnah. Karena memang ada sebagian orang terjatuh dalam zina dengan budak. Dihukum. Dihukum memang. Tetapi budak itu secara umum mereka tidak terhormat seperti wanita-wanita bebas. Maka Allah menyatakan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wahai Nabi, sampaikan kepada istrimu, istri kaum beriman, anak-anak perempuan kalian, pakai jilbab, tutup ke muka semua dan ke seluruh badan agar mereka dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Terhormat. Orang yang katanya sekarang banyak pelecehan seksual. Jarang sekali ada pelecehan di wanita-wanita. Yang pelecehan itu rata-rata ke orang yang pakainya ketat. Orang yang keluar juga gak perhatian. Ya. Artinya kita gak benerin. Tetapi memang ada faktor kesalahan dua arah. Gitu. Ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kondisi kaum muslimin. Tetapi kita perlu semakin belajar. Ya, semakin belajar, berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita semua, dan kita tahu bahwa nama baik atau kesuksesan dilihat dari ending perjalanan kita. Ya, kalau dulu pernah soleh, kemudian terjerembab, terpleset dalam masalah moral, habis, yang baik-baik hilang semua. Karena pernah diberitahu kajian komunitas sunnah di dukung oleh seorang donatur saleh, masya Allah. Qadar Allah masya fa'al. Allah uji. Jatuh dalam masalah yang akhlak masalahnya. Dan perempuan. Itu dari donaturnya. Rusak pengajiannya. Orang-orang yang di dalam circle itu rasa malu. Orang gak ada yang merasa aman dari fitnah. Nabi SAW menyatakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari endingnya. Nanti orang gak bisa jamin. Kalau dia mati dalam keadaan aman, alhamdulillah. Tapi yang sekarang masih aman, tidak ada jaminan dia akan aman terusnya. Maka kita masih punya waspada. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM. Di Defense Saluran kita dengarkan kajian sama Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Habibullah Ta'ala dengan tema Dia Yang Pemalu. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi tamat ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan berikut murotal dari Qori Syekh Hadi Arifai di surah Maryam dengan terjemahannya hingga berkumandang dan salam.

0: zuhur nanti. Dan kami informasikan juga untuk waktu sholat zuhur hari ini di Kota Pekanbaru pada pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: شقيا.
1: Ia berkata, Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Rabbku.

Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

Zakaria berkata, "Wahai Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Wahai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan

ia adalah seorang yang bertakwa dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rob yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Iya, Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: له فإنما يقول له كن فيكون.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia.
0: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
1: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kamu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

0: maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka, kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka, dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, dan mereka dalam kelalaian, dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi, dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا.
0: Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Qur'an ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya'qub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Tur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janji-janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat, dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi dari sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israel dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah,

0: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
1: Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun. Yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezekinya di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun, kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkata manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim itu di dalam neraka, dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

0: وشر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami? Dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib? Atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا.
0: Sekali-kali tidak, kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahan, pengikut-pengikutnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ

Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil, mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka menuduh Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

0: Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.
0: Dan berapa banyaklah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar?
2: Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidh Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab رضي الله عنه beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. Di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. Dari أنس بن مالك رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla beliau berkata apabila hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku satu jengkal niscaya Aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta dan apabila hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku satu hasta Aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa dan apabila dia datang kepada-Ku dengan berjalan kaki niscaya Aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: Kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala. Yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun, atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal atau orang pintar, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang, supaya orang kemudian memujinya. Maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya, dan mendustakan takdir. Rasulullah SAW mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka, baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan salat asar secara sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa meninggalkan salat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima salatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang jelek. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
5: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
6: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara', kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
7: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus.
8: Inilah jalanku yang lurus.
6: Itulah sunnah beliau.
3: Itulah sunnah beliau.
7: Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
8: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
9: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
4: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
3: Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
7: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
6: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
7: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
8: Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
7: Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran.
4: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna, berarti tidak ada tambahan. Sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
8: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
7: Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
10: Innad-dina 'indallahi al-Islam.
6: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
3: Tapi buktinya mana?
6: Kita mencintai Rasulullah, tetapi buktinya mana?
3: Tetapi buktinya mana?

0: Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita, atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Kebahagiaan adalah cita-cita semua orang. Semua orang ingin bahagia. Dan dia merupakan topik pembahasan semua orang. Siapapun kedudukan dia, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semua mencari hal ini, mencari kebahagiaan. Di antara mereka ada yang memandang bahwasanya bahagia adalah dengan harta yang banyak. Maka dia pun menghabiskan waktu dan umurnya untuk mengumpulkan harta. Karena menurut dia, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta. Kalau punya harta bisa apa saja, maka dia akan bahagia. Namun kenyataannya, tidak semua orang kaya bahagia. Terdapati ada orang kaya bunuh diri, ya. Ada orang kaya stres, ada orang kaya bahkan saking kayanya mungkin gila. Ternyata kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan kekayaan, maka semakin kaya semakin bahagia. Namun kenyataannya tidak demikian. Sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan jabatan. Kenyataannya apakah semua orang pejabat tinggi bahagia? Jawabannya tidak. Terkadang kita melihat sebagian orang, mungkin dia pejabat yang tinggi, apakah dia gubernur, apakah dia panglima, apakah dia presiden, apakah dia raja. Terkadang sebagian mereka, kita lihat wajah mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut kita tahu betapa hal berat yang dia pikul. Terkadang orang merasa paling bahagia kalau dia bisa perintah orang. Orang tunduk sama dia, takut sama dia, berarti dia yang paling bahagia. Ternyata bisa jadi yang disuruh lebih bahagia daripada yang menyuruh. Bisa jadi supir lebih bahagia daripada majikan. Majikannya pening, banyak urusan, urusan perusahaan, urusan ini. Supirnya santai-santai, senyum-senyum, ketawa ketiwi, ya. Kalau yang paling bahagia, yang paling tinggi jabatannya, maka Fir'aun lah orang yang paling berbahagia. Karena dia adalah raja. Sebagian orang mandang bahwasanya kebahagiaan lah dengan ketenaran, popularitas. Lihat, sebagian orang, sebagian penyanyi terkenal, di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri. Ternyata ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang, ya. Maksud saya, kalau mau bahagia, tidak syarat harus kaya, tidak syarat harus terkenal, tidak persyaratkan harus menjadi orang top, tidak dipersyaratkan harus menjadi pemimpin pejabat, tidak harus. Semua boleh bahagia. Si miskin boleh bahagia sebagaimana kaya boleh bahagia. Orang tidak ada yang kenal boleh bahagia sebagaimana orang terkenal boleh bahagia. Ya, anak buah boleh bahagia sebagaimana bosnya boleh bahagia. Dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, menjalankan syariat yang benar, maka dia yang bahagia. Ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Faman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya, Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi orang semakin dia beriman, semakin Islamnya kuat, dadanya semakin apa? Semakin lapang. Bahagia itu kan tempatnya di hati, bukan yang zahir, tapi tempatnya di hati. Dan barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, maka Allah menjadikan dadanya sempit, sesak,

0: kita waktu banyak di rumah. Bagaimana kita senang ke rumah, bagaimana kita bahagia betah di rumah. Kalau kita sudah betah di rumah, sudah senang di rumah, kan kata Nabi SAW, jadikan rumahmu jadi luas. Artinya apa? Betah di rumah. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah melazimi zikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman. Dan mereka, tenang hati-hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah qanaah. Ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang qanaah, maka dia bahagia. Bagaimana caranya? Sering melihat ke bawah. Nabi SAW, lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Maka itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau. Kemudian di antara sebab kebahagiaan, berbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Karena tidaklah kesengsaraan ada dalam hati kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Semakin Anda banyak maksiat, semakin kesengsaraan yang Anda rasakan. Di antara sebab kebahagiaan, mudah memaafkan. Nah, tatkala Anda ingin bahagia, Anda harus punya sifat mudah memaafkan. Kasih uzur sama orang yang mungkin dia enggak ngerti. Jadi, ingat-ingat bahwasanya di antara kebahagiaan adalah maafkan, dan pahalanya besar orang memaafkan. Kita memaafkan orang, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, di antara sebab kebahagiaan yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala adalah membantu orang lain. Anda berikan kebahagiaan kepada orang lain, Anda akan ditambah kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ingin bahagia, jangan lupa bagi kebahagiaan kepada orang lain. Sesuatu yang dibagi makin bertambah adalah kebahagiaan.
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah satu dalam kehidupan kita merasakan diri takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita matikan lampu ketika hendak tidur, kemudian kita tutup dengan selimut, seakan-akan kita berada di dalam neraka jahanam, terkungkung, tidak bisa keluar. Dinginnya bagai dinginnya zamharir jahanam, atau panasnya bagaikan panas neraka jahanam. Kemudian menetes satu air mata yang kita berharap dengan tetesan air mata tersebut Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dengan azab api neraka. Rasulullah SAW mengatakan, la tamusannar aynun bakat min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka satu mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menjamin tidak akan masuk neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Pernahkah kita menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah luluh hati kita ketika mendengar bacaan Al-Quranul Karim tentang azab neraka atau azab tentang kenikmatan surga? Mendengar azab neraka akan kita berlindung kepadanya. Mendengar nikmat surga dan kita berharap bertemu dengannya. Hanya sekali menangis agar kita merasakan nikmat hidup dalam 60 tahun sekali itu saja. Pernahkah kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari azab neraka, kemudian kita terseduh-seduh menangis karena takut kepadanya? Berharap kita mendapatkan di dalam detik-detik itu kebahagiaan hidup. Sesungguhnya orang yang tidak pernah menangis takut kepada Allah Azza wa Jalla, belum lagi dia merasakan nikmatnya hidup. Belum lagi dia merasakan nikmatnya hidup. Hati yang begitu kasar, kasat, begitu tebal, yang begitu tertutup adalah hati yang sangat merana. Hati yang telah terbelenggu. Harus diupayakan untuk mencari obat untuk bisa mengobati hati yang seperti itu. Hati yang sulit menerima hidayah dan kebenaran. Hati yang sulit disyarahkan kepadanya Islam. Hati yang sulit diterangkan kepadanya hukum kebenaran Allah Azza wa Jalla. Untuk pertama kali seorang hamba hendak mempelajari Islam, memperbaiki hatinya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahli

0: أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya.
Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya, ditolak. Melamar anaknya pejabat, ditolak. Suka sama seorang wanita, ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian, la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orang ini tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya, dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa? Mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya,
dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع.

0: فأكثروا فيها الفساد
1: فأكثروا فيها الفساد
0: فصب علي

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam, bahasa Arab buat anak, dan ada kuis berhadiah di setiap episode akhir bulan. Adik-adik juga dapat menampilkan hafalan Quran dan doa, serta berkirim salam dan sapa. Ikuti terus ya Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Setiap hari Ahad pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indahnya ukhuwah anak soleh dan soleha dalam Pesona Hidayah.
0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
3: Innamal mu'minuna ikhwatun

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Doa sebelum wudu. Bismillah. Artinya, dengan nama Allah, aku berwudu. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Hakim. Doa setelah wudu.

0: artinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah bersama Abu Auni setiap hari Ahad qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
2: Hidayah bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum adik-adik? Alhamdulillah. Ladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Adik-adikku sayang, saleh dan saleha, kembali bersama Abu Auni dalam program spesial anak Taman Hidayah Tasmi'ah Hafalan Anak di Radio Hidayah. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, senang sekali rasanya ya, besok kita sudah tatap muka bersama guru, bersama teman sekolah. Udah capek daring ya adik-adik. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengembalikan keadaan pekan baru ya. Sudah kembali normal, kembali udaranya segar ya. Adik-adik sayang saleh dan saleha, edisi hari ini hari Ahad, kita berada di tanggal 8 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertepatan hari ini tanggal 20 September 2026. Ada yang mau mid semester, ujian tengah semester ya. Nah, adik-adik silakan kita ceria di sini, mau setor hafalan, mau tasmi' apa nih? Oh, silakan. Apa namanya, mufrodat, aisar, ya, aku kurang paham ya, masing-masing ada ciri khas SDIT-nya, ada sekolah tahfiznya ya, ada matannya, ada mufrodatnya ya. Baik, silakan di 0811 75 30 000 dan 0811 75 45 444. Sudah ada yang masuk? Assalamualaikum teman.
5: Waalaikumsalam Abu.
4: Dengan siapa ini sayang?
5: Haziq Abu.
4: Siapa?
5: Haziq.
4: Aziz.
6: Haziq.
5: Haziq.
4: Oh Haziq. Haziq. Haziq di mana rumahnya Haziq?
5: Di Jalan Melati Abu.
4: Jalan Melati dekat stadion atau Jalan Melati dekat Masjid Umar Delima?
5: Dekat stadion.
4: Dekat stadion, dekat Masjid Al-Hijrah ya?
5: Iya, Bu.
4: Jalan Melati. Udah sekolah Haziq?
5: Abu.
4: Sudah, Masya Allah. Sekolah apa tuh Haziq?
5: Al-Mishka.
4: Oh, di Al-Mishka. Ini anak Al-Mishka ternyata. Iya.
5: TK.
4: TK Al-Mishka. Coba dibuka dulu. Doa pembuka majelis. Innal hamda
5: lazim. Nah, maluhu.
4: TK apa nih? TK A atau TKB?
5: TKB.
4: Oh, TKB. Coba, Abang. Abang Haziq. Abang Haziq.
5: Ya, Bu.
4: Kalau anak Azmishkah tuh semangatnya pagi semua tuh ya, walaupun sore kita. Semangat pagi.
5: Allahu Akbar.
4: Coba dibuka. Ikrar anak muslim.
5: Qadi Rabba qabil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
4: Doa ketika terhadap takut sesuatu. Udah lupa, Bang. Kebanyakan daring. Hah? Besok Al-Mishkah masuk, ya? Oh, besok. Iya, makanya Abu ingatkan, ya. Oke. Membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma.
5: Allahumma
4: anta rabbi.
5: Allahumma anta rabbi.
4: Khalaqatani.
5: Khalaqatani.
4: Terus?
5: Wa ana abluka.
4: Terus? Ini kayaknya kayak kopi udah jarang diaduk, jadi mengendap semua hafalannya ke bawah ya. Taib. Alhamdulillah. Besok udah.

0: tatap muka, masih daring lagi. Abang Haziq?
1: Belum ada informasi.
0: Belum ada info, ya, kalau yang TK ya, RA. Kalau kalau SD besok Al-Mishkah udah masuk. Udah Al-Mishkah, kalau yang SD udah masuk besok ya. Lagian lebih enak mana nih? Sekolah daring apa tatap muka?
1: Enak sekolah, Bu.
0: Enak sekolah lagi kan? Oh iya. Enak sekolah lagi kan?
1: Iya, Bu.
0: Iya, jadi nggak ada lagi sekolahnya video call ya? Iya, Bang?
1: Iya, Bu.
0: Coba baca dulu. Apa lagi yang mau Abu sampai tanya tadi? Sampai mana hafalannya?
1: Al-Humaza.
0: Silakan. Wahid, isnain, salaza.
1: A'ud.

Luqman. Alladzi jama'a malau wa addadah.

0: التي تطلق على الأفئدة، إنها عليهم مؤقدة.
1: Yang alai. Coba diulang dulu, Bang. Bang Hazik. Coba yang mantap. Bersiap. Coba bersiap dulu nih. Anggap Abu kita sedang di apa nih, di lapangan. Biasanya kan di lapangan Al-Mishkah ya. Bersiap. Bang Hazik. Bersiap. Semangat pagi.
0: Allahu Akbar.
1: Iya. Sama Umi siapa di RA?
0: Sama Umi dia, sama Umi Sutri.
1: Oke. Okay. Jadi sebelum tatap muka besok Abang harus siap ya. Nanti besok ditanya Umi-uminya, Abang udah siap ya. Oke. Okay. Sekarang Abang mau membaca hafalan baru Abang atau hafalan terakhir? Ada hafalan nambah, Bang? Hafalan terakhir apa, Abang? Masih ingat, Bang? Al-Humazah.
0: Al-Fil
1: apa Al-Humazah?
0: Al-Humazah.
1: Al-Humazah. Yang semangat ya, Abang ya. Taib. Wahid, Isnain, Salasa. Tafadhol. Silakan.
0: Oh.

0: التي
1: تطفو على الأفئدة.
0: التي تطلع على الأفئدة.
1: إنها عليه صدى
0: هي في
1: أمد ممددة.
0: أحسنت، بارك الله فيك ويسر الله لك. ساتو لاجي العصر. Udah hafal al-asr, Bang?
1: Belum hafal
0: Oh.
1: kali, Abu.
0: Belum hafal, ya? Itu tiga ayat
1: Ya,
0: aja itu, Bang. Wal-asr.
1: Wal-asr. Innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا
0: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.
1: Watawasau bisobar.
0: Iya, ahsanta, barakallahu fika. Abang Haziq.
2: Ya, Bang.
0: Halo, Abang Haziq.
1: Ya, Bu.
0: Ini sendiri apa ada nih abang kakak atau adiknya yang mau ikut?
1: Di rumah semuanya.
0: Oh iya, yang mau baca saya sendiri apa ada lagi? Biar Abu tahu bagi apanya nih, bagi waktunya.
1: Uni mau.
0: Oh, Uni. Oh, Iko udah ya? Udah Haziq.
1: Abu.
0: Hah?
1: Mau baca.
0: Ah iya, boleh, silakan. Assalamualaikum Uni.
1: Udah yang mau baca hadis.
0: Oh, tapi udah tadi. Oh iya, udah Haziq. Silakan, udah Haziq. Mau baca apa lagi? Udah Haziq.
1: Mau baca hadis.
0: Hadis apa itu?
1: Anjuran berakhlak mulia.
0: Anjuran berakhlak mulia. Silakan.
1: Inna minni khayya ahsanakum akhlaqa.
0: Kok putus-putus suaranya, Bang? Coba di
1: Innakum ahsanakum akhlaqa.
0: Iya, artinya
1: sesungguhnya yang di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya.
0: Masya Allah, ahsanta. Lanjut ke Uni, silakan. Assalamualaikum Uni.
3: Waalaikumsalam Bu.
0: Namanya siapa Uni?
3: Zulaika Bu.
0: Oh, adiknya Zulaika tadi.
3: Iya, Bu.
0: Oh, di mana sekarang Zulaika sekolah?
3: Di Almishka, Bu.
0: Oh, di Almishka. Dulu TK-nya TK umum ya? Iya kan?
3: Azura, Bu.
0: Oh, bukan yang TK umum, bukan? Di Azura ya? Oh, iya. Masih TK Tahfiz ya? Oke. Okay.
3: Iya.
0: Taib. Uni Zulaika. Harusnya Zulaikha ya.
3: Iya, Bu.
0: Iya. Tapi karena ini Uni.

0: jadi Zulaika ya. Ya ada
1: Iya.
0: kalau kalau jadi teringat Bu ada dulu oleh-oleh khas Kota Medan. Bika Ambon Uni Zulaika. Baik, mau baca apa sayang?
1: Mau murojaah, Bu.
0: Murojaah surah apa?
1: At-Tahrim, Bu.
0: At-Tahrim, Masya Allah. Ini udah selesai nih, berarti nih. Iya?
1: Iya, Bu.
0: Murojaah nih?
1: Iya, Bu.
0: Masya Allah, taib. Berarti kakak udah selesai juz 28 ya?
1: Iya, Bu.
0: Hah? Udah selesai kakak juz 28? Atau mau masuk juz 28 nih?
1: Udah masuk juz 25, Bu.
0: Oh, juz 25. Masya Allah. Juz 25 sekarang kakak ya? Baik. Ya. Akhir dari juz 28. Adik-adik silakan kita simak. Uni Zulaika mau murojaah surah At-Tahrim. Tafadhali, silakan.

0: شيئا وقيل ادخل النار وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت به وكانت من القانتين. Udah, Bu.
1: Sudah, Kak. Lancar ya,
0: Udah,
1: Kak.
0: Bu.
1: Alhamdulillah. Allati bi ni'matihi tatimmu shalihat. Itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya, Kak ya. Baik, Kakak Zulaika.
0: Iya, Bu.
1: Nah, karena waktu kita abu bagi-bagi ya. Kakak mau baca apa lagi, Kak?
0: Udah, Bu.
1: Kakak sama muallimah siapa?
0: Malima Fatia, Bu.
1: Masya Allah. Berarti besok udah ujian praktek, tulisan. Meet.
0: Tulisan, Bu.
1: Ujian tulisan. Baik. Kalau namanya ujian itu ya harus kita hadapi, Kak, ya.
0: Ya, Bu.
1: Ya, persiapkan. Jadi anggap itu adalah nikmat dari Allah. Kenapa? Kalau kita nggak sekolah nggak dapat ujian, ya. Jadi kita harus menikmati ujian itu tahap demi tahap supaya kita nggak pusing. Bagaimana caranya supaya nggak pusing menghadapi ujian? Caranya menikmatinya, ya. Kalau kakak menikmati makanan, tapi kalau kakak nggak suka dengan makanan itu, aduh, gimana menghabiskan ini, gitu ya? Iya. Baik, kakak Zulaika dan adik mana tadi? Udah, Hazik. Siapa nih yang mau salam nih? Anak Al-Mishkah dua-duanya. RA Al-Mishkah dan SD Al-Mishkah.
0: Hazik dulu, Abu.
1: Hazik dulu. Masih ingat nggak nama guru sama teman-teman sekolahnya? Salamnya buat siapa?
2: Untuk Umi, untuk Ayah.
1: Terus?
2: Untuk Mama. Untuk Umi dia.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk Umi Sutri. Untuk teman-teman di sekolah.
1: Terus?
2: Untuk nenek.

0: Untuk apa? Untuk lucu. Untuk apa? Untuk
1: Iya,
0: lucu.
1: untuk Uncu juga, Masya Allah.
0: Untuk abu.
1: Dan untuk Abu juga, Masya Allah. Jazakallah khairan, Ab. Udah. Iya, untuk adik juga. Uni nggak salam-salam, Uni?
0: Iya, Bu.
1: Salamnya buat siapa, Uni? Zulaika?
0: Untuk Bunda,
1: Mm-mm.
0: untuk adik Haziq, untuk
1: Iya.
0: adik Khadijah,
1: Mm-mm.
0: untuk Mualimah yang ada di sekolah,
1: Iya, untuk
0: untuk
1: Mualimah.
0: teman-teman yang ada di sekolah,
1: Heeh.
0: untuk nenek,
1: Iya.
0: untuk atuk yang ada di kampung,
1: Heeh.
0: untuk Uwan, untuk anak,
1: Iya.
0: untuk Unang,
1: Heeh.
0: untuk Fatan,
1: Iya. Terus?
0: untuk Abu.
1: Untuk Abu juga, Masya Allah. Jazakumullah khairan untuk Uni, Zulaika, dan Uda Haziq di Jalan Melati dekat Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, ya. Okay. Baik, semoga menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Salam juga buat teman-temannya RA Al-Mishkah dan SD Al-Mishkah. Selamat menempuh ujian mid semester ya Kakak Uda dan Uni. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Assalamualaikum Uda, Haziq, Uni, Zulaikha.
0: Waalaikumsalam, Abu.
1: Oke. Baik, adik-adik sayang saleh dan saleha dimanapun adik-adik berada, kita lanjut ke teman kita berikutnya. Assalamualaikum teman. Mana nih? Kita selang-seling dulu sayang ya. Mana yang sudah masuk? Assalamualaikum teman.
2: Waalaikumsalam, Bu.
1: Dengan siapa ini sayang?
2: Aisyah Al-Fatri, Bu.
1: Siapa?
2: Aisyah Al-Fatri, Bu.
1: Waduh, Al-Mishkah juga nih. Kenal nggak yang tadi? Kenal nggak? Oh,
2: iya.
1: Oh enggak lah. Masa Ikhwan ya. Yang tadi Ikhwannya. Ini RA Al-Mishkah juga kan?
2: Iya, Bu.
1: Aisyah Fajri. Oke. Kan dipisah Ikhwan sama Akhwat, ya kan?
2: Iya, Bu.
1: Taib. Kakak Aisyah Al-Fajri di Jalan Sukakarya. Ya, betul.
2: Iya,
1: perumahan?
2: Enggak, Bu.
1: Oh, enggak. Jalan Sukakarya Kualu, ya?
2: Iya, Bu.
1: Oke, baik. Bersiap. Semangat pagi.
2: Allahu Akbar.
1: Coba doa pembuka majelis.
2: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udah, Bu?
1: Iya. Sayyidul Istighfar.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
1: Masya Allah, ahsanti. Terakhir, ikrar anak muslim.
2: Waditu billahi rabba Wabil.

0: kan dirina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya.
1: Doa ketika terhadap doa ketika takut terhadap sesuatu.
0: A'udzu bikalimatillahi tammatina syarri ma khalaq.
1: Mau tasmi' surah apa, Kakak?
0: Al-Jumu'ah, Bu. Al-Jumu'ah, Bu.
1: Al-Jumu'ah. Hafalan baru ini, Kak?
0: Iya, Bu.
1: Masya Allah. Sudah Al-Jumu'ah, Kakak. Ya.
0: Iya, Bu.
1: Kakak menghafalnya dari At-Tahrim atau dari Al-Mujadilah?
0: Bisa-bisa, Bu. Pisah-pisah,
1: Bu. Pisah-pisah. Pisah-pisah, ya. Sesuai selera, Kak, ya. Oke, baik. Nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, surah Al-Jum'ah, ya. Langsung saja. Wahid, itnain, salasa, tafadhali.
0: A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi.

0: Hasbuki, cukup. Kita lanjut lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mata'an lakum wa li'an'amikum.
1: Fa'idha ja'atussaakha. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzan sya'nun yughnih wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib, terakhir baca surah Al-Tariq.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wasma'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. Ya kullu nafsin lamma 'alayha hafidh. Sayanudir insana ma khuliqa. Ma yadafiq yahdutu min bayni kulli wattaraib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir wassama'i dhatir waja' wal ardi dhatir sada. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kayda wa akidu kayda famahilil kafirina amhilhum ruwaida.
0: Masya Allah, mumtaz. Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib, kakak Aisyah. Aisyah Al-Fajri. Kakak Aisyah.
2: Iya, Bu.
0: Mau baca apa lagi, Kakak?
2: Doa-doa, Bu.
0: Doa-doa. Sebentar ya untuk yang lainnya. Karena waktu kita 15 lewat 13. Jadi nanti insya Allah Abu sambung ba'da asar ya. Jangan khawatir ya. Insya Allah kebagian nanti semuanya dari sekolah-sekolah lain. Dari SD negeri boleh Abu, boleh. Yang penting muslim. Acara ini untuk anak muslim. Bukan dibedakan nih SD tahfiz, ini SD negeri enggak. Ya. Boleh ikut semuanya ya. Baik, silakan kita kembali ke Kak Aisyah Al-Fajri. Mau baca apa lagi Kak nanti sekarang Kak?
2: Doa
0: apa yang pertama?
2: Doa kedua orang tua, Bu.
0: Doa kepada kedua orang tua.
2: Wabillahi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
0: Artinya, ya Allah.
2: Ya Allah. Ampunilah dosaku. Dosa orang tua.
0: Iya. Kasihilah mereka. Kasihilah mereka. Warhamhuma. Kasihilah mereka berdua. Ya, isim mutsanna warhamhuma. Kasihilah mereka berdua ya Allah.
2: Mm-mm.
0: Kama rabbayani saghira. Sebagaimana?
2: Bagaimana mereka menyayangiku?
0: Di waktu apa?
2: Kecil.
0: Di waktu kecil, iya. Kakak sayang enggak sama orang tua? Halo Kak Aisyah.
2: Sayang, Bu.
0: Manggil apa kepada kedua orang tua?
2: Abi sama Uma.
0: Abi sama Uma, taib. Kakeknya masih ada?
2: Masih ada, Bu.
0: Masih hidup. Di mana? Kan baru
2: di kampung.
0: Di kampung, Masya Allah. Taib, Kakak Aisyah?
2: Iya, Bu.
0: Taib, habis Kak Aisyah nanti kita sholat dulu ya sayang ya. Habis Kak Aisyah ini, waktu kita karena terbatas, nanti Abu lanjut lagi. Sabar, Insya Allah ya. Okay. Kak Aisyah, waktu kita 3 menit lagi. Kak Aisyah mau baca apa lagi, Kak?
2: Doa sapu jagat, Bu.
0: Doa sapu jagat? Oh iya. Biar selesai semua ya. Habis doa sapu jagat, doa kafaratul majelis, Kak Aisyah ya. Iya, Kak Aisyah. Halo,
2: ya,
0: Kak Aisyah. Oke. Silakan.
2: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
0: Doa kafaratul majlis.
2: Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Salam-salamnya buat siapa, Kak?
2: Untuk Abi, untuk Uma, untuk adik Kudes, untuk adik Hapso, untuk Rinda, untuk Karya, untuk Bang Pedi, untuk Atuk sama Nenek, untuk kawan-kawan di sekolah, untuk Umi-Umi di sekolah.
0: Umi siapa?
2: Umi Nali, Umi Yoga, Silwa, Umi Desa.
0: Oh, Kakak, SD PRA Kakak? SD ya, ERA Kakak ya. Kak Aisyah.
2: Bu.
0: Udah SD Kakak.
2: TKB, Bu.
0: Oh, TKB, astagfirullahaladzim. Ya, TKB pantasan sama Umi-Umi ya. Kalau muallimah SD ya atau TK?
2: Tahu, Bu.
0: Oh, kalau SD, kalau TK manggil Umi, oh, kalau SD manggil Mualimah. Buat siapa lagi? Kak Aisyah.
2: Dan untuk Abu.
0: Masya Allah. Jazakillah khairan. Wa barakallahu fiki. Kakak Aisyah Al-Fajri di Jalan Sukakarya. Salam juga buat teman-temannya di RA Al-Mishka kelas TK.
2: Bu.
0: TKB, ada namanya lainnya? TKB Alif atau TKB Aisyah gitu? Ada? TKB aja?
2: TKB Putri Alif, Bu.
0: TKB Putri Alif. Ini dia teman kita. Aisyah Al-Fajri. Jazakillah khair wa barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Assalamualaikum Kakak Aisyah Al-Fajri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, adik-adik sayang, salehan-salehah dimanapun adik-adik berada, kita break dulu ya. Waktu kita untuk sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya sudah masuk. Untuk itu, Abu ambil dulu masa istirahat untuk menunaikan ibadah sholat fardu asar. Nanti kita akan lanjut lagi ya, adik-adik semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf, ibadah puasa. 6 bulan lagi baru Ramadannya. Aduh, rasanya rindu dengan Ramadan ya adik-adik ya. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Nanti kita lanjut lagi adik-adik ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum teman-teman.
3: persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari gemilang cangkuning udara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita 3, ahluhu wa maluhu wa 'amalu. فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah 3, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali 2 hal dan akan tinggal 1 hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa 70 syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, fas'ala anhu faqalu Abu Israil, nadara an yaquma fi ash-shamsi wa la yaf'ud. ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya, para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
5: قدوات نبوية.
7: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
8: Min adhkaril masa.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa

0: jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu. Terasa manis dengan kejujuran. Dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
5: Innamal mu'minuna ikhwatun.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah. Tuqaddim lakum hadhihi al-Hidayah. Hidayah FM, saluran tilawah al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum adik-adik? Kita kembali. Alhamdulillah. Sudah sholat asar adik-adik? Sudah ya. Alhamdulillah. Sudah zikir sore? Sudah. Baik. Kita kembali bersua dalam program spesial anak Taman Hidayah Tasmi' Hafalan Anak di Radio Hidayah. Kembali Abu akan menyapa adik-adik semuanya di lanjutan ini ya. Baik adik-adik saya yang soleh-soleh dimanapun adik-adik berada, ba'da salat fardu asar kita akan lanjutkan kebersamaan kita 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Silakan yang sudah bergabung. Oh, sudah ada yang masuk. Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum teman.
3: Waalaikumsalam Abu.
2: Dengan siapa ini sayang?
3: Ryan Abu.
2: Ryan, Ryan yang mana
3: Zayan,
2: nih?
3: Ryan Abu.
2: Zayan.
3: Iya, Abu.
2: Zayan. Zayan apa namanya? Muhammad Zayan atau Zayan?
3: Zayan Malik Abdullah.
2: Zayan Malik Abdullah. Di mana Zayan Malik Abdullah?
3: Di Tengkubay.
2: Oh, Tengkubay. Oh, yang dekat Masjid At-Taqwa Simpang 3 ya?
3: Iya, Bu.
2: Oh, Masya Allah. Zayan Malik Abdullah. Panggilannya?
3: Zayan Abu.
2: Udah sekolah, Bang?
3: Belum.

0: Belum. Berapa umurnya?
1: 4
0: 4 tahun.
1: 5 5
0: 5. 5 tahun ya.
1: 5 5
0: Bang Zayan udah bisa apa aja?
1: Bahasa Arab sayur.
0: Bahasa Arab sayur.
1: Makanan.
0: Apa? Bahasa Arab makanan.
1: Kendaraan.
0: Apa saya?
1: Kendaraan.
0: Oh, bahasa Arab sayur, bahasa Arab kendaraan. Terus?
1: Iya.
0: Bahasa Arab apa lagi?
1: 1 sampai 10, Bu.
0: Oh, berhitung 1 sampai 10. Kok langsung bahasa Arab sih? Baca Al-Quran dulu kita dong, ya Bang? Ya? Baca Al-Quran dulu ya. Mau baca apa, Bang Zayan?
1: Al-Fatihah, Abu.
0: Al-Fatihah dulu. Baik, silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.

0: anak budua iya karena ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
1: Masya Allah. Lanjut. Surah apa lagi? Qul huwallahu ahad bisa?
0: Bisa, Bu.
1: Bisa, oke.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah qul huwallahu ahad. Ahad Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
1: Masya Allah, ternyata udah bisa Abang Zayan ya. Qul a'udzu birabbil falaq bisa Abang Zayan?
0: Bisa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Manillahi kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasin idza waqab wa min nafasin hasidin iga hasad.
1: Coba diulang. Iya, ulangi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin hasatifin ukur wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Taib. Terakhir. Qul a'udzu birabbin nas, ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin

0: wa tifil
1: min syarril waswasil khan
0: nas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
1: Iya, masya Allah, sudah selesai halaman pertama dan halaman terakhir ya abang ya.
0: Iya bu.
1: Iya. Baik, sudah selesai Abang Zayan membaca Al-Quran halaman pertama dan halaman yang terakhir. Selanjutnya Abang mau baca apa, Bang?
0: Ayat kursi, Bu.
1: Oh, ayat kursi. Tadi dengar kan zikir petang? Ada ayat kursinya ya. Coba Abang baca dulu ayat kursi, Bang Zayan. Tafadhol.
0: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir

0: apel at manggal di kaundau ilabi isni ya lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul 'adzim.
1: Iya, masya Allah, ahsanta barakallahu fika. Baik, Abang Zayan, tarik nafas dulu, Bang. Oke, semangat sekali Abang Zayan ya. Mau baca apa lagi, Bang? Doa. Hadis, boleh. Oh, langsung berhitung. Oke, baca doa dulu dong.
0: Oke, Bu.
1: Oke. Doa naik, doa apa dulu ya? Doa apa ya, Abang?
0: Doa orang tua.
1: Doa kepada orang tua. Coba.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fili walidayya walhamhuma kama rabbayani shaghira.
1: Artinya Rabbana atina
0: fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.
1: Masya Allah. Abang Zayan udah bisa sholat?
0: Udah, Abu.
1: Coba Abu tes. Sholat subuh berapa rakaat?
0: Dua.
1: Sholat zuhur berapa rakaat?
0: Empat.
1: Sholat asar yang baru saja kita kerjakan berapa rakaat?
0: Empat.
1: Masya Allah, tahu juga. Sholat maghrib berapa rakaat?
0: Tiga.
1: Terakhir, sholat isya berapa rakaat, Bang Zayan?
0: Empat.
1: Masya Allah. Ada berapa sholat fardu?
0: Lima.
1: Sholat fardu ya. Oke, baik. Abang Zayan.
0: Ya, Bu.
1: Kita berpuasa satu bulan lamanya. Di bulan apakah itu?
0: Ramadan, Abu.
1: Bulan Ramadan. Ada dua hari raya umat Islam. Satu.
0: Idul Fitri.
1: Dua.
0: Zulqa'dah.
1: Bukan hari raya yang Abu tanya, bukan bulan.
0: Idul Adha.
1: Abang Zayan.
0: Ya, Bu.
1: Coba sekarang, Abang Zayan kan tadi mau bahasa Arab nih. Mau bahasa Arab apa? Sayur-sayuran tadi ya? Warna-warni? Yang mana dulu?
0: Kendaraan, Abu.
1: Oh, di kendaraan. Boleh, silahkan. Tafawal.
0: Sepeda darajatun. Jawalatun. Motor jawalatun. Mobil sayalatun. Kereta kitorun. Kapal safinatun. Pesawat toirotun. Bus hasilatun.
1: Terus?
0: Udah, Bu.
1: Udah, itu aja. Itu aja. Coba. Sebelum kita lanjut bahasa Arabnya, tahu enggak Abang Zayan doa naik kendaraan?
0: Belum hafal, Abu.
1: Oh, belum hafal. Nanti di ya, Bu. Nanti diajari ya sama Umi apa Abi? Atau sama
0: Umi sama Abi.
1: Oh, Umi sama Abi bekerja sama. Ya, oke. Okay. Nanti tanya Abi atau Umi yang apa itu doa kendaraan. Sekarang Zayan mau baca apa?
0: Bahasa Arab sayur.
1: Bahasa Arab sayur. Suka enggak sayur?
0: Suka, Abu.
1: Benar.
0: Benar, Abu.
1: Jangan-jangan dikasih ke kucing enggak? Dimakan sayurnya kan?
0: Makan, Abu.
1: Dimakan. Bahasa Arab sayur sayuran. Silakan.
0: Labu yakinun pak pepaya babaya semangka bit tihun tomat tomatimu kumah tambun bayam bayam sabanihu tebu kosbun pisang manzun mauzun kentang batatisu jambu jua fatun
1: Sudah, oke. Okay. Baik. Ini campur-campur kayaknya nih. Bagusnya tadi judulnya Bahasa Arab Sayur dan Buah. Ya kan? Iya.
0: Maksudnya itu, Abu.
1: Maksudnya itu ya. Oke, okay, baik. Iya, kita mau ke tukang sayur enggak ada semangka. Ya kan? Kita ke tukang buah nggak ada bayam. Baik, abang mau baca apa lagi bang? Coba berhitung dulu bahasa Arab. Coba berhitung dulu.
0: Satu sampai sepuluh.
1: Masa 1 sampai 2? Oke, berhitung bahasa Arab 1 sampai 10. Silakan.
0: Wahidun satu, ismani dua, lasatun tiga, abaatun empat, homsat.

0: 10.
1: Masya Allah, sampai 10. Iya. Alhamdulillah, sudah bisa sampai 10. Nanti kita lanjut sampai dari 11 sampai berikutnya ya. Baik, Abang Zayan. Abang Zayan tadi mau baca apa?
0: Doa pendek abu.
1: Oh, doa pendek. Oh, bahasa Arab luar berdoa ya. Doa tentang apa tuh doa pendeknya?
0: Doa mau keluar rumah.
1: Doa keluar rumah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalau keluar rumah, Abang jalan. Pakai kendaraan ya? Iya, Bang.
0: Iya.
1: Doa naik kendaraan.
0: Belum hafal abu.
1: Subhanalladzi
0: sakhalana hadza
1: wa ma kunna lahu mukhrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Zikir jalanan menurun.
0: Subhanallah.
1: Zikir jalanan mendaki.
0: Allahu Akbar.
1: Iya. Kan dari Tengku Bayi kalau naik ke Kaharudin Nasution kan mendaki tuh Bang ya.
0: Iya.
1: Masuk lagi ke Tengku Bayi, menurun lagi. Dapat pahala kita. Berkendaraan dapat, pahala dapat, ya.
0: Iya, Abi.
1: Iya. Ilmu itu harus dihafalkan. Habis dihafalkan,
0: diamalkan.
1: Masya Allah. Ahsan tabarakallahu fika taib. Bang Zayan Malik Abdullah. Baik, mudah-mudahan kapan-kapan kita bersua ya, Abang ya.
0: Ya, Bu.
1: Iya. Rumah Abang dekat Masjid At-Taqwa itu ya?
0: Iya, Bu.
1: Iya, Masjid At-Taqwa Simpang 3.
0: Iya, Bu.
1: Baik. Abang Zayan mau salam-salam enggak?
0: Mau, Abu.
1: Salamnya buat siapa, Bang Zayan?
0: Untuk Umi.
1: Untuk Umi. Iya.
0: Adek. Untuk Buden. Untuk Amin.
1: Iya.
0: Untuk Jidan. Untuk
1: Atu.
0: Pak D. Aku.
1: Opung.
0: Untuk.
1: Untuk siapa?
0: Untuk Abu juga,
1: Masya Allah. Jazakallah khairan. Abang Zayan Malik Abdullah, Jalan Tengku Bay. Atau ya, Jalan Kayu Jati, enggak? Dekat Masjid At-Taqwa itulah ya?
0: Enggak, Abu.
1: Oh, enggak. Iya, barok.
0: Abu.
1: Oh, iya. Mudah-mudahan kita bisa bersua. Jazakallah khairan Abang Zayan Malik Abdullah. Barakallahu fika. Assalamualaikum Abang Zayan.
0: Abu. Waalaikumsalam Abu.
1: Iya. Baik adik-adikku sayang yang saleh dan saleha dimanapun adik-adik berada, itu dia teman kita dari Simpang 3. Walaupun belum bersekolah, adik-adik harus belajar. Tanya Abi Uminya ya. Oke, ditiru dia. Baik, kita akan lanjut ke teman kita berikutnya. 0811-75-30.000 dan 0811-75-45-444. Silakan adik-adik. Assalamualaikum, teman.
2: Waalaikumsalam, Abu.
1: Dengan siapa ini, sayang?
2: Zainab, Abu.
1: Zainab, Masya Allah. Zainab bintu apa?
2: Binti Andi.
1: Oh, berusia gian ya?
2: Iya, Bu.
1: Iya, Masya Allah. Ketahuan langsung nama abinya ya. Baik, Zainab. Di mana sekarang tinggal kakak Zainab?
2: Di Jalan Cipta Karya.
1: Oh, di Jalan Cipta Karya. Oh, sekolahnya di Delima.
2: Iya.
1: Oh, bukan tempat tinggalnya di Delima ya. Kak Zainab, ini berapa nih yang mau ikut?
2: Tiga.
1: Tiga, Kak Zainab. Terus, siapa lagi?
2: Asma.
1: Oh, Asma, Masya Allah, namanya bagus-bagus ya. Asma, terus.
2: Abdul Razak.
1: Abdul Razak, Masya Allah. Oke, Masya Allah. Zainab dulu. Kak Zainab, anak keberapa nih?
2: Anak keempat.
1: Anak keempat dulu. Kalau Asma?
2: Anak kelima.
1: Anak kelima. Abdul Razak, anak keenam.
2: Iya.
1: Iya. Ada berapa bersaudara, Kak Zainab?
2: Tujuh bersaudara.
1: Oh, ada lagi adiknya. Yang paling kecil siapa namanya?
2: Abdullah.
1: Abdullah, Masya Allah. Semoga nama-nama yang bagus ini menjadi doa untuk antum semua ya. Baik, Kakak Zainab dulu. Kak Zainab, sekolahnya di mana, Kak?
2: Di Imam An-Nawawi.
1: Sama ketiganya?
2: Sama.
1: Imam An-Nawawi semua?
2: Iya.
1: Di belakang Masjid Umar bin Khattab Delima itu ya. Kak Zainab kelas berapa, Kak?
2: Kelas 5.
1: Kak Asma?
2: Kelas 3.
1: Abang Abdul Razak?
2: Kelas 1.
1: Masya Allah. Lengkap semuanya ya. Alhamdulillah. Baik. Ini dia anak-anak Ustadz Andi ya. Baik. Kak Zainab dulu. Silakan. Mau baca apa nih? Tasmi' hafalan baru atau murojaah hafalan lama?
2: Murojaah hafalan lama.
1: Apa kak murojaahnya?
2: Surat As-Saff.
1: Surat As-Saff. Murojaah. Oh ini murojaah ya? Berarti hafalan kakak kemana nih kak? Kalau As-Saff aja udah kakak murojaah.
2: Hafalannya An-Nisa.
1: Hafalannya Anissa?
2: Iya. Tapi baru satu halaman.
1: Oh, naik ke atas gitu ya?
2: Iya.
1: Tapi kakak mau murojaah pada surah As-Saff, juz yang ke-28 kak ya?
2: Iya.
1: Baik. Silakan kakak. Tafadhali.

0: الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. دابو
1: ما شاء الله، أحسنتي، بارك الله فيك ويسر الله لك. طيب كأ، untuk ukuran SD udah bagus nih ya. Nanti untuk tajwidnya memperdalami makharajil huruf wasifatil huruf, insya Allah nanti kakak mudah-mudahan masuk ke pondok tahfiz. Allah berikan rizkinya, Allah berikan umur, keberkahan, dan kesempatan untuk kakak lebih mendalami lagi Al-Qurannya, Kak Zainab ya.
0: Iya, Bu.
1: Amin. Baik. Berikutnya, Kakak Asma. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Abu.
1: Kakak Asma, di juz yang keberapa sekarang hafalannya?
2: Sekarang udah juz 1, Abu.
1: Oh, udah naik ke atas. Kalau di juz akhir, 30, 29, 28, sampai mana?
2: Iya, Abu.
1: Sampai mana, Kak? Sampai mana? Kakak maunya yang mana? Yang lagi mood kakak membacanya sekarang? Atau surah kesukaan kita ada tuh kan? Biasanya ada kita surah kesukaan anak ini, Abu. Boleh. Surah kesukaan kakak yang mana, Kak? Kalau
2: Al-Falah, Abu.
1: Al-Falah. Hah? Al-Fath.
2: Terserah.
1: Terserah.
2: Ya, Bu.
1: Sampai mana, Kakak? Hafalannya. Juz 28 udah?
2: Juz 28 udah, Abu.
1: Juz 26 Al-Ahqaf.
2: Belum.
1: Juz mana kakak? Az-Zariyat? Sampai Al-Hadid?
2: Belum, Abu.
1: 27? Belum juga.
2: Ya,
1: Al-Mujadilah? Al-Mujadilah sampai At-Tahrim? Juz 28?
2: Udah, Abu.
1: Sudah, baik. Sambung yang Abu baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما

0: الحوت والناس والهجارة عليها ملائكة وغلاز وشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
1: Ya. Kemana, kemana kak berlabuhnya tuh kak? Surah apa tadi yang Abu baca? Al-Mum?
0: Atar.
1: Hah? Kau jadi ke Atarim kak? Ya ayuhan Nabi. Idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala alla yushrikna billahi syai'a. Jadi? Coba diulang. Sambung yang Abu baca ayat terakhir. Inna Allah ghafurur rahim. Kak Asma. Halo Kak Asma.
0: Iya Abu.
1: Ya ayyuhalladzina amanu.
0: Ya ayyuhalladzina amanu.
1: La tatawallaw.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman qad ya'isu minal akhirati kama salkuffaru min ashabil qubur.
1: Ahsanti barakallahu fiki, masya Allah. Itu dia, bagus ya. Oke. Tadi agak melenceng sedikit. Biasa itu kak. Orang dewasa aja bisa. Apalagi anak-anak ya. Agak mirip-mirip ke kakak sudahi surah Al-Mumtahanah. Kakak akhiri dengan surah At-Tahrim ya kak. Baik, yang terakhir kak. Masih sanggup kak? Hah? Halo kakak Asma. Kalau enggak kita lanjut ke Bang Abdul Razak nih.
0: Abdul Razak lagi.
1: Oke, baik. Assalamualaikum ya Abdul Razak.
0: Waalaikumsalam, Bu.
1: Masya Allah. Abang Abdul Razak mau baca apa?
0: Surat An-Naba.
1: Surat An-Naba. Ini dari SD IT Imam An-Nawawi ini, masya Allah ya. Hafalannya bagus-bagus. Surah An-Naba, Bang.
0: Ya.
1: Silakan. Ya, silakan. Tafadhol.

0: Masya Allah, ahsanta barakallahu fika wa yassarallahu laka. Taib, kalau untuk anak kelas 1, kita maklumi ya kakak-kakak ya. Kok Abdul Razak dimaklumi Abu? Iya kan masih kecil. Kakak-kakak kan udah besar. Oke, berikutnya. Kakak mau baca apa nih?
1: Hadis.
0: Hadis. Kak Zainab atau Kak Asma nih?
1: Kak Zainab.
0: Kak Zainab. Kak Zainab membaca hadis tentang apa Kak Zainab?
1: Tinggalkanlah apa yang meragukan.
0: Tafadhali.

0: Permisi.
1: Kak Asma nggak baca hadis, Kak Asma?
0: Baca.
1: Hadis apa, Kak Asma?
0: Hadis.
1: Hadis apa? Menuntut ilmu, hadis kebersihan, hadis senyum, hadis jangan marah. Hadis apa?
0: Nasihat adalah tiang agama.
1: Oh, Masya Allah. Silahkan. Tafadhali.
0: An Abi Ruqayyah Tamim mibani Ausid dari radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ambatihim. Muslim.
1: Berikutnya, Abu? Abang Abdul Razak mau baca hadis juga. Supaya dapat satu-satu. Ayo.
0: Iya.
1: Kakak-kakak udah baca hadis. Ayo. Walaupun kelas 1 bisa baca hadis kan? Coba ajari Kak.
0: Bersih hadis. Ya.
1: Hadis tentang apa? Hadis-hadis pendek aja. Hadis tentang kebersihan. Silakan.
0: Tahu sekali ilmu.
1: Kebersihan.
0: Bagian dari iman.
1: Taib. Mau baca doa enggak? Doa. Coba Kakak Zainab dulu. Doa tentang apa Kak Zainab?
0: Doa melindung dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang mungkar.
1: Silakan. Bagaimana doanya Kak Zainab?
0: Allahumma inni a'udzu bika bil munkarati wal akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i.
1: Iya. Berlindung dari berapa hal tuh yang buruk?
0: Amal, akhlak, dan hawa nafsu yang mungkar.
1: Iya, taib. Alhamdulillah. Berikutnya, kalau Kak Asma doa tentang apa Kak Asma? Doa tentang apa nih?
0: Pohon berbuah.
1: Doa melihat ketika pohon berbuah. Iya, Kak? Coba bagaimana doanya? Silakan.
0: Allahumma bari lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi fahina wa barik lana fi muddina.
1: Masyaallah. Ada buah apa di depan rumah? Enggak ada.
0: Mangga.
1: Oh, mangga. Mangga. Tapi belum berbuah. Oh iya. Nanti kalau berbuah baru berdoa seperti tadi ya. Ya Kak Asma?
0: Iya.
1: Iya. Manis enggak buahnya?
0: Enggak tahu.
1: Enggak tahu. Berikutnya Bang Abdul Razak, doa tentang apa Bang Abdul Razak? Doa apa? Abang sukanya doa apa nih?
0: Suka doa. Doa sebelum tidur.
1: Doa sebelum tidur?
0: Ya.
1: Nah, kalau doa sebelum tidur harus sepasang. Nanti baru dibaca lagi doa bangun tidur ya. Ya. Iya, itu sepasang tuh. Doa keluar masjid, doa masuk masjid sepasang. Doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi sepasang. Nah, harus dibaca dua-duanya. Oke, doa sebelum tidur.
0: Bismika Allahumma tuwa ya.
1: Doa bangun tidur.
0: Alhamdulillahilladzi
1: Masya Allah. Ahsantum barakallahu fikum. Taib, kakak Zainab, kakak Asma, dan Bang Abdul Razak, dan Dedek Abdullah. Kalau Dedek Abdullah masih kecil ya. Baik, sekarang kakak-kakak, karena waktu kita tinggal udah pas 16.45, satu lagi kita terima ya sebelum kita tutup. Sama-sama kakak-kakak, sebelum kita salam-salam bertiga ya, doa penutup majelis. Subhanakallahumma.

0: Iya, jaza.
1: Jazakallahu khairan ya Ustaz.
0: Wa iyakum. Wa fiikum barakallah. Salam-salamnya buat siapa? Silakan.
1: Untuk ibu,
0: Untuk ibu. Untuk ayah.
1: Untuk sepupu.
0: Untuk sepupu.
1: Untuk abu.
0: Untuk abu.
1: Dan untuk ustazah.
0: Dan untuk ustazahnya di sekolah, Masya Allah. Besok udah mulai sekolah ya? Imam An-Nawawi.
1: Iya, Bu.
0: Iya, alhamdulillah. Imam SDIT Imam An-Nawawi ya. Itu yang di belakang Masjid Umar bin Khattab ya. Ya, Kakak ya?
1: Di depan. Di depan Umar. Umar bin Khattab.
0: Oh, di depannya. Oh, Abu pikir yang di belakangnya, yang di belakang rumah Ustadz Ali Ahmad. Bukan ya? Ada lagi kan. Sebelah sini lagi, satu lagi kan? Di belakangnya ada lagi, depannya ada lagi. Masya Allah. Sekali-sekali Abu ke situ ya. Taib. Kak Zainab. Kak Asma. Salamnya buat siapa, Kak?
1: Buat ayah. Buat ibu. Buat ustazah. Buat teman-teman di sekolah. Adik dan kakak. Dan Abu.
0: Masya Allah. Jazakillah khairan. Berikutnya terakhir. Bang Abdul Razak. Salamnya buat siapa, Bang Abdul Razak?
1: Salam buat ayah, Bu, Fabri, Ustaz Kaisa, Bu, Abu.
0: Masya Allah, jazakumullah khairan. Salam juga buat abinya, Ustaz Andi Sinang Siagian. Ya, abang-abang dan kakak-kakak, barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Salam juga buat teman-teman di SDIT Imam An-Nawawi di depan Masjid Umar bin Khattab ya, Kak. Ya, ya, Bang. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Zainab, Kakak Asma dan Abdul Razak.
1: Waalaikumsalam, Abu.
0: Baik, adik-adikku sayang, soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, itu dia teman kita. Langsung saja kita terima teman kita yang terakhir nih di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum, teman. Halo. Waalaikumsalam, Abu. Dengan siapa ini, sayang?
1: Zaid.
0: Zaid. Zaid. Zaid apa? Aduh.
2: Matikan di radio.
0: Zaid apa namanya?
1: Zaid Muhammad Ruhia, Bu.
0: Siapa, sayang?
1: Zaid Muhammad Ruhia, Bu.
0: Waduh, cepat sekali. Zaid, satu-satu biar Abu dengar. Zaid. Zaid. Zaid Muhammad Rudi.
1: Ya.
0: Oh iya. Panggilannya? Panggilannya Zaid. Iya. Halo Zaid.
1: Halo Zaid. Halo Bu.
0: Halo Bu. Zaid lagi di mana nih? Lagi di jalan atau lagi di rumah? Lagi di masjid?
1: Di dekat masjid pakai mobil tadi.
0: Oh, lagi di dekat masjid pakai mobil.
1: Iya.
0: Oh iya, berarti di perjalanan dong. Zaid rumahnya di mana, Zaid?
1: Di Pasir Putih, Bu.
0: Oh, di Pasir Putih. Masya Allah. Zaid Muhammad Rudi di Pasir Putih. Udah sekolah, Zaid? Belum.
1: Ya,
0: tapi udah ya. Bisa, tapi udah bisa kan baca Al-Fatihah? Dari mana hendak ke mana ini, Zaid? Hmm? Dari mana hendak kemana ini? Kunjungan ke pondok kakak, ya?
1: Dari rumah.
0: Dari rumah?
1: Dari oma.
0: Oh.
1: Dari rumah oma.
0: Oh, dari rumah oma. Mm-mm. Mau pulang, ya?
1: Iya, pulang.
0: Baik. Abang Zaid berkunjung ke rumah oma. Abang Zaid, boleh baca Al-Fatihah dulu, Bang? Ya, silakan. Satu, dua, tiga. Tafadhol.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kullu huwallahu ahad. Bisa?
1: Ayat kursi boleh gak, bro?
0: Apa sayang?
1: Ayat kursi.
0: Ayat kursi boleh. Boleh sekali. Abu pikir gak hafal. Oke, ternyata bisa ya. Oke, membaca ayat kursi. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa.

0: Berarti waktu out. Mandaladin. Ya bangunlah iladin. Ya anu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Wala yuritu fima. Nah, bisa'in ini illa bimasya.
1: Wasi'a.
0: Wasi'a kursi yusus sama wati wa ma'am. Wala ya ufis tuhu fisuhu ma'wa wa'awa. Wal aliyul azim amin.
1: Iya. Baik. Zaid.
0: Iya, Bu.
1: Udah sampai rumah atau masih di jalan?
0: Masih di jalan, Bu.
1: Rumahnya di mana?
0: Di jalan pasir kota, Bu.
1: Oh, jadi rumah omanya di mana tadi?
2: Jalan.
0: Di Jalan Harapan Raya.
1: Oh, di Jalan Harapan Raya, rumah omanya. Tinggalnya di Pasir Putih, ya?
0: Ya.
1: Baik. Zaid, mau boleh nggak Abu tanya? Zaid kan sekarang lagi di dalam kendaraan. Udah hafal nggak doa naik kendaraan?
0: Abu.
1: Hah?
0: Punya
1: lo doa apa yang hafal?
2: Doa naik kendaraan.
0: Naik kendaraan.
1: Boleh, silakan.
2: Bismillah.

0: Masya Allah. Zikir
1: Nah,
0: ke dari Harapan Raya ke Pasir Putih kan banyak tuh. Jalan-jalan yang menurun. Dari Harapan Raya aja ke Imam Munandar ya. Zikir jalanan menurun. Zikir jalanan mendaki.
2: Mendaki.
1: Allah.
0: Iya, Masya Allah. Sekarang mendaki apa mendatar jalannya? Hah? Mendatar apa mendaki jalannya? Halo, Abang Zaid. Abang Zaid ada adik tak? Tadi ya, Abu dengar. Namanya siapa adiknya, Bang Zaid? Siapa? Halo, Abang Zaid.
2: Ya, Bu.
1: Ya, Bu.
0: Siapa nama adiknya?
2: Ubay.
1: Ubay Abdurrahman Rudi, ya, Bu.
0: Ubay Abdurrahman Rudi.

0: Ubay Abdurrahman Rudi. Kalau Bang Zaid, Zaid Muhammad Rudi, ya. Taib. Karena waktu kita udah mau habis nih ya. Jadi Abang Abang Zaid boleh enggak salam-salam nih buat siapa aja?
1: Anak-anaknya. Untuk Oma.
0: Untuk Pak Wo. Kok langsung Pak Wo? Untuk siapa dulu?
1: Untuk Pak Wo.
0: Iya, terus?
1: Untuk Ibu. Untuk Abu.
0: Mm-mm. Terus? Salamnya
1: untuk
0: buat
1: Abi.
0: Salamnya untuk Abi,
1: Ibu.
0: Gitu dong. Salamnya buat salamnya untuk Abi. Untuk Ibu.
1: Boma.
0: Iya, terus?
1: Untuk Gita, untuk apa lagi? Untuk
0: iya.
1: Untuk Opa. Opa Dona.
0: Iya. Siapa tuh? Siapa tuh Ustaz Abdullah? Oh. Terus buat siapa lagi? Zaid?
2: Dan semua keluarga Zaid.
1: Semua keluarga Zaid.
0: Keluarga Zaid. Zaid dekat rumahnya enggak dari Tahfiz Mekah? Tahu enggak Tahfiz Mekah, Masjid Al-Mubarak?
2: Tahu, Abu.
0: Tahu. Pernah enggak dibawa Abi sholat ke situ? Hah? Pernah enggak sholat ke situ?
1: Madinah pernah.
0: Oh, pernah. Masya Allah.
2: Ke Al-Madinah.
0: Oh, ke Al-Madinah. Oh, Jalan Ampi. Ya. Iya. Kalau ke sini, pernah? Ke Masjid Abu Darda?
2: Aku.
0: Pernah enggak jalan-jalan ke Panam?
2: Pernah.
0: Oh, pernah. Baik. Semoga perjalanannya menyenangkan ya, Abang Zaid dan Adik Ubay. Salam juga buat keluarga.
1: Sama Abu.
0: Iya. Waalaikumsalam, Abang Zaid Muhammad Rudi dan juga adiknya Ubay Abdurrahman Rudi. Salam juga dari Abu untuk keluarga ya sayang ya. Semoga perjalanannya. Iya. Sehat tadi omanya yang dikunjungi.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Senang omanya dikunjungi oleh cucunya ya. Taib, ya. Jazakumullah khairan. Salam buat teman-temannya ya. Di sekitaran rumah ya. Semoga ya, Allah berikan kemudahan ya. Sampai ke rumah di Pasir Putih. Barakallahu fikum wa yasarallahu lakum. Assalamualaikum Abang Zaid, Adik Ubay.
1: Waalaikumsalam Abu.
0: Baik, adik-adik sayang, selain-selain dimanapun adik-adik berada, itu dia teman kita, ada Zaid Muhammad Rudi ya, di perjalanan pulang mengunjungi omanya katanya ya. Baik, mohon maaf karena waktu kita sudah selesai, 15, udah lewat 1, kita akan dengarkan kajian kita di sore hari ini ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khair untuk abi uminya, papa mamanya, ayah bundanya. Semoga kita sabar dalam mendidik anak-anak kita. Karena anak adalah anugerah dan juga ujiannya. Ya, mari kita terus menambah ilmu kita. Agar kita bisa juga mendidik mereka. Sebagaimana kita serahkan mereka ke ustaz-ustaz, guru-guru yang mendidik mereka juga ya. Ya, sama-sama belajar, kita juga belajar, Ana dan antum semuanya, para orang tua menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang berbakti bagi kita baik di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya kita akan dengarkan kajian serial Bedah Buku Fikih ASN dan Karyawan oleh Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Poin yang ke-16 tentang Sogok Yahudi. Sogok Yahudi. Na'udzubillah min zalik. Baik, kaum muslimah, kita langsung dengarkan kajian bedah bukunya. Bedah buku Fikih ASN dan Karyawan Ustaz Amin Nurbait Hafizullah yang berjudul Sogok Yahudi. Kita akhiri adik-adik. Jumpa kita di Taman Hidayah, tasmi hafalan anak di Radio Hidayah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.
3: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril hadirah. Tuqaddim lakum hadhihi al-Hidayah. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Qur'an, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dengan membaca Fikih ASN dan Makelar dan Karyawan. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah realita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Realita tentang kelompok Yahudi, kaum Yahudi, dan bagaimana kebiasaan sogok yang mereka lakukan. Kemudian nanti kita akan mengambil iktibar pelajaran dari keberadaan akhlak yang sangat tidak baik seperti ini. Dan bagaimana pengaruhnya di masyarakat. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 104. Saya kasih judul, kami kasih judul dengan judul Yahudi dan Sogok. Di bagian ini kita akan melihat sebuah realita yang sangat unik. Realita tentang orang Yahudi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Realita ini menjadi catatan sejarah sehingga masyarakat generasi setelahnya bisa mengambil pelajaran darinya. Karena sejarah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentu saja bukan sebatas dongeng sebelum tidur yang bisa dinikmati runtutannya. Namun lebih dari itu, fungsi sejarah adalah agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Seperti ini orang masa silam. Nah, selanjutnya, silahkan kamu mengambil pelajaran darinya. Ada sejarah orang baik dan ada sejarah orang jahat. Tentu saja akibatnya akan berbeda. Dan sejarah itu meringkas waktu. Ya, pelajaran sejarah meringkas waktu. Sehingga kita bisa tahu depannya orang ini seperti ini. Lalu ujung akhirnya seperti ini. Kita baca dalam satu paragraf atau satu halaman. Pelakunya mengalami itu mungkin selama bertahun-tahun. Allah bercerita tentang Nabi Yusuf. Dan bagaimana kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selama sekian tahun beliau menjalani ujian yang cukup berat. Aneka ujian terjadi pada beliau. Hingga akhirnya di akhir ketika Allah ceritakan tentang Nabi Yusuf, Allah sebutkan keberhasilan yang didapatkan oleh Yusuf. Dan itu dialami selama sekian tahun. Dan kita membacanya hanya dalam beberapa lembar dari Al-Quran yang ada di surat Yusuf, sehingga sejarah yang kita baca meringkas kejadian. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kesabaran dan bagaimana dampak dari buah sebuah kesabaran. Kita juga membaca sejarah orang lain misalnya, atau Nabi Musa. Bagaimana Allah Ta'ala mengisahkan Nabi Musa di awal perjuangan beliau dan seterusnya sampai akhirnya beliau mendapatkan kemenangan. Kemudian juga sejarah yang terjadi pada orang-orang jahat. Ada Fir'aun, ada Qarun, dan seterusnya. Karena itulah dengan membaca sejarah, kita bisa mendapatkan kesimpulan. Kalau begini, maka nanti hasilnya seperti ini. Kalau begini, hasilnya seperti ini. Dan itu seolah-olah menjadi sunnatullah. Sehingga siapa yang mau mendapatkan hasil yang baik, maka dia harus memiliki muqaddimah yang baik pula. Dan sebaliknya, siapa yang dia mukaddimahnya kurang baik, bisa jadi dia akan mendapatkan hukuman di akhir hayatnya. Baik. Catatan sejarah bagi masyarakat generasi setelahnya, dia bisa mengambil pelajaran darinya. Meskipun sangat memungkinkan pelanggaran semacam ini berulang. Seperti kata orang bijak, sejarah itu berulang, yang berbeda hanya pelaku dan dimensinya. Pelakunya beda, dimensinya beda, dimensi dalam arti tempatnya, waktunya, dan seterusnya. Kebiasaan sogok merupakan penyakit kronis yang dulu pernah dialami masyarakat Yahudi. Para pemuka Yahudi, baik pemuka agama maupun para kepala suku. Jadi ada pemuka dari sisi pemuka agama. Dan ada pemuka dari sisi pemuka urusan dunia, yaitu kepala suku, Pak RT, RW, Pak Dukuh, sampai yang tertinggi adalah gubernur. Artinya jika Anda mengetahui ada pejabat atau aparat yang menerima sogok, tindakan itu mengingatkan kita dengan kebiasaan Yahudi. Bahkan kalau ada tokoh masyarakat, tokoh agama yang dia menerima sogok, tindakan itu mengingatkan kita kepada kebiasaan orang Yahudi di masa silam. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhat. Mereka suka mendengarkan kedustaan dan suka makan harta suhat. Mereka suka mendengarkan al-kadzib dan akalun suka makan as-suhat. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, menjelaskan ya di atas, sama'una lil-kadzib. Mereka suka mendengarkan kedustaan. Ay yastajibuna lahu munfa'iluna anhu. Maknanya adalah, mereka adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, munfa'iluna anhu, dan kegiatannya diwarnai dengan berita bohong. Akaluna lis-suhti, dan mereka suka makan suhat. Ay al-haram, yang dimaksud dengan suhat adalah harta yang haram. Wahuwa rishwah, dan itu merupakan sogok, kama qalahu Ibnu Mas'udin, wa ghairu wahid, sebagaimana keterangan dari sahabat Ibnu Mas'ud dan beberapa ulama yang lainnya. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua kebiasaan yang digandengkan yang terjadi pada Yahudi. Pertama, suka mendengarkan kedustaan. Yang kedua, suka makan harta sogok. Keberadaan para aparat, pejabat dan pemuka masyarakat yang doyan sogok sudah dipahami oleh semua masyarakat Yahudi. Sehingga bagi para Yahudi, mereka itu sebenarnya sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Sampai masyarakat atas dari atas sampai bawah, mereka melihat namanya pejabat, namanya aparat, di kalangan Yahudi itu pasti sogok. Sehingga setiap orang ketemu aparat, ketemu pejabat di kalangan Yahudi, mereka itu sudah usuudon, pasti orang ini makan sogok. Sehingga ketika terjadi sengketa, orang Yahudi yang merasa di posisi yang benar, dia tidak mau untuk menyelesaikan sengketa itu ke hakim Yahudi. Tapi mereka lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa itu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia sendiri sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memutuskan sengketa dengan adil dan beliau tidak menerima sogok. Ibnu Jarir At-Tabari membawakan riwayat dari Asy-Sya'bi rahimahullah bahwa dulu di Madinah ada orang munafik yang dia berpura-pura masuk Islam. Bersengketa dengan Yahudi. Si Yahudi ini meminta agar sengketa ini diselesaikan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Karena dia merasa di posisi yang benar. Dan Nabi SAW tidak mungkin mau disogok. Namun si munafik menolak permintaan Yahudi karena dia tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima rishwah. Ini aneh ya. Jadi munafik yang menampakkan diri identitasnya sebagai Muslim, kadang ikut sholat jamaah, kadang ikut apalagi, bahkan kadang ikut jihad, kadang ikut jumatan. Tapi ketika diajak untuk muhakamah ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajak untuk menyelesaikan masalah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menolak. Mereka menolak hal itu. Mereka lebih milih apa? Lebih milih hakim yang menerima sogok. Asy-Sya'bi mengatakan, "Fastalaha ayyatahakama ila kahinin min Juhainah." Lalu mereka memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini di hadapan seorang dukun dari Bani Juhainah. Fa anzalallahu fi hadhil ayah. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik?" Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mengaku dirinya beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? "Wa ma unzila min qablik," dan apa yang diturunkan sebelummu wahai Muhammad, yaitu Taurat dan Injil. "Yuriduna ayyatahakamu ila taghut," mereka hendak berhakim kepada taghut. Dan taghut di sini maknanya apa? Dukun. Mereka hendak berhakim kepada dukun. "Yuriduna ayyatahakamu ila taghut," ini dukun. "Waqad umiru ayyakfuru bih," padahal mereka sudah diperintahkan untuk kufur kepada dukun, mengingkari dukun. "وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَيُّ ضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا," dan setan menghendaki untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan sejauh-jauhnya. Sehingga orang munafik yang dia mengaku mukmin, ketika diajak Yahudi, "Mari kita selesaikan sengketa kita di hadapan Muhammad," dia menolak karena dia tahu saya di posisi yang salah. Saya di posisi yang lemah. Dan kalau saya nggak bayar sogok, peluang untuk menang dalam sengketa ini kecil. Dia menolak untuk berhakim kepada Muhammad. Tapi Yahudi ini juga urik ya, dia licik. Kenapa dia pilih Muhammad? Karena Muhammad nggak mau disogok. Meskipun dia sendiri tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW. Dan andai kan dia di posisi yang lemah, mungkin dia juga tidak mau untuk diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah menyebut dalam ayat ini, dukun yang mereka tunjuk sebagai taghut. Dan mereka diperintahkan untuk mengingkari taghut. Ini contoh yang pertama, bagaimana kebiasaan Yahudi melakukan sogok. Dan salah satu di antara sebabnya adalah karena mereka ingin menang dalam sengketa dan itu sudah jadi hal yang biasa dalam kehidupan mereka. Kemudian kita akan baca satu contoh ya, kejadian di mana Yahudi mencoba untuk menyogok para sahabat. Ada cuplikan sejarah yang cukup unik. Yahudi Khaybar pernah menyogok sahabat Abdullah bin Rawaha. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa ketika daerah Khaybar telah berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu untuk menarik kharaj, pajak hasil pertanian dari orang-orang Yahudi Khaybar. Maka berangkatlah Abdullah bin Rawaha menemui mereka. Dan Abdullah bin Rawaha karena beliau mau menarik kharaj tentu saja harus ngitung. Akhirnya kebunnya dihitung. Kurang lebih ketemu sekian, berarti kalian harus membayar 10% untuk negara. Setelah nilai ditaksir, pajak yang harus mereka setorkan, orang-orang Yahudi itu mengumpulkan berbagai perhiasan milik istri-istri mereka dan menyerahkannya kepada Abdullah bin Rawaha sambil mengatakan, "Hadzalaka wa khaffif anna wa tajawaz fil qasmi. Silahkan emas ini kamu ambil, silahkan kau bawa pulang, Masya Allah. Nyogoknya itu pakai apa? Pakai perhiasan emas. Wahai sahabat Abdullah bin Waha, ini silahkan kau ambil emas-emas ini, tapi tolong ya, kurangi kewajiban kami. Sehingga kharasnya tolong diturunkan, sebagai gantinya ini emas silahkan kau ambil. Melihat situasi itu, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu mengatakan, Ya ma'asyaral Yahud, Wallahi innakum lamin abghadi khalqillahi ilayya. Wahai para Yahudi, demi Allah, sungguh kalian ini adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Wa ma dzaaka bihamili 'ala an ahifa 'alaikum. Akan tetapi kebencianku itu tidak akan membuatku untuk mendzalimi kalian dengan menaikkan taksiran. Fa amma ma aradtum min ar-rishfah fa innaha suhtun wa inna la na'kuluha. Perhiasan yang kalian berikan kepadaku itu adalah rishwah. Perhiasan yang kau tawarkan kepadaku itu adalah rishwah dan itu suhat, harta suhat. Dan kami kaum mukminin, kaum muslimin enggak makan yang kayak gini. Kami enggak mau ngambil yang kayak gini. Jadi kelihatan beda banget jemaah antara orang-orang mukmin, para sahabat dengan kebiasaan Yahudi. Kaum muslimin itu dikenal enggak makan suhat dan itu kompak seluruhnya. Semuanya tidak melakukan seperti itu. Sementara orang-orang Yahudi, mereka makan suhat. Wa inna la na'kuluha, kami tidak mau makan suhat. Harta haram. Mendengar kalimat ini, salah satu di antara tokoh Yahudi, dia mengatakan, Bihadha qamatis samawatu wal ar. Dengan kejujuran dan keadilan semacam inilah, langit dan bumi itu menjadi tegak. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keberkahan dari langit, dan keberkahan dari bumi, Allah datangkan keberkahan dari bumi, disebabkan karena manusia menegakkan keadilan, dan manusia menghindari setiap unsur kezaliman, tindakan tidak amanah, penipuan, dan seterusnya. Bihadza qamatis samawati wal ard. Dan itu pengakuan pendeta Yahudi. Setelah melihat sikap Abdullah bin Rawaha, karena mereka tahu kebenaran, dengan membaca Taurat, tapi mereka tidak mau untuk mengikutinya. Disebabkan karena gengsi, karena benci, dan yang lainnya. Selanjutnya jamaah, kebiasaan rishwah seperti ini menjadi ciri khas orang-orang kafir. Sehingga banyak di antara ahli kitab yang ketika dia menjadi pejabat, mereka melakukan praktek rishwah. Karena itulah hindari pejabat yang doyan rishwah. Mengingat rishwah di kalangan ahli kitab, terutama Yahudi, telah menjadi tradisi dan budaya, Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis surat perintah kepada Gubernur Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Apa yang disampaikan oleh Umar? Wala tattakhid ahadan minal musyrikin katiban alal muslimin. Jangan kau menunjuk seorang pun di kalangan orang musyrik yang menjadi juru tulis untuk aktivitas kaum muslimin. Fa innahum ya'khudhuna ar-rishwah fi dinihim wa la rishwata fi dinillah wa bihi na'khud. Karena mereka mengambil rishwah dalam agama mereka sementara tidak ada rishwah dalam agama Allah. Dan itulah yang kita anut. Sehingga sampai Sa'ad bin Abi Waqqas dipeseni oleh Umar, tolong orang kafir, ahli kitab, orang musyrikin, jangan dijadikan di posisi yang penting, yang berkaitan dengan masalah amanah besar. Karena mereka doyan sogok, mereka makan sogok, sementara kaum muslimin tidak melakukan sogok. Di sini menunjukkan bahwasanya sahabat itu waspada dengan keberadaan pejabat seperti ini, karena itu bisa ngerusak sistem tatanan negara. Kaum muslimin yang kami hormati, kembali ke ayat yang tadi kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, bahwa karakter Yahudi itu mereka suka mendengar kedustaan dan suka makan sogok. Sehingga dua pelanggaran ini selalu berbarengan. Dua pelanggaran ini selalu berbarengan. Tersebarnya kedustaan, dan yang kedua tersebarnya sogok di masyarakat tersebut. Sehingga antara dusta dengan sogok itu selalu beriringan. Karena itulah, setiap praktek kedustaan yang ada di tengah masyarakat tidak lepas dengan keberadaan uang haram. Setiap praktek kedustaan yang ada di tengah masyarakat itu tidak lepas dari keberadaan uang haram. Sehingga kenapa kok ada dana seperti ini? Dana dari mana, Pak? Enggak jelas ini. Ini sumbernya dari mana? Asal-usulnya dari mana? Pasti keberadaan itu selalu ditutupi dengan kedustaan. Dan karena saking seringnya seperti itu, sampai sama-sama tahu. Sebenarnya dia sudah menerima, Pak. Cuman dia enggak ngasih tahu. Akhirnya mereka itu saling seudon. Sebenarnya dia itu sudah menerima. Cuman dia enggak membuka. Dia enggak ngasih tahu. Sehingga satu sama lain sudah saling memahami. Fulan itu pernah menerima sogo, si B pernah menerima sogo. Jadi hal yang biasa. Dan itu kebiasaan Yahudi. Makanya di lingkungan di mana sogo itu menjadi hal yang biasa, bisa dipastikan kedustaan itu tersebar di mana-mana. Sehingga mereka saling menutupi. Tolong nanti laporannya dibuat kayak gini aja ya. Maksudnya gimana? Ya kalau ngomong real ya, kita enggak boleh. Kamu buat kayak gini, harus seperti ini. Berarti ini ada yang beda, Pak, dengan yang asli. Ya emang harusnya kayak gitu. Dan itu sudah umum. Semua orang tahu. Semua orang paham. Sekretaris dia ngerti. Nanti pasti buat laporannya harus beda. Kemudian buat surat pernyataan yang sebenarnya itu tidak ada. Ya sudahlah. Anu aja, jadikan lampiran ya. Perjalanan dinas. Loh Pak, kita kan gak ada perjalanan dinas. Ya gimana lagi kalau gak kayak gini kita gak bisa. Sudah dibuatlah lampiran perjalanan dinas fiktif. Atau ini tolong anggarannya. Jangan kayak gini, ini harus ada plus minusnya. Tambahkan dikit, di mark up semuanya. Laporannya harus seperti ini. Terus penggunaannya itu urusan saya. Wah, gitu ya. Dan mereka itu saling tahu. Bawahan tahu, atasan tahu, kanan kirinya juga tahu. Sampai ketika uang THR ya dibagikan kepada para karyawan, mereka yang menerima, dia itu sudah menyadari ini duit hasil sisa anggaran yang enggak bisa dikembalikan. Misalnya ya. Atau ini sisa anggaran ini untuk dihabiskan, pokoknya Desember ini harus habis sehingga mau tutup buku akhir tahun. Dibagi-bagikan kepada seluruh karyawan. Dan tidak ada laporan itu, Pak. Di LPG itu tidak ada laporan. Apa? Uang saku karyawan akhir tahun. Atau apa misalnya uang THR. Tidak ada. Laporan itu tidak ada di LPG. Laporan tidak ada di LPG. Di LPG laporannya terbagus. Ya. Yang penting pokoknya atasan senang. Dan saya yakin atasan juga tahu. Pihak atasan tahu, kepala kantor tahu, di atasnya kepala kantor, di dirjen ini juga tahu. Cuman sengaja dibuat seperti ini, sementara dalam sistem itu mereka saling tahu. Sama'una lil kadzib. Mereka mendengarkan kedustaan, dan jadi hal yang biasa, dusta antar sama mereka. Atasan tahu bawahannya dusta, bawahan tahu atasan yang nyuruh dusta. Sehingga mereka saling dusta, tapi mereka rahasiakan bersama. Jadinya bukan rahasia lagi. Sama'una lil kadzib. Mereka banyak mendengarkan kedustaan. Sama sebagaimana Yahudi. Sesama Yahudi itu mereka paham. Ah, kalau ke situ ya paling nanti dia juga makan riswa, dia makan sogok. Mereka saling paham dengan itu. Sehingga antara Yahudi dengan Yahudi yang lain saling menyadari. Dia diterima di pekerjaan seperti ini, paling dia bayar. Kok kamu bisa diterima di sini? Habis berapa? Oh, Masya Allah. diterima di sini itu pertanyaannya, Bapak, habis berapa? Ada salah satu dosen ya, yang beliau mengajar di sekolah milik instansi tertentu. Yang di situ ikatan dinas, pokoknya lulus sini langsung jadi apa? Ya, jadi salah satu aparat negara. Ya. Obrolan para siswa yang diterima. Jadi kan harus melalui tes seleksi. Akhirnya mereka diterima. Jadilah mahasiswa yang bisa sekolah di situ. Obrolannya apa? Kamu habis berapa? Kamu habis berapa? Kamu habis berapa? Umum gitu. Mahasiswanya, dosennya, kemudian rektornya. Dalam satu sistem ini mereka saling paham. Kemudian ini nanti setor kemana? Mereka itu saling paham. Agaluna lissuhat. Sama'una lil kadzib. Mereka terbiasa mendengarkan kedustaan dan mereka makan soko. Karena itulah di lingkungan kerja, di mana soko menjadi hal yang biasa, uang terhambur di mana-mana sehingga orang bisa mendapatkan banyak dana yang gak jelas, bisa dipastikan di lingkungan kerja seperti ini dusta tersebar di mana-mana. Sebagaimana karakter Yahudi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kadang saya merasa heran gitu ya. Lah wong podo ngerti ini kan. Sama-sama saling paham. Atasan paham, bawahan paham. Kemudian mereka saling curiga, tapi saling menjaga rahasia. Buat apa kayak gini dijaga lagi? Wong ini tahu, ini tahu. Dan itulah karakter sam'una lil kadzib. Karena mereka sering mendustakan, mendengarkan kedustaan dan jadi hal yang biasa. Tapi ngerti dewe mas yang kayak gini. Tahu sendirilah. Tahu sendirilah. Saling dusta. Tahu sendiri untuk saling makan sogok. Tahu sendiri untuk ngasih ke atasan. Akaluna lissuhti. Dan mereka suka makan harta suhat. Sampai mereka yang ikut proyek gitu ya. Baik di instansi A, instansi B. Ketika serah terima, berita acara serah terima proyek. Jadi yang menerima, yang mau tanda tangan, sudah ngetik duluan ya, sudah ngasih isyarat. Pak, nanti kita ketemuan di sini. Kita ketemuan di sini. Ngajak ketemuan di sini, itu maksudnya apa? Kenapa nggak di kantor? Kalau emang ini urusan pekerjaan. Dan namanya orang kan normalnya begini. Saya kalau sudah pulang, ini di luar jam kerja, sudah, ini urusan pribadi saya dengan keluarga. Ini waktu saya untuk keluarga, waktu pribadi. Bukan waktu kerja lagi. Tapi ini enggak. Ada orang yang ngajak vendor, nanti kita ketemuan di sini setelah jam 8 malam. Kita makan bareng. Masya Allah, Bapak ini ya luar biasa. Ya. Kerja pulang jam 5, sampai rumah, jam 8 malam, masih ngurusi urusan kantor. Kok mau-maunya dia sampai meluangkan waktunya untuk itu. Membicarakan masalah proyek yang itu sebenarnya urusan kantor dibicarakan jam 8 malam. Dan itu di luar rumah. Nyari restoran atau apa. Subhanallah. Kalau tidak ada kepentingan tidak mungkin dia bersedia. Padahal dia sendiri ketika kerja kadang tidak semangat. Datangnya telat, pulangnya lebih cepat. Tapi ini mau untuk menyelesaikan proyek jam 8 malam. Ada apa di balik itu? Vendornya juga paham. Udah tahu sendiri mas, ngejak kayak gini ya pasti kayak gitu. Sehingga itu yang sudah pakai isyarat. Ya. Minta berapa? Ya, paciro. Yang gitu ya. Habis berapa? Ya, kira-kira paciro. Kalau enggak ya alpat. Subhanallah. Sama'una lil kadzib. Jadi hal yang biasa mereka mendengar kedustaan. Di saat yang sama, pasti di situ ada uang yang liar. Akaluna lissuhat. Suka makan suhat. Subhanallah. Jadi kalau ada suasana seperti ini, sekali lagi, jika kita melihat ada pejabat atau aparat yang menerima sogok, tindakan itu mengingatkan kita kepada kebiasaan Yahudi. Tindakan mereka, Masya Allah, betapa miripnya mereka dengan kebiasaan Yahudi. Kita tidak menyebut mereka orang Yahudi ya. tapi mereka meniru kebiasaan Yahudi. Dan jelas itu hal yang sangat tercela, karena Allah Subhanahu wa taala banyak mencela hal ini dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung beralih ke melamar kerja dengan menggunakan sogok. Saya gunakan pendekatan tadi sebagai mukaddimah agar kita bisa memahami bahwasanya kebiasaan sogok itu kebiasaan penjahat. Kebiasaan Yahudi. Sudahlah, kita enggak perlu bicara masalah hukum dalam syariatnya. Karena hukum secara negara saja kita sepakat itu tercela. Namun dilakukan secara rahasia. Jangan sampai ketangkap di CCTV, dan itu dilakukan di luar kantor dan seterusnya, sehingga tidak bisa dilacak. Kadang ada orang yang dia punya dua nomor HP. Satu nomor HP aktif untuk kerja, yang satunya nomor HP pribadi. Yang ini untuk menghubungi orang-orang yang dia punya kepentingan di sana melalui HP ini. Ya, ya sudah, ini ngerti dewe ya. Paham sendiri. Pokoknya saya akan tanda tangan. Tapi kalau bisa ya saya dibantu. Dibantu apa, Pak? Ya paham lah, kayak gini ukurannya berapa. Paham ukurannya berapa. Kamu kan sudah biasa menjalani proyek kayak gini. Jadi dusta dulu kamu di sana, bawa ke sini. Subhanallah. Kita lanjutkan. Pada asalnya orang yang bekerja tujuannya adalah mencari bayaran. Kenapa kamu bekerja? Ya cari gaji. Namun di antara anomali yang terjadi di masyarakat, orang yang hendak bekerja diminta untuk bayar, sehingga dia harus keluar modal. Sebenarnya secara aturan di negara kita sudah sesuai bahwa dalam proses penerimaan karyawan yang dilakukan instansi pemerintahan sama sekali tidak dibungut biaya. Dan kadang itu ditulisi di depan. Instansi kami tidak menerima pungutan liar, tidak menerima sogok, tidak menerima gratifikasi. Ditulisi di depan. Ketika ada dinas terkait yang mau melakukan inspeksi, dia melihat, oh, Masya Allah, instansi bagus. Kena sorot CCTV bagian itu. Dinyatakan di depan. Praktek di belakang beda. Akan tetapi sangat disayangkan, terkadang oknum bermain di luar. Kalau sudah ada orang yang seperti ini karakternya, ada oknum ya. Yang lain ketularan. Kok enak kamu dapat sendiri? Kalau bisa bagi-bagi, kalau enggak tak bongkar kamu nanti. Akhirnya apa? Dia bagi. Nah, ketika sudah bagi, yang lain ikut dapat, wis kadung kepenak, saling merahasiakan. Beberapa informasi yang saya dapatkan, untuk bisa diterima menjadi aparat, seorang harus jual sapi, bahkan jual properti. Nilainya bisa berbeda-beda tergantung tingkat prestasinya. Apa yang terbayang ketika peserta ini berhasil menjadi aparat? Kalau dia sampai keluar sawah, ya, menghabiskan tanah, kira-kira setelah dia berhasil, dalam bayangannya apa? Apa, Mas Bayu? Balik modal. Harus balik modal. Kalau bisa secepat-cepatnya. Sehingga dalam pikirannya adalah, gimana saya bisa mencari harta negara, menarik harta negara sebagai ganti, karena kemarin saya sudah keluar sawah. Subhanallah. Ada banyak dampak buruk yang besar yang akan terjadi. Sama halnya ya, ketika ada orang yang kampanye untuk dia bisa berhasil menempati posisi A, menempati posisi B, dia mau jadi apa sih? Oh, mau berharap untuk jadi dapat kursi di sini, dapat kursi di sini. Berapa biaya dan modalnya? Oh, dia di backup sama perusahaan A. Dia dipromosikan oleh perusahaan B, dan seterusnya. Apa dalam bayangan orang ini? Nanti kalau menang kira-kira gimana? Habis sekian M. Untuk sampai pada tingkat ini, kursi ini, kau butuh sekian M. Paling murah, misalnya kok di pelosok begitu ya, sekian ratus juta keluar duit. Subhanallah. Begitu dia berhasil jamaah. Dalam bayangannya, saya harus balik modal. Aparat ini akan dikejar target. Di antara dampak buruknya adalah aparat ini akan dikejar target untuk segera balik modal. Dan tentu saja harus ada keuntungan. Jangan cuma balik modal, keuntungannya mana? Wong kamu sudah berusaha. Ketika aparat ini menjadi senior, yang kedua ya, dampak buruk yang kedua, ketika aparat ini menjadi senior, dia akan melakukan aturan yang sama bagi juniornya. Saya dulu digituin, sekarang gantian. Saya berada di atas, korbannya bawahannya. Bawahannya nggak bakalan terima, sehingga tidak selesai sampai di situ. Nanti dia juga akan melakukan yang sama kepada bawahannya. Terus seperti itu, subhanallah. Sampai kapan itu akan berakhir? Yang ketiga, bisa jadi ada orang yang berprestasi, dia punya kemampuan yang lebih, tetapi tidak mampu, sehingga yang seharusnya dia layak, tidak mampu secara finansial, ya, berprestasi secara kemampuan mental, kemampuan pemikiran, dan seterusnya. Tapi tidak mampu secara finansial, dia nggak bisa ngasih bayaran apapun, yang seharusnya dia layak untuk menjadi aparat. Namun dia tergeser karena tidak sanggup bayar. Dan itu cukup ma'ruf. Kadang ada satu lolos tanpa sogok dari sekian ratus. Ini yang diangkat di permukaan. Diwawancarai. Gimana kok bisa berhasil? Nilai ujian saya sekian. Habis berapa? Alhamdulillah, speser pun saya nggak keluar dana. Masuk di koran. Satu ini yang diangkat. Yang lainnya terkubur di bawah. Karena kedustaan tidak mungkin diangkat. Dan pemberitaan itu kan bisa dipilih. Wartawan apa bisa pakai gitu? Ah, gampang sekali. Ya. Mana ada berita yang objektif? Hampir rata-rata berita berdasarkan ya subjektif. Ya meskipun kita mengakui kadang ada wartawan yang masih menjaga kode etik. Tapi yang nggak jaga kode etik banyak. Ada salah satu jamaah saya yang beli wartawan senior. Sangat senior. Kemudian beliau sempat membuat sebuah tulisan ya. Jadi wartawan kan sering memperhatikan 5 WH. Ya. Ya. Dan itu kan kaidah dalam menyampaikan berita. 5 W plus 1 H. Lalu kata beliau, ada satu lagi yang dilupakan oleh wartawan, faktor I. Faktor I yang belakang. Impact. Dampak dari pemberitaan itu. Dan itu disebabkan karena mereka sudah tidak lagi menjaga kode etik sebagai wartawan. Nah. Kemudian beliau mencoba ngasih contoh. Ada peneliti luar negeri, independen, yang dia meneliti sebuah instansi A. Lalu dia sampaikan hasil penelitian itu dalam sebuah jurnal. Dan itu acuan beliau dipegang. Kemudian ada pemberitaan dari wartawan di sebuah lembaga berita, entah apa, nggak disebutkan di situ, yang dia memberitakan instansi yang sama. Dan subhanallah, hasilnya jauh berbeda. Dan di situ ada bagian penyelewengan terhadap harta negara. Hasilnya jauh berbeda antara yang diberitakan oleh wartawan di negara kita dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti independen luar negeri tadi, kemudian diterbitkan dalam sebuah jurnal. Lalu boleh sampaikan, kayak gini bukan satu ya. Ini terjadi di banyak tempat. Siapa yang berani bayar, dia yang nanti akan diuntungkan. Jadinya faktor I-nya ditinggalkan. 5 WH tambah I seharusnya. Impact tolong diperhatikan. Karena berita ketika kemudian tidak dilakukan secara objektif dan terlalu berpihak, tentu saja efeknya akan merugikan masyarakat. Beberapa kondisi seperti ini ketika terjadi jamaah, turun-temurun karena ketika bekerja harus bayar pakai sogok agar dia bisa diterima, maka sampai kapan itu akan berhenti? La haula wala quwata illa billah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga jaringan oknum jahat semacam ini bisa hilang dari dunia. Jaringannya yang hilang ya. Manusianya tetap bertahan. Sehingga dalam proses penerimaan para karyawan bisa dilakukan secara sehat, baik, dan tidak ada bentuk kedustaan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak.
5: Ya, saya mau izin tanya, Ustaz. Saya Abu Afrik dari Semarang. Menanyakan untuk biswah ini. Saya seorang dokter ASN, bekerja di rumah sakit swasta. Jadi di samping rumah sakit pemerintah juga rumah sakit swasta. Nah, di rumah sakit swasta itu kami sering menerima bingkisan dari farmasi berupa makanan ataupun uang cash ataupun dibiayai untuk registrasi simposium atau workshop. Nah, kalau dari manajemen rumah sakit swasta itu membolehkan. Kemudian juga kami tidak meminta dan juga tidak menjanjikan. Jadi biasanya kan farmasi meminta supaya diresepkan obat mereka. Nah, kami tidak menjanjikan itu. Jadi kami tetap bekerja secara objektif ya. Kalau memang perlu diberikan, kami berikan. Kalau enggak, ya enggak. Nah, apakah seperti itu termasuk riswah, Ustaz?
4: Nah.
5: Karena kami tidak menjanjikan ke mereka. Dan manajemen rumah sakit dibolehkan. Dan ini terlepas dari kami, keberadaan kami di rumah sakit pemerintah atau sebagai ASN.
4: Baik.
5: Terima kasih. Itu aja Ustaz. Jazakumullah khair.
4: Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Baik. Baik, untuk hadiah bagi para dokter ya. Insyaallah kami bahas ada satu subbab sendiri ya di halaman 244. Hadiah untuk dokter dari pabrik obat. Dan pembahasan tentang posisi dokter dapat hadiah dari pabrik obat ini tidak memandang apakah dokter yang bekerja sebagai ASN ataukah dokter yang bekerja sebagai di rumah sakit swasta, sebagai dokter di rumah sakit swasta. Sehingga mau dia PNS maupun dia dokter pribadi yang kerja di rumah sakit swasta atau bahkan praktek di rumah, berlaku semua dokter. Nanti insya Allah akan kita bahas bagian itu. Karena dokter itu punya kode etik khusus. Sehingga tidak memandang mau ASN maupun tidak. Ada satu kode etik khusus bagi para dokter. Di mana dia harus memberikan pelayanan kepada pasiennya ya, dengan maksimal karena pasien bayar dia. Di posisi ini, dokter tidak boleh menguntungkan orang lain. Misalnya apa? Pabrik obat, farmasi. Dia dibayar pasien, tapi menguntungkan pihak farmasi. Sebagai gantinya, pihak farmasi ngasih hadiah. Dan hadiah itu bisa bentuknya materi, bisa bentuknya non-materi, seperti diikutkan sekolah, atau beasiswa, atau bisa mendaftar sebuah workshop yang nilainya mahal, tapi gratis, karena dibiayai oleh perusahaan tersebut, untuk upgrade pengetahuannya. Baik. Semua itu adalah bagian dari bentuk hadiah. Asy-Syaikh Dr. Khalid Al-Musleh hafizahullah taala dalam artikel beliau, dalam paper beliau yang berjudul Hadaya Ummal, beliau menyebutkan dan memberikan rincian hadiah ada banyak macam. Ada yang bentuknya materi, ada yang bentuknya non-materi. Materi ada yang bentuknya fisik, ada yang non-fisik. Yang fisik ya misalnya duit ya, kemudian barang-barang tertentu dan seterusnya. Yang non-fisik contohnya tiket perjalanan. Dan itu masuk dalam bagian dari materi. Bapak mau jalan-jalan kemana, nanti kami fasilitasi semuanya. Itu juga masuk bagian dari hadiah. Dan ada yang non-materi, yaitu untuk upgrade pengetahuan. Nanti Bapak bisa daftar di simposium ini, daftar di workshop ini, akan kami biayai. Perusahaan obat yang membiayai itu. Baik, bagaimana kalau misalnya kita mendapatkan sogok, tapi kita tidak menjanjikan akan memberikan manfaat kepada yang memberi sogok? Tetap tidak boleh. Karena bukan syarat sogok itu boleh diterima adalah ketika tidak menjanjikan. Mohon untuk dipahami ya. Menerima sogok. Menerima sogok. Di situ kan ada dua kondisi ya. Dijanjikan atau ada janji untuk mendukung, untuk menguntungkan. Yang kedua, tanpa janji. Ini hadiahnya kami terima Pak ya, tapi saya nggak janji apakah nanti saya akan meresepkan obat Bapak atau tidak. Apakah ada syarat seperti ini? Bahwasanya menerima sogok itu ada dua hukum, kalau pakai janji haram, kalau nggak pakai janji halal, ada kayak gitu? Tidak ada. Semua bentuk menerima sogok dilarang, baik ada janji maupun tanpa janji. Sehingga tidak ada persyaratan sogok yang boleh diterima. Jika diterima tanpa janji, tidak ada persyaratan kayak gitu. Dan mohon diluruskan kalau memang ada pemahaman seperti ini di masyarakat. Sogok, menerima sogok semuanya haram. Baik ada janji maupun tanpa janji. Kalau begini mungkin bisa ditolerir ya. Sogok, pemberi, penerima. Bagi pemberi sogok, ini ada dua hukum. Yang pertama, sogok dalam rangka mengambil hak. Dalam rangka ambil hak. Ini hukumnya boleh. Sogok dalam rangka mengambil hak. Boleh dengan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Yang kedua, sogok bukan untuk mengambil hak. Bukan untuk ambil hak. Ini haram. Sehingga yang memberi sogok berdosa. Yang menerima, mau yang pertama maupun yang kedua, keduanya haram. Sehingga enggak ada celah bagi penerima untuk bisa halal menerima sogok itu. Tapi Pak, yang penting kan saling ikhlas, saling ridho. Katanya antarodin. Gimana dalam situasi seperti itu antarodin? Antarodin karena ada kepentingan. Sehingga antarodin di sini tidak dijadikan sebagai acuan karena ini jelas haram. Judi itu antarodin. Jual beli khamar juga antarodin. Makanya beralasan dengan antarodin, yang penting saling ridho, ini jelas alasan yang menyimpang. Kemudian juga beralasan, wong saya enggak menjanjikan kok Pak, saya dikasih, saya enggak minta. Ya tiba-tiba dia ngasih dan saya terima tanpa meminta, tanpa menjanjikan apapun, tanpa apalagi, tanpa ada perjanjian di depan, dan seterusnya. Tetap haram karena tidak ada peluang bagi penerima untuk mendapatkan sogok yang halal. Kalau pemberi sogok, ada dua. Ada sogok yang diperbolehkan, yaitu sogok dalam rangka mengambil hak. Dan ada sogok yang dilarang, ketika tujuannya bukan dalam rangka mengambil hak. Itu bukan hak saya, tapi saya mau ambil dengan cara nyogok. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Namun kalau penerima, nggak ada peluang. Semuanya terlarang. Baik mau dia menjanjikan maupun tidak menjanjikan, baik dilakukan saling ridho maupun tidak saling ridho. Karena tidak ada syarat ya. Sogok boleh diterima jika satu, tidak ada janji. Dua, saling ridho. Nggak ada persyaratan seperti itu. Buku fikih mana yang menyebutkan kayak gitu? Kalau Bapak, para pemirsa ada yang menjumpai, silahkan nanti bisa di screenshot, lampirkan ke kami. Lampirkan ke kami, semoga jadi bahan bacaan bagi kami, bahan wawasan bagi kami. Yang kami ketahui, semua bentuk sogok bagi penerima dilarang. Baik saling ridho maupun tidak ridho, baik dalam ada janji maupun tidak janji. Ada salah satu kawan ya, beliau lawyer. Lawyer mendampingi si A. Si A ini sedang punya sengketa. Lalu si A ini dipanggil oleh aparat. didampingi sama lawyernya. Aparat bilang, ya kalau Bapak ngasih sesuatu, insya Allah kami bantu. Tapi kalau enggak,

0: meja dia. Kayak gini kok bilang ikhlas. Ya. Ini kalau gebrak meja, dengar kan pemirsanya. Situasi kayak gini kamu bilang ikhlas gitu. Ya gimana lagi kalau gak ikhlas? Meskipun dia terpaksa. Jadi dalam pikirannya, kalau ini ikhlas, halal bagi saya. Karena dia ini muslim, dan dia tahu ini haram. Sehingga dalam bayangan dia, kalau yang ngasih ikhlas, halal jadi bagi saya. Dalam situasi kayak gini kok ikhlas? Jangan tanya ikhlas lagi dalam situasi seperti ini. Kalau Anda jual beli, silahkan bilang ikhlas. Tapi kalau dalam suasana sogok seperti ini kok bilang ikhlas? Nggak nyambung. Kok ini jadi gebrak meja? Nggak nyambung bilang ikhlas. Jadi nggak ada istilah ikhlas dalam masalah ini. Jadi sempat terjadi ketegangan antara si lawyer dengan si aparat ini. Dan itu umum jamaah. Jadi ada orang yang dia punya bayangan bahwa sogok kalau saling ikhlas, saling ridho boleh. Kalau tidak ada kesepakatan di depan boleh. Kata siapa? Semua bentuk sogok bagi penerima haram untuk diterima. Wallahu'alam. Baik, silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini bertanya, Ustaz, seperti ini. Misal kami, seorang notaris atau PPAT, itu kan bermitra kerja dengan kantor pertanahan gitu ya, Ustaz, ya. Hmm. Kemudian ketika kantor pertanahan itu ada acara ulang tahun BPN gitu, atau ada yang mau pensiun, dia mengadakan acara gitu, Ustaz. Nah, apakah kami sebagai PPAT itu boleh memberikan karangan bunga atau memberikan mengajak kue atau apa gitu, Ustaz, sebagai mitra kerja mereka? Kemudian kedua, Ustaz,
0: sebelumnya Ibu, mitra kerja ya, ini rekanan ini instansi pemerintah ya?
1: Instansi kantor pertanahan dengan PPAT, Ustaz, itu merupakan mitra kerja gitu, Ustaz. Hmm. Karena ini sebagai pelaku pembuat akta jual beli atau akta hibah atau yang lainnya, itu kan proses balik namanya ke kantor pertanahan gitu kan, Ustaz.
0: Baik.
1: Jadi kan mitra kerja bagi kami gitu, Ustaz, ya. Jadi apakah boleh kami memberikan karang bunga ketika mereka mengadakan acara gitu, Ustaz, atau memberikan hadiah berupa kue atau apa gitu. Itu pertama, Ustaz. Kedua, misalnya ada kami datang melakukan pemecahan sertifikat. Nah, kami sebagai PPAT terkadang mengambil meminta kepada salah seorang petugas ukur, tolong nih ada pemecahan gitu, Ustaz. Nah, kami hanya menyerahkan ke petugas ukur itu sampai selesai. Ini berapa nih satu sertifikat? Misalnya 1 juta untuk satu sertifikat pemecahannya sampai selesai ya gitu. Itu apakah boleh seperti itu, Ustaz, kami melakukannya, Ustaz?
0: Petugas ukur ini ASN ya?
1: Ya, ASN.
0: Dan nanti biaya 1 juta itu?
1: Misalnya 1 juta itu untuk satu sertifikat, dia minta misalnya untuk satu sertifikat 1 juta gitu, Ustaz.
0: Maksud saya, 1 juta itu nanti kembali ke pribadi dia atau ke instansi?
1: Jadi urusannya langsung ke satu orang itu, petugas ukur itu misalnya, Ustaz, atau anggota di badan pertanahan lah gitu orangnya, Ustaz. Jadi bukan ke kantornya kami melakukan langsung gitu, Ustaz. Jadi meminta petugas itu datang, dia mungkin ke kantor atau bagaimana, minta tolong dilakukan pemecahan ini untuk berapa kapling gitu, Ustaz.
0: Berarti 1 juta nanti jadi milik pribadi petugas ukur itu ya?
1: Itu mungkin sudah masuk biaya pemecahan untuk negara gitu, Ustaz. Saya nggak tahu berapa biayanya, berapa misalnya gitu, Ustaz, ya. Pokoknya tahu bersih 1 juta untuk satu sertifikat gitu, Ustaz. Itu apakah boleh gitu, Ustaz?
0: Baik.
1: Itu aja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita sebenarnya belum membahas tentang masalah hukum hadiah untuk para pejabat, hadiah untuk karyawan dan turunan-turunannya. Insya Allah akan kita bahas di beberapa sesi berikutnya. Namun secara umum, kita punya satu kaidah, hadaya ummal gulul, bahwasanya hadiah yang diberikan kepada karyawan atau pejabat statusnya adalah gulul, jika itu menjadi hak milik pribadi. Kemudian bagaimana kalau ada instansi pemerintah

0: yang mengadakan acara. Jika acara itu adalah acara resmi instansi, sehingga acaranya dibuat di kantor, ya, bukan acara pribadi ya, acara resmi instansi dibuat di kantor, kemudian kegiatannya ada di kantor, lalu Anda sebagai rekan dari instansi tersebut memberikan hadiah, misalnya karangan bunga atau apa, sehingga dari pemilik perusahaan ke pemilik perusahaan, legal dengan legal, terukur dua-duanya, insya Allah tidak masalah. Ya. Insya Allah tidak masalah, karena di sini dua-duanya legal, instansi mengadakan acara. Ya. Dan itu bukan sesuatu yang tertutup ya. Instansi mengadakan acara dan itu legal secara hukum, ada anggarannya dari negara. Kemudian diperbolehkan misalnya secara undang-undang diperbolehkan bagi para rekanan kerja untuk turut mendukung kegiatan ini. Selama sifatnya adalah dari lembaga ke lembaga, dan itu sifatnya legal, insya Allah tidak masalah. Namun, kalau acaranya adalah acara pribadi, apa tadi misalnya, ulang tahun, atau ada kenaikan pangkat, sehingga syukuran itu syukuran pribadi. Memberikan hadiah dalam bentuk materi dalam hal ini hukumnya tidak diperbolehkan. Kalau hadiahnya dalam bentuk non-materi, Pak, misalnya ucapan selamat, karangan bunga kan nggak bisa dimakan ya. Cuman mahal, berapa itu? 500 misalnya minimal. Ya kalau seperti itu dan daripada nanti mubadir, 500 ribu tapi dibuang-buang karangan bunga, Anda bisa berikan sebuah hadiah dalam bentuk yang lebih murah. Misalnya, apa namanya ini? Hah? Piagam yang dalam bentuk apa? Akrilik ya, akrilik misalnya. Ucapan selamat kan nanti itu dipasang di kantor. Akrilik, ucapan selamat atas terpilihnya si A sebagai direktur atau sebagai manajer atau apa. Sehingga insya Allah dalam hal ini tidak memberikan manfaat dalam bentuk materi kepada yang bersangkutan, namun kita memberikan dukungan karena beliau terpilih sebagai atasan. Wallahu a'lam. Yang kedua, untuk kasus Anda memberikan uang 1 juta, pokoknya terima beres, satu sertifikat 1 juta. Nah, di sini yang perlu untuk ditegaskan ulang adalah 1 juta ini rinciannya apa saja? Misalnya biaya resmi. Biaya resmi yang ini masuk ke pemerintah. Anggaplah cuma 300 ribu. Nah, terus berarti biaya kantong ya yang nggak resmi ini 700, ini masuk pribadi. Nah, bagian ini yang masuk riswah, padahal petugas ukur kan sudah digaji oleh negara, dia ngukur itu atas mandat dari negara dan dia dibayar oleh negara, lalu dia dapat ini lagi. Nah, ini yang bermasalah. Tapi Pak, kalau nggak kayak gini nggak dikerjakan. Nah, sudah jadi rahasia umum Pak, yang kalau seperti ini harus ngasih itu, kalau enggak dikerjain. Nah, itulah yang repot. Jadi edukasinya tidak cuman di posisi para karyawan, termasuk juga bagi masyarakat harus diedukasi seperti itu. Tolong jangan dikasih. Kenapa? Nek wis kadung kepenak. Kalau sudah sering dikasih, merasa nyaman dengan itu, nanti kalau enggak dikasih, kerjanya nggak maksimal. Makanya di posisi ini sebisa mungkin kebiasaan ini dipangkas dan edukasinya dari atas sampai bawah. Jadi bawahan juga perlu memperhatikan. Jangan ngasih. Di samping edukasi ke atas, hati-hati Pak, menerima ini haram. Mau Bapak menjanjikan maupun tidak menjanjikan, apakah Bapak ridho ataukah tidak ridho, orang yang ngasih ridho ataukah tidak ridho, semuanya penerima dilarang. Karena ini jadinya di luar penerimaan atau di luar gaji, padahal dia sudah dapat gaji dari negara. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut hadayal ummal ghulul, hadiah yang diberikan kepada karyawan, kepada aparat adalah khianat. Wallahu a'lam. Silakan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Izin bertanya Ustaz. Ini ada sebuah kasus nih dari kerabat. Jadi dalam satu keluarga itu ada 5 anak, 2 laki-laki, 3 perempuan. Dan orang tua masih hidup lah dua-duanya. Itu salah satu anak itu dia minjem uang ke bank, jadi rumah yang ditempatin itu kan satu-satunya harta orang tua itu dimasukkan di bank itulah untuk duit entah sertifikatnya. Selang berapa tahun kan nggak sanggup bayar si anak yang minjemin agunan ke bank itu. Terus orang tuanya ngumpulin anak-anaknya nih. Dari semua anaknya ini, 5 ini, yang bisa nyelamatin rumah ini dari bank itu biar nggak ditarik, ntar rumah itu jadi punya dia gitu, Ustaz. Nah, kebetulan yang sanggup untuk bayar itu hanya satu keluarga lah yang mampu, satu anaknya gitu. Jadi otomatis ya anak-anak yang lain kan jadi nggak dapet hartanya orang tua tuh ya. Itu kalau mana Ustaz ya sebaiknya gitu, Ustaz.
0: Baik. Orang tua masih hidup ya?
1: Dua-duanya masih ada.
0: Dua-duanya masih ada. Nah.
1: Jadi ya jadi satu orang itu yang dapat aja gitu karena dia bisa nyelamatin rumah itu, jadi otomatis punya yang bisa nyelamatin itu gitu. Yang lain nggak dapat dari itu.
0: Nah.
1: Barakallahu
0: fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ada dua solusi yang bisa kami tawarkan, Pak ya. Jadi kita berbicara untuk perpindahan, perpindahan harta ortu ke anak. Bisa dengan metode hibah, karena ortu masih hidup, kedua-duanya, atau yang kedua bisa dengan menggunakan metode warisan. Kalau dengan metode hibah, ini sama rata. Sehingga semua anak dikasih sama rata, baik laki maupun perempuan. Sedangkan warisan, kita paham 2 banding 1, laki-laki 2, perempuan 1. Dan ini baru terjadi perpindahan hak milik. Pindah hak milik. Setelah kedua orang tua wafat. Pasca kematian. Baik. Sehingga waktu keduanya masih hidup, ya tidak bisa dilakukan ini. Namun kalau mau dilakukan ini, berarti nunggu kedua orang tuanya meninggal. Baik. Karena kasusnya mau diselesaikan, dalam arti tidak ada lagi sangkut paut antara orang tua dengan anak, dan antara anak satu dengan anak yang lain, berarti yang mungkin pakai metode ini. Yang sangat mungkin pakai metode ini. Jadinya perhitungannya kayak gini ya, kalau kita gunakan metode hibah. Tahap awal, metode hibah. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah ortu menghibahkan rumah ke semua anak. Dan harus dilakukan serah terima. Ini sertifikatnya. Sekarang rumah ini jadi milik kalian semua. Sudah? Dan dinyatakan di depan semua anak, bahwasanya rumah ini jadi milik seluruh anaknya. Kemudian ortu minta izin, dan saya minta izin untuk nunut tinggal, ngikut tinggal di rumah ini sampai mati. Berarti selanjutnya, ortu tinggal di rumah anak-anaknya. Padahal awalnya itu rumah milik dia, tapi karena sudah dikasihkan ke anaknya, lalu dia nunut tinggal di situ. Ikut tinggal di situ. Sudah? Nah, setelah dilakukan demikian, hibah dan dilakukan serah terima, maka objek rumah itu menjadi milik kelima anak. Yang ini disebut dengan harta musyak. Harta musyak. Harta musyak itu adalah harta milik bersama dan belum ditentukan bagiannya masing-masing. Karena 5 kan berarti masing-masing dapat 20% ya. Dapat 20%. Cuman 20% itu bagian yang mana? Belum jelas. Pokoknya dalam satu rumah ini si A punya 20%, si B punya 20%, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan mal musya, harta musya. Baik. Sudah? Nah, selanjutnya ini baru penyelesaian masalah utang. Penyelesaian utang. Baik. Misalnya anak A yang dia punya masalah dengan bank. Lalu dilunasi oleh anak B. Sudah? Ketemu nilai di sini ya. Nilai pelunasannya berapa? Nilai pelunasannya sekian. Anggaplah misalnya nilai pelunasannya adalah 100 juta. Jadi B menyelesaikan utangnya A ke bank senilai 100 juta. Sudah tutup, bank sudah enggak ada di sini. Sudah? Berarti dari sini A utang ke B senilai 100 juta. Gitu ya. Jadinya A utang ke B senilai 100 juta karena B yang nutupi utang itu ke bank. Berikutnya. Dari objek rumah nilainya 500 juta. Anggap nilai rumah ini senilai 500 juta. Dilakukan appraisal, ditaksir, kurang lebih nilainya 500 juta. Berarti rumah dengan nilai 500 juta itu kan milik kelima anaknya. A, B, C, D, E. Gini Pak ya. Ini 100 masing-masing. Masing-masing 100. Sudah? Karena A tadi sudah dipakai untuk nutupi utang, maka jatah milik A diakuisisi oleh B. Sehingga B memiliki 40% dari rumah itu, C 20%, D 20% sama, ya, E 20%. Sedangkan A 0%. Karena dia sudah diakuisisi oleh B. Kurang lebih perhitungan seperti ini, insya Allah sesuai dengan prinsip keadilan. Dan di sini saya menyebutkan angka hanya ilustrasi, ya. Boleh nggak Pak angkanya digeser sah-sah saja? Kondisi realnya kan saya tidak tahu. 100 juta utangnya berapa sebenarnya saya tidak tahu. Yang jelas dengan perhitungan seperti ini tidak melanggar hak yang lain. Sehingga nilai penyelamatan utang itu berdasarkan nominal yang dibayarkan. Bukan karena penyelamatan agunan lalu agunannya pindah jadi milik anak yang menyelamatkan, bukan. Namun anak yang menyelamatkan ini bayar utangnya ke bank berapa? Sekian ratus juta. Tutup sudah, selesai utang di bank. Rumah selamat ya. Nah, tentu saja kan antara nilai utang dengan nilai rumah lebih mahal nilai rumah. Nah, sekarang rumah di appraisal. Ketemu nilai sekian. Baik, dibagi berlima. Nah, sekarang jatah anak yang punya utang tadi yang bikin masalah tadi. Jatahnya berapa? Sekian ratus juta. Karena kamu sudah ditutupi utangmu senilai itu, maka jatahmu sudah enggak ada. Jadinya rumah itu menjadi milik berempat. A enggak ikut memiliki. Karena porsi B sudah diambil sama A, dibayar dengan pembayaran utang. Sehingga B nanti memiliki saham yang lebih besar. Wallahu a'lam. Mungkin kurang lebih seperti ini agar bisa lebih adil ya. Tayyib. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirat.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilancang kuning mengudara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nasta'dih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillala wa man yudlil falahadiyala ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar, dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan, yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan fa abawahu, kedua orang tuanya, menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak. Dengan berbagai macam ulah. Dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak. Telat belajar karena anak. Bahkan dibikin bakhil. Sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut. Ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Idza mata banu adama inqata 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan. Karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat, di surga. Setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya. Harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya. Bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan. Harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol. Mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak. Tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia, senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rizki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan anak supaya berbuat baik kepada orang tua, bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya. Masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, membantui, mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua, oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik. Dan kedurhakaan anak, akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anak. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, "Kenapa wahai fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja?" Maksud saya, Allahu Akbar. Dibayar kontan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min dambin asra'u khubata minad dunya, ma yadzakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim." Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka. Astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya, tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwatnya.
2: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah.
3: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada pedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waqudha an-nasu wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun ghilaadun shidaad la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
3: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Quran was Sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Kita terkadang ikhwatul Islam selalu bertanya kepada anak kita, nanti udah besar jadi apa? Jadi dokter? Jadi insinyur? Jadi presiden? Masya Allah, sebuah cita-cita yang bagus ya. Terkadang memberikan iming-iming kepada anak untuk mengetahui tentang cita-cita tujuan hidupnya itu bagus. Supaya apa? Memberikan motivasi. Bahkan agar ia kelak mempunyai arah di dalam kehidupannya. Tapi seringkali kita lupa untuk mengajarkan anak kita kepada cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Yaitu bagaimana cita-cita nanti dalam kehidupan akhirat. Karena cita-cita dalam kehidupan akhirat lebih tinggi daripada cita-cita di dunia. Ibnu Hazm mengatakan, tidak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada seseorang ingin masuk ke dalam surga. Cita, Sarah mau masuk surga kan ya? Iya. Kenapa? Karena ini sebuah keinginan yang sangat mulia sekali. Ketika kita ajarkan anak untuk supaya ia beriman kepada surga, kepada neraka, beriman kepada Allah tentang kehidupan akhirat, tujuan kita adalah mendidik si anak agar betul-betul memperhatikan tentang nasibnya dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itulah, lihat ya, para nabi dulu, ia bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang nanti kamu akan sembah setelah kuna? Sedangkan kita seringkali bertanya kepada anak, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kamu makan nanti nak? Para nabi tidak memikirkan masalah rezeki, karena setiap manusia sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Tapi para nabi bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang bakalan kamu nanti sembah setelah aku nak? Karena itu ya, cita-cita yang sangat tinggi sekali. Mendidik si anak agar ia bercita-cita agar mau masuk surga. Bercita-cita ia mempunyai cita-cita di dunia. Si anak agar ia cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kehidupan akhirat. Makanya lihat bagaimana nasihat-nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Yang pertama kali ia nasihatkan kepada anaknya apa? Ya bunayya, la tusyrik billah. Hai anakku, jangan kamu berbuat mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendidikan yang agung. Kemudian Luqman Hakim mendidik anaknya supaya apa? Berbakti kepada orang tua. Menjauhi sifat-sifat angkuh, kesombongan, dan yang lainnya. Sungguh mulia. Pendidikan yang ditanamkan kepada anak lebih mengedepankan pendidikan kehidupan akhirat. Sehingga menjadikan si anak itu kelak setelah besar, dia menjadi orang yang takut kepada Allah. Tapi ia berhasil di dunia juga. Iya, kita didik anak kita dengan ya, ilmu-ilmu dunia, betul. Kita juga didik anak kita dengan ilmu-ilmu agama. Sehingga setelah besar, ya kokoh dalam dunia, ya kokoh dalam kehidupan akhiratnya. Terlebih kehidupan akhirat. Ini yang kita inginkan. Supaya si anak nanti setelah besar, lebih tahu akhirat daripada dunia. Dia tahu dunia, tapi ia pun juga menguasai akhirat. Jangan sampai akhi, kita sebagai orang tua, mendidik anak kita itu, menjadikan si anak lebih tahu dunia daripada akhirat. Karena itu sifat yang dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yubghidhu kulla ja'bariyin jawabin, sakhabin bil aswaq, jifatin bil lail, himarin bin nahar, alimin bi amri dunya, jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang sombong, yang kasar, yang suka berteriak-teriak seperti di pasar, yang bagaikan bangkai di waktu malam, bagaikan keledai di waktu siang. Berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Itu Allah benci kepada orang seperti itu. Akankah kita didik anak-anak kita dengan seperti itu? Lebih faham dunia daripada memahami kehidupan akhiratnya? Akankah kita jadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kita sayang kepada anak, tapi ingat kasih sayang harus disertai dengan keilmuan. Oleh karena itu Allah menyandingkan rahmat dengan ilmu. Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmumu meluasi segala sesuatu. Karena kita sayang kepada anak, tapi ketika sayang kita tidak disertai dengan keilmuan. Seringkali kita memanjakan anak dengan masalah-masalah dunia. Akhirnya menjadikan si anak lalai dengan kehidupan dunianya. Tapi ketika kasih sayang kita dengan ilmu, kita tahu bahwa sesuatu yang melalaikan tersebut akan berbahaya setelah ia besar. Ya kata Ibnu Qayyim, seorang ayah yang tahu atau mempunyai kasih sayang dengan keilmuan, dia akan susahkan anaknya untuk menuntut ilmu. Walaupun si anak tersebut menangis, tapi ia tahu karena itu yang paling bermanfaat untuk kehidupan anaknya setelah besar. Maka dari itu ya akhul Islam, anak adalah amanah kita. Kasih sayang kita kepada anak harus diikat dengan keriduan Allah. Kata Ibnu Qayyim, di antara perkara yang tidak bermanfaat, mahabbatun la tataqayyad li biridhallah, yaitu cinta yang tidak diikat dengan keriduan kepada Allah, keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta anak, tapi kemudian cinta kita tidak diikat dengan keriduan Allah. Akhirnya kita berikan fasilitas kepada anak sesuatu yang melalaikan dia. Akhirnya kita jadikan si anak setelah besarnya lupa kepada Allah. Maka itu subhanallah tanggung jawab kita kelak pada hari kiamat. Apa yang akan kita jawab nanti pada hari kiamat ketika Allah bertanya tentang pendidikan anak kita? Padahal anak yang soleh, akhi, manfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Di dunia, kita mendapatkan baktinya anak. Di akhirat, kita bisa mendapatkan pahala anak. Ketika kita telah meninggal dunia, anak telah kita didik dengan amalan soleh, maka semua anak pahala anak soleh itu mengalir kepada ayahnya. Makanya kata Rasulullah, sab'atun yajri li sahibihi, ada 7 perkara yang pahalanya akan terus mengalir walaupun ia telah meninggal dalam kuburannya. Yang Rasulullah pertama sebutkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa?

0: waladun salih, anak salih yang ia didik sehingga ia menjadi salih setelah besarnya. Maka kemudian setelah ia besar, ia beramal salih dengan pendidikan orang tuanya, maka semua amalan anak tersebut akan mengalir kepada ayah, kepada orang tuanya. Tidakkah kita ingin mempunyai anak saleh? Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Semoga kita diberikan anak-anak yang saleh, yang kelak pada hari ketika ia sudah besar, ia berbakti kepada orang tua, ia bertakwa kepada Allah. Sehingga pada waktu itu, ya kita pun bisa mendapatkan pahalanya setelah kita meninggal dunia. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah, walaupun berada 103.4 FM Radio Hidayah Saluran Tilawul Quran Darim, suara dari Al-Ustaz Abdul Aziz bin Hasbi versi anak-anak. Dan kamu sih belum simak, langsung saya kita bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar yang saat ini sekarang sedang berlangsung kajian Bang Anta Maghrib di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Kajian rutin bersama Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Ini dia lanjutan pembahasan kitab fikih, kitab fitnah dan huru-hara akhir zaman. Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala, kajian Bang Anta Maghrib di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Selamat mendengarkan. Wabarakallahu fikum.
2: Merasa cukup dari karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimanallahu wa iyyakum. Nah, dan au ghayra dhalik, atau selain itu, ataukah ada selain itu, selain yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Auf tadi, apa itu? Subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Lantas Nabi melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, tatanafasun thumma tatahasadun thumma tatadabarun thumma tatabaghadun au nahwa dhalika. Kalian berlomba-lomba, kemudian kalian saling hasad, kemudian kalian saling meninggalkan, kemudian kalian saling membenci atau yang semacam itu. Subhanallah. Summa tanfaliquna ila masakinil muhajirin fataj'aluna ba'dahum ala riqabi ba'd. Lantas kemudian kalian pergi menemui orang-orang miskin dari kalangan muhajirin dan kalian menjadikan sebagiannya menguasai sebagian yang lain. Ikhwatul iman rahimanallahu wa iyyakum. Ungkapan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan siapa? Sahabat. Ya. Di hadapan para sahabat. Siapa sahabat itu? Afdalu hadhihi al-ummah. Ya. Generasi terbaik daripada umat ini. Mereka itu yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla radhiyallahu anhum marḍa'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka adalah orang-orang saleh. Ya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang terbaik. Namun meskipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aw ghaira dhalik. Ataukah selain itu? Apa selain yang dikatakan oleh Abdullah Abdurrahman bin Auf, yaitu tatanafasun. Kalian saling berlomba-lomba dalam mengejarnya. Berlomba-lomba dalam mendapatinya. Kata para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa berlomba-lomba dalam perkara dunia, sehingga seseorang sangat menginginkan kebaikan itu ia dapati dan tidak suka apabila orang lain yang mendapatkannya. Nah, maka ini kata para ulama adalah salah satu daripada tingkatan hasad. Salah satu daripada tingkatan hasad. Dan itu yang terjadi. Ketika seseorang berlomba-lomba untuk memperebutkan materi duniawi, maka mereka satu sama lain ingin apa? Mendapatkan kebaikan itu.

kalau kebaikan ini atau materi duniawi ini didapatkan oleh orang lain. Maunya dia yang terdepan, dia yang mendapatkan keutamaan tersebut, dia yang mendapatkan materi duniawi tersebut. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Tatanafasun. Kalian saling berlomba-lomba. Maka kata para ulama, yang tercela daripada perlombaan-perlombaan adalah perlombaan-perlombaan yang didasari atas materi duniawi. Berlomba-lomba memperebutkan materi duniawi. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Thumma tatahasadun. Awalnya berlomba-lomba. Kemudian barulah muncul rasa hasad. Saling iri, saling dengki. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Saling iri, saling dengki. Ketika orang lain yang mendapatkan juara, maka muncul rasa hasad di dalam hatinya. Ingin, dan hasad itu kata para ulama adalah tamanni zawalan ni'mah. Yaitu berangan-angan agar supaya kenikmatan itu hilang dari orang lain. Mengharapkan apa? Agar kenikmatan yang ada pada orang lain itu dihilangkan oleh Allah Azza wa Jal. Baik dengan berpindah kepada dirinya atau tidak. Ini hasad. Jadi menginginkan agar supaya kenikmatan yang ada pada diri orang lain itu hilang, dihilangkan oleh Allah Azza wa Jal. Baik dengan berpindah kepada dirinya atau tidak sama sekali. Slogan mereka apa? Kalau saya enggak dapat, mending enggak ada yang dapat. Ada hasad. Nah, karena dia gak suka kalau ada orang yang lebih dari dia. Ada orang lain yang dapat kebaikan lebih dari dia. Subhanallah. Dan ini kata para ulama adalah penyakitnya iblis, penyakitnya orang Yahud yang harus dijauhi oleh kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimanillahu ayyakum. Perkara ini telah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain bersabda, "La tahasadu, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling dengki." Dalam hadis yang lain Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umamis sabiqah, al-hasad wal baghdha." Telah merasuki kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu. Apa kata Nabi? Penyakit umat terdahulu, al-hasad wal-baghdha. Penyakit iri dan dengki serta kebencian satu sama lain. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Subhanallah. Kata Nabi SAW, tatanafasun. Kalian saling berlomba-lomba memperebutkan materi duniawi, memperebutkan kekuasaan, memperebutkan jabatan. Ya subhanallah. Thumma tatahasadun. Kemudian kalian saling dengki, saling hasad. Ya. Thumma tatadabarun. Kemudian kalian saling meninggalkan, saling berpaling satu sama lain. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Kata-kata tatadabar, saling meninggalkan, saling berpaling, ini kata para ulama, bisa jadi keberpalingan ini masih menyisakan rasa cinta di dalamnya, meskipun sedikit. Dia masih menginginkan kebaikan untuk saudaranya, meskipun sedikit. Namun lambat laun, dia akan semakin mengikis kecintaan tersebut dan berbalik menjadi summa tatabaghdhun. Kemudian kalian akan saling membenci. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Au nahwa dzalik, atau yang semacam itu. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara.
Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Authaqu 'ural iman al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillah." Ikatan keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bukan cinta karena materi duniawi, bukan cinta karena kekuasaan. Begitu juga benci juga karena Allah Azza wa Jal. Bukan karena materi duniawi atau karena kekuasaan. Namun ketika kaum muslimin diuji dengan kelapangan, dengan kekuasaan, maka mereka berlomba-lomba memperebutkan materi duniawi tersebut, kekuasaan duniawi tersebut, sehingga muncullah rasa hasad di antara diri mereka, saling meninggalkan satu sama lain, muncullah kebencian antar sesama mereka. Subhanallah. Hal ini diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Para sahabat. Orang-orang saleh. Maka kata para ulama, cobaan yang semacam ini memiliki potensi merusak bahkan orang-orang saleh. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Maka mesti berhati-hati. Kecintaan terhadap materi duniawi, keinginan untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan materi duniawi atau kesenangan duniawi, jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya, ini mesti diperhatikan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia dapat merusak hal itu, menumbuhkan kebencian antar sesama kaum muslimin. Ya subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh banyak ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian enggak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Subhanallah. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Kata Nabi, afshus salama bainakum. Tebarkan salam antar sesama kalian. Subhanallah. Artinya, kecintaan kita terhadap sesama muslim, kecintaan kita agar sama-sama saudara kita ini, yang muslim ini mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan berbagai macam keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, adalah bagian daripada keimanan. Namun ketika yang muncul di dalam hati adalah keinginan agar saudara yang beriman ini mendapatkan kecelakaan dari Allah Azza wa Jal, ini sudah menyalahi apa yang tadi disabdakan oleh Nabi SAW. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian kata Nabi SAW, "Thumma tantaliquna fi masakinil muhajirin." Kemudian kalian mendatangi tempat-tempat atau mendatangi orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Fataj'aluna ba'dahum 'ala riqabi ba'd. Lantas kalian menjadikan sebagiannya menguasai sebagian yang lain. Kalimat fataj'aluna ba'dahum 'ala riqabi ba'd ini ditafsirkan oleh para ulama, kalian menjadikan sebagian dari mereka menindas sebagian yang lain. Dikarenakan kelemahannya. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Inilah yang terjadi. Yang kuat menindas yang lemah. Yang kaya menindas yang miskin. Nah, mereka ditindas karena kelemahan mereka, karena kemiskinan mereka, sehingga hak mereka dirampas. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Hati-hati. Perbuatan yang semacam ini, kalaulah orang itu luput daripada pengadilan dunia,
namun di akhirat tidak akan pernah ada yang luput dari pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman wa himanillahu ayyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah bersabda, kata Nabi, atadruna manil muflis? Kalian tahu siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa yang bangkrut dari umatku? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah yang enggak punya harta dan enggak punya uang dan enggak punya harta benda. Adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah may ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang di hari kiamat, bi salatin wa siyamin wa zakatin, aw bi salatin wa zakatin wa siyamin, wa qad daraba hadha wa shatama hadha wa akhadha mala hadha wa safaka dama hadha wa qadhafa hadha fa u'tiya hadha min hasanatihi wa u'tiya hadha min hasanatihi wa u'tiya hadha min hasanatihi hatta idha faniyat hasanatuhu wa lam yuqdam 'alayhi turiha ilayhi sayyi'atuhum thumma turiha bihi fi an-nar. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, adapun orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Tapi dia dahulu di dunia pernah memukul orang ini, pernah mencaci dan mencela orang itu, pernah mengambil harta orang itu, pernah menumpahkan darah orang itu, dan pernah menuduh berzina orang itu. Maka diberikan orang-orang yang dizaliminya itu dengan apa? Dengan kebaikan, pahala-pahala kebaikan yang pernah ia lakukan. Diberikan pahala kebaikannya kepada orang yang pernah dizaliminya dahulu di dunia, sampai ketika pahala kebaikannya sudah habis, orang-orang yang dizaliminya masih ada, masih banyak yang menuntut, maka diambilkan dosa-dosa orang yang dizaliminya itu dan diberikan kepada dia, lantas dilemparkan dengan dosa-dosa itu ia ke dalam neraka. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Intabih. Hati-hati. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Taib. Hadha al-hadith akhrajahu Imam Muslim wa akhrajahu aidan Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala. Nah. Kemudian yaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala, khasyatur rasul sallallahu alaihi wa sallam ala ummatihi at-tanafus fid dunya. Ay, kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wa sallam terhadap umatnya dari berlomba-lomba dalam mengejar materi duniawi. Dari berlomba-lomba dalam mengejar materi duniawi. Ini perlombaan yang tercela. Adapun perlombaan yang terpuji adalah berlomba-lomba dalam mengejar akhirat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh. Berlomba-lombalah kalian, sabiqu, menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan, u'iddat lil ladzina amanu billahi wal yaumil akhir, yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Naam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathani Sa'id ibn Shurahbil qala haddathana Layth an Yazid an Abi al-Khair an Uqbah ibn Amir an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata,

الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله.

jenazah. Ya. Khusus untuk salat jenazah. Sebagaimana juga yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW terhadap seorang wanita yang meninggal dunia. Wanita yang sering membersihkan masjidnya Rasulullah SAW. Suatu hari ia meninggal dunia, kemudian dimakamkan oleh para sahabat di malam hari. Mereka tidak memberitahukan Nabi SAW. Keesokan harinya Nabi bertanya, di mana wanita tersebut? Para sahabat mengabarkan bahwa wanita tersebut telah meninggal dunia. Akhirnya Nabi SAW minta diberitahukan di mana kuburannya. Nabi mendatangi kuburan wanita tersebut, lantas mengimami salat jenazah para sahabatnya. Membuat saf di belakang beliau para sahabatnya. Dan Nabi SAW mengimami salat jenazah di kuburan wanita tersebut. Ya. Ini adalah pengecualian ya, yang dibolehkan untuk dilakukan di dekat kuburan. Adapun selain itu, maka terlarang. Ya, enggak boleh. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah di mana Nabi SAW ketika mendengar Ummu Salamah ya, bercerita dan juga Ummu Habibah bercerita kepada Nabi SAW tentang bangunan orang-orang Nasrani. Ya, gereja, tempat ibadah orang-orang Nasrani yang pernah mereka lihat di Habasyah. Ya, ini diceritakan kepada Nabi ketika Nabi tengah sakit yang beliau meninggal dunia dengan sakitnya itu. Ya, dengan sebab sakitnya tersebut. Ummahatul Muminin, Ummu Salamah dan juga Ummu Habibah menceritakan tentang bangunan tersebut dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Lantas Nabi SAW bersabda, ulaika idza mata fihim rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihim masjida banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Kata Nabi SAW, mereka itu apabila ada lelaki saleh yang meninggal dunia di tengah-tengah mereka. Atau hamba yang saleh yang meninggal dunia di tengah-tengah mereka. Mereka akan membuat masjid di atas kuburannya. Dan membuat gambar-gambar di dalamnya. Kata Nabi, ulaik. Mereka itu adalah syirarul khalqi indallah. Seburuk-buruknya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata para ulama? Hadis ini menjadi dasar akan larangan dari melakukan ibadah kepada Allah di dekat kuburan orang saleh. Ya. Di dekat kuburan orang saleh enggak boleh. Ya. Karena ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang Nasrani ketika ada orang saleh yang meninggal dunia, apa? Mereka bangun tempat ibadah di atasnya, mereka beribadah kepada Allah di dekat kuburannya. Kata Nabi, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah seburuk makhluk, buruk-buruknya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Nah, ya. Taib. Nabi SAW ya, mensalatkan jenazah di dekat kuburan para syuhada Uhud. Ya. Summan sarafa ilal mimbar. Kemudian beliau balik menuju mimbarnya ya, yang ada di masjidnya. Faqala inni farafukum. Sesungguhnya aku mendahului kalian. Aku akan mendahului kalian di akhirat. Ya. Ada juga yang menafsirkan hadis ini. Seakan Nabi mengatakan, ana faradfukum, sebagaimana yang beliau ungkapkan, ana faradfukum alal haud. Aku akan mendahului kalian di telaga. Ya. Di telaga Kautsar atau di telaga yang Allah karuniakan kepada Nabi nanti di akhirat. Di mana setiap umatnya
dalam keadaan kehausan, semuanya ingin mendapatkan minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ana faratukum, inni faratukum, sesungguhnya aku mendahului kalian, wa ana syahidun alaikum, dan aku menjadi saksi atas kalian. Ya. Naam, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Ya. Kata Nabi, dan sesungguhnya aku demi Allah, demi Allah, betul-betul melihat kepada telagaku sekarang ini. Subhanallah. Padahal telaga itu nanti di akhirat, di hari kiamat. Ya. Namun ketika itu diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Ya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyakum. Ya. Ini adalah perkara yang gaib yang Allah perlihatkan kepada nabinya. Ya. Namun bukan berarti nabi mengetahui semua perkara yang gaib, tidak. Ya. Nabi hanya mengetahui perkara-perkara yang gaib yang Allah perlihatkan kepadanya atau Allah wahyukan kepada beliau. Adapun selain itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui tentang perkara yang gaib. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah azza wa jalla, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad, ya. Tidak ada yang mengetahui, ya, tentang perkara yang gaib siapapun, baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Ya. Enggak ada. Ya. Tidak ada siapapun yang mengetahui tentang perkara yang gaib, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Siapa yang di langit? Malaikat. Ya. Malaikat. Adapun yang di bumi, maka malaikat, manusia, jin, wahakata. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyakum. Kalau Nabi saja enggak tahu tentang perkara yang gaib, apakah mungkin orang yang selain beliau mengetahui tentang perkara yang gaib? Ya. Wali, ya. Kiai, ya. Syekh, ustaz, dan lain sebagainya, semuanya tidak mengetahui tentang perkara yang gaib. Kalau ada yang mengaku-ngaku dia mengetahui tentang perkara yang gaib, maka orang ini adalah pendusta. Nah, berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, rahimanillah wa iyyakum. Nah. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Dan sesungguhnya aku saat ini demi Allah tengah melihat ke telagaku. Subhanallah. Wa in qad utitu khazaina mafatihil ardh. Dan aku telah diberikan, ya. Kunci-kunci penyimpanan bumi, ya. Kunci-kunci penyimpanan harta di bumi. Artinya kekuasaan dan harta, ya. Itu diberikan kuncinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni wallahi ma akhafu ba'di an tusyriku. Dan sesungguhnya aku demi Allah tidak khawatir kalian melakukan kesyirikan. Walakin akhafu an tunafisu fiha. Namun yang aku khawatirkan adalah kalian berlomba-lomba di dalamnya. Berlomba-lomba dalam menggapai materi duniawi dan kekuasaan tadi. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Apakah maksud daripada sabda Nabi di sini, ya, bahwa kesyirikan tidak akan terjadi pada umat ini? Ya. Tadi Nabi mengatakan wa inni la akhafu la ma wa inni wallahi ma akhafu ba'di an tusyriku. Ya. Dan aku demi Allah tidak khawatir kalian melakukan kesyirikan setelahku. Apakah itu artinya tidak akan terjadi kesyirikan pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata para ulama, tidak. Ya. Tidak demikian. Ya. Bahkan kesyirikan itu terjadi pada sebagian daripada umat ini. Ya. Sebagian daripada umat kaum muslimin. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain pernah bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumus sa'a hatta
yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil authan. Kata Nabi SAW, tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada segolongan dari umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik, sampai ada segolongan dari umatku yang menyembah berhala. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu ayyakum. Jadi ketika kita mendapati satu dalil yang menyebutkan tentang sesuatu, maka kemudian kita temukan pada dalil yang lain ada yang kelihatannya seperti bertentangan. Ini harus kita lihat pendapat para ulama dalam hal ini. Di mana kata para ulama, tidak ada pertentangan antara dua hadis ini. Yang pertama mengatakan, wa inni wallahi ma akhafu ba'di an tusyriku. Aku tidak khawatir kalian setelah ku melakukan kesyirikan. Maksudnya kata para ulama, aku tidak khawatir kalian semuanya akan melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena mesti akan tetap ada yang bertahan dan teguh di atas tauhid. Kalaupun ada yang melakukan kesyirikan, mesti ada segolongan yang bertahan dan tetap teguh di atas tauhid. Sebagaimana kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Akan terus ada segolongan dari umatku yang berada di atas kebenaran dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Taib. Dan ini tidak menafikan akan adanya sebagian dari kaum muslimin yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini menuntut kita untuk waspada. Tidak merasa aman daripada dosa syirik. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang mengira bahwa ketika seseorang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau bahkan mengucapkannya sambil goyang-goyang kepala, la ilaha illallah, ke kiri, ke kanan, dan lain sebagainya, itu artinya apapun perbuatan yang ia lakukan, enggak akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Subhanallah. Antum dapat dari mana pemahaman ini? Kata mereka, kami berdalil dengan hadis Nabi. Apa sabdanya? Apa hadisnya? Kata mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana ya'isa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Ai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya setan telah berputus asa dari diibadahi oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Kalau setan sudah putus asa, itu artinya apa? Khalas, aman kita. Enggak akan ada lagi yang menyembah setan. La haula wala quwata illa billah. Ini kata para ulama adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Karena kita kalau dalam memahami dalil, mesti dikumpulkan semua dalil yang berkaitan dengan hal itu. Karena sesungguhnya sumbernya satu. Enggak akan ada pertentangan satu sama lain. Nah, sebagaimana Nabi mengatakan hal itu, Nabi juga sendiri yang tadi mengatakan apa? Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sampai ada segolongan dari umatku yang ngapain? Gabung sama orang musyrik. Sampai ada segolongan dari umatku yang ngapain? Yang menyembah berhala. La haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Itu artinya apa? Pemahaman mereka keliru. Makanya para ulama membuat bantahan atas syubhat ini. Di antaranya adalah, bisa jadi Nabi SAW mengatakan hal itu adalah sebagai bentuk ungkapan yang memberitakan tentang kondisi hati para setan ketika melihat ada banyak orang yang masuk Islam, memeluk agama Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis itu diungkapkan oleh Nabi ketika Nabi masih hidup atau sudah meninggal dunia? Masih hidup. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Kata Allah Azza wa Jalla, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang apa? Pertolongan dari Allah dan kemenangan. Dan orang-orang memeluk agama Islam secara berbondong-bondong. Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampunlah. Di sini berita gembira dari Allah Azza wa Jalla kepada nabinya. Akan ada suatu masa di zaman Nabi masih hidup, orang-orang memeluk agama Islam secara berbondong-bondong. Ya. Datang dari berbagai penjuru mengumumkan keislamannya. Maka ketika itulah kata para ulama, Nabi mengabarkan kondisi hati para setan-setan dari golongan jin itu. Mereka putus asa. Namun bukan berarti ketika mereka putus asa ketika itu, lantas mereka meninggalkan usaha untuk menyesatkan kaum muslimin. Tidak. Tidak, mereka terus berusaha. Bagaimana caranya menyesatkan kaum muslimin? Dan faktanya, setelah Nabi meninggal dunia, apa yang terjadi? Abu Bakar naik menjadi khalifah. Kemudian, terjadilah yang terjadi di zaman Abu Bakar. Ada segolongan orang Arab yang menolak untuk bayar zakat. Dan ada juga segolongan orang Arab yang murtad kembali kepada kesyirikan. Undur. Terjadi langsung kontan di zaman Abu Bakar. Itu artinya keputusasaan setan di zaman Nabi SAW tidak berarti setan lantas meninggalkan usaha untuk menyesatkan kaum muslimin. Buktinya terjadi di zaman Abu Bakar, ada orang-orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Ini jadi bantahan terhadap mereka yang mengira bahwasanya orang kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apapun yang ia lakukan, maka dia aman. Dan ini bagian daripada ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Padahal mereka telah terjatuh kepada ke dalam penyimpangan yang jauh. Dan bahkan ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Wala hawla wala quwata illa billah. Nah. Kata Nabi di sini, walakin akhafu an tunafisu fiha. Yang aku khawatirkan adalah bahayanya ujian kesenangan dunia. Nah, ujian kesenangan dunia ini mesti diwaspadai karena banyak dari manusia yang lalai karenanya, bahkan berpotensi melalaikan orang-orang yang saleh. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala macam fitnah dan keburukan di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Waffaqakumullah. Kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan in qaddarallahu lana al-baqa'a wal liqa'. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pemuda-pemuda Muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga, menegak Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
2: Lihatlah tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang, bodoh, yang bodoh.
3: Bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran, betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
2: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun.

0: jangan pulang kamu ke sini. Sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
1: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti hewan-hewan liar dalam kehidupan dunia. Mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
2: Hidayah 103,4 FM.

Tidaklah ada khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, melainkan yang ketiganya di sana ada syaitan.

0: janganlah kalian mendekati zina. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan.
1: Zina adalah merupakan salah satu perbuatan jahat yang pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih.
0: Bahkan perbuatan ini adalah dosa besar yang ketiga urutannya di dalam Al-Qur'an, disejajarkan oleh Allah Tabaraka wa taala dengan kesyirikan dan membunuh jiwa seorang mukmin.
1: Apapun alasannya, ia adalah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan haram untuk dilakukan oleh siapapun dari
0: Allah mengharamkan zina yang merusak keturunan, menghancur leburkan keluarga. Para ulama mengatakan firman Allah Tabaraka wa taala jangan mendekati zina jauh lebih dalam maknanya dari firmannya atau perkataan seseorang jangan berzina. Karena ketika Allah Tabaraka wa taala mengatakan la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, artinya la tadunu minaz zina wa min asbabihi, jangan mendekati zina dan sebab-sebab yang bisa membuat atau menyebabkan kalian tergelincir kepada zina.
1: Menampakkan bahagian-bahagian yang membuat kaum laki-laki terfitnah, ia juga merupakan salah satu penyebab terjadinya perbuatan-perbuatan zina.
0: Zina menyebabkan pelakunya dibenci oleh manusia. Zina menceraiberaikan hati, membuat hati sakit, bahkan bisa membunuh hati. Zina, wahai saudara-saudariku, merusak tatanan rumah tangga, menggoyahkan pilar-pilar rumah tangga, memutus hubungan suami istri, dan menyebabkan anak-anak terceraiberai. Zina menodai kehormatan dan kemuliaan, kesucian, akhlak yang mulia, dan melumuri pelakunya dengan aib, celah yang tidak akan terlupakan.
2: Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan kita

Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiruan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kalau di zaman sekarang yang namanya pacaran tuh di mana-mana. Pemuda-pemudi mereka jatuh cinta kepada pasangannya. Di mana perkara seperti ini sesuatu yang luar biasa kita lihat di dunia. Seakan-akan pacaran itu lumrah. Padahal pacaran itu sama dengan zina. Bagaimana tidak? Orang yang pacaran itu pasti dia tidak lepas dari saling berpegangan. Ya, padahal kata Rasulullah, "La'an yut'ana ra'su ahadikum bihadidatin." Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi, ya, daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Pacaran tidak lepas dari berdua-duaan. Padahal berdua-duaan itu kata Rasulullah tidaklah laki-laki dan wanita ya berdua-duaan kecuali yang ketiganya setan. Pacaran juga tidak lepas dari ya hati kita lalai dan berzikir kepada Allah. Di mana kita selalu ingat dia, mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, ya. Wah, ini musibah. Sehingga akhirnya yang dia ingat bukan zikir. Zikir dia adalah wanitanya atau pasangannya yang ia cintai. Wallahi musibah ya akhi ketika hati kita disibukkan dengan mengingat selain Allah. Padahal kata para ulama, zikrun nasi daun wa zikrullahi dawaun. Mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah itu adalah obat, adalah kesembuhan hati, obat bagi hati. Mereka yang saling berkasih sayang katanya, berpacaran katanya, tujuannya apa sih? Katanya sih berkenalanlah sebelum menikah. Masa nggak berkenalan dulu? Nggak mungkin lah kata mereka. Padahal kalau kita pikir-pikir, orang yang kenalan pada waktu pacaran itu sebetulnya kamuflase. Semua kamuflase. Bagaimana tidak? Seorang yang pacaran akan memperlihatkan kebaikan-kebaikan dirinya saja kepada pasangannya. Orang yang pacaran akan memperlihatkan seakan ia orang yang sempurna di hadapan kekasihnya.

0: Bisa saja ia berpura-pura. Ya, di hadapannya kayaknya baik, bagus, dan yang lainnya. Tapi setelah menikah, barulah terlihat sifat aslinya. Makanya pacaran itu sebetulnya penipuan. Pacaran juga pasti tidak lepas dari perzinahan. Kata Rasulullah, setiap anggota badan manusia itu sudah ditentukan nasibnya dari zina. Mata, ia berzina dengan melihat. Telinga, berzina dengan mendengar. Demikian pula kaki berzina dengan berjalan. Ya. Kemudian, apa namanya, tangan berzina dengan memegang. Ya, kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Maka orang yang pacaran tidak lepas dari itu. Dia akan senantiasa berzina, bahkan hatinya selalu berzina. Musibah bagi kehidupan dia. Sehingga akhirnya ia tidak lepas dari zina dan zina. Ima zina mata, atau zina tangan, atau zina apa? Hatinya. Bahkan itu sangat menjerumuskan kepada perzinahan. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu zina. Jangan kalian dekati zina. Ya, jangan kalian dekati zina, kata Allah. Berarti segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada zina, itu diharamkan dalam syariat kita. Memang sih, ya katanya pacaran tuh enak, ya. Kayaknya indah deh segala sesuatu, apalagi kalau sudah lagi dua-duaan. Seakan-akan dunia milik kita berdua lah, padahal tuh gombal ya. Semua itu melalaikan, semua itu tipu daya syaitan. Seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah, dia takut sekali. Ya, dengan dia jatuh kepada zina. Dengan hatinya, ya, disibukkan dengan selain mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang pemuda yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan berusaha bagaimana supaya hatinya itu selamat dari penyakit-penyakit syahwat, penyakit-penyakit hati yang bisa melalaikan dirinya dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa takwa dan kuat di dalam menghadapi semua ini. Syahwat, ya akhi, memang begitu kuat sekali ya. Makanya hampir semua pemuda-pemudi mereka berpacaran karena awamnya agama mereka. Juga dikarenakan memang syahwat itu ya terasa enak, nikmat. Ya, terasa nikmat kita rasakan. Yang selamat hanyalah pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW memberikan keutamaan pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja? Yaitu di antaranya syabut nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia yang dia sibukkan adalah ibadah. Bagaimana ia bertakwa kepada Allah. Bagaimana mensucikan hatinya. Wallahi, kesucian hati segala-galanya dalam kehidupan. Tapi ketika orang berpacaran, hatinya tidak akan suci. Hatinya dipenuhi syahwat. Hatinya akan mengingat selain Allah. Hatinya akan lalai. Hatinya menjadi dikuasai oleh hawa nafsu. Bahkan na'udzubillah, dia tidak peduli lagi dengan batasan-batasan Allah. Demi pacarnya, demi kekasihnya, dia akan langgar batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang pacaran, hatinya buta. Orang yang pacaran, yang sedang jatuh cinta, hatinya buta. Ya, dia tidak lagi bisa melihat kebenaran. Sekecuali dengan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitan al-qulubi ka'ardil hasiri udan-udan. Fitnah itu akan ditampakkan ke hati. Seperti apa? Ya, seperti tikar yang ditenun, apa yang dirapikan seutas demi seutas. Fa'ayu qalbin usyribaha. Hati mana saja yang menerima fitnah, nukitat fi qalbi nuktatun sauda, akan diberikan titik hitam di dalam hati tersebut. Dan hati mana saja yang menolaknya, akan diberikan titik yang putih di dalam hati tersebut. Ya. Sampai kemudian kata Rasulullah menjadi 2 hati. Hati yang pertama, qalbun aswad murbat kalquzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Yaitu ada hati yang kelam, hitam seperti cangkir yang dibalikan. Dia sudah tidak lagi mengenal yang ma'ruf, tidak lagi mengingkari yang mungkar, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Demikian keadaan orang yang berpacaran. Dia sudah tidak lagi mengenal batasan-batasan Allah. Dia tidak lagi mengingkari kemungkaran yang telah Allah ya larang dari perbuatan seperti itu. Ya, kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Maka ya akal Islam Allah dengan membawa hati. Dan yang selamat nanti pada hari kiamat hanyalah hati yang selamat. Allah Ta'ala berfirman, Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Semoga Allah menyelamatkan kita semua, terutama para pemuda dan pemudi, dari yang namanya pacaran itu. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang menghubungkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله كتاب الشكر pada الله سبحانه وتعالى pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama di Masjid Al-Istiqamah Karawang, Jawa Barat dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema Bahaya Perbuatan Zina di Dunia dan di Akhirat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita

Ahibati fillah, afani Allah iyyakum, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada pertemuan kali ini saya akan membaca sebuah kitab yang berjudul Az-Zina wa 'Awaqibuhu wa Subulul Wiqayati Minhu fi Dhawil Qur'anil Karim. Yang artinya zina dan akibat-akibatnya serta sarana-sarana menjaga darinya berdasarkan cahaya Al-Qur'an yang mulia. Ini buku ditulis oleh Fadilat Al-Ustaz Al-Musa'id di Qism Tafsir wa Ulumil Qur'an Dr. Riyad Mahmud Jabir Qasim Hafizahullah. Ditulis oleh Profesor, Asisten Profesor di bagian Tafsir dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an pada Fakultas Usuluddin di Universitas Islam di Gaza, Palestina. Yang menulis adalah Profesor Dr. Riyad Mahmud Jabir Qasim Hafizahullah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yaitu pengertian zina secara bahasa. Maka zina secara bahasa artinya adalah as-su'ud fil jabal, yaitu naik di gunung. Itu arti zina secara bahasa, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kamus Besar Bahasa Arab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Mundzir. Kemudian juga

zina diambil dari kata kerja zana yazni dalam bahasa Arab. Zana yazni. Dan kalau kita lihat bahasa Arab, dia ada dua, yaitu az-zina dengan alif maqsurah, kemudian az-zina dengan alif mamdudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Isra ayat 32, wala taqrabu az-zina, pakai alif. Wala taqrabu az-zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Ada yang menulis pakai alif, ada yang menulis pakai ya. Kalau menulis pakai ya, berarti dia adalah alif maqsurah. Wala taqrabu az-zina. Dan ada yang menulis pakai alif, berarti dia adalah mamdudah. Wala taqrabu az-zina, alifnya panjang. Adapun secara istilah syariat, maka terjadi khilaf di antara para ulama fikih. Di dalam mazhab Hanafi, zina pengertiannya adalah ma yujibul hadda, wa huwa wad'u mukallafin ta'in mushtahatan halan aw madiyan fi qubulin khalin min milkihi wa syubhatihi fi daril Islam aw tamkinuhu min dalika aw tamkinuha. Zina secara mazhab Hanafi adalah yang mewajibkan hukuman had, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf dengan kemauannya sendiri terhadap perempuan yang memiliki daya tarik seksual, baik saat itu maupun sebelumnya. Pada kemaluan depan yang tidak berada dalam kepemilikannya dan tidak pula terdapat syubhat kepemilikan terjadi di negeri Islam atau memberikan kesempatan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, yaitu terjadinya persetubuhan. Yang kedua, dilakukan oleh seorang hamba yang mukallaf, yang dibebani tanggung jawab untuk beribadah. Yang ketiga adalah dengan kemauan sendiri. Kemudian yang keempat, dilakukan kepada perempuan yang memiliki daya tarik seksual. Artinya dia cantik, dia daya tarik seksual. Kemudian baik saat itu maupun sebelumnya, saat berzina ataupun sebelum berzina. Kemudian yang keenam, dilakukan di kemaluan di depan, bukan pada duburnya. Kemudian yang ketujuh, tidak berada dalam kepemilikannya. Maksudnya perempuan ini bukan istrinya ataupun bukan budaknya. Yang kedelapan, tidak pula syubhat kepemilikan. Maksudnya perempuan ini tidak ada syubhat, jangan-jangan ini adalah istrinya, tidak ada syubhat. Memang dia tidak memiliki perempuan tersebut. Perempuan tersebut tidak halal untuk dia ganggu. Kemudian yang kesembilan, dilakukan di negeri Islam. Kemudian yang kesepuluh, memberikan kesempatan kepadanya untuk melakukan hal tersebut. Si laki-laki memberikan kesempatan atau si perempuan yang memberikan kesempatan. Ini batasan dalam mazhab Hanafi. Adapun dalam mazhab Maliki, waktu mukallafin muslimin farja adamin la milka lahu fihi bila syubhatin ta'ammudan. Zina adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan mukallaf muslim terhadap kemaluan manusia yang tidak mahak, yang tidak menjadi hak miliknya tanpa adanya syubhat. Ini definisinya lebih ringkas, yaitu di dalam definisinya ada terjadi persetubuhan. Kemudian yang kedua, yaitu dilakukan oleh seorang mukallaf. Mukallaf itu seperti kita, hamba yang dibebani untuk melaksanakan syariat Islam muslim terhadap kemaluan manusia yang tidak menjadi hak miliknya. Artinya perempuan ini

bukan hak miliknya, bukan istrinya, bukan budaknya, tanpa ada syubhat. Tidak ada syubhat. Syubhat itu maksudnya jangan-jangan ini pernah jadi istri saya, ini tidak pernah jadi istri saya, dan seterusnya. Adapun madzhab Syafi'i mengatakan huwa ilaju hasyafa au qadriha fi farjil muharram li'ainihi mushtahan tab'an bila syubhah. Zina menurut madzhab Syafi'i adalah masuknya kepala dada. Maksudnya masuknya kepala kepala kemaluan laki-laki atau bagian yang seukuran dengan dia, atau bagian yang seukuran dengan yang secara tabiat memiliki daya tarik seksual tanpa adanya syubhat. Di dalam mazhab Syafi'i ini lebih detail lagi, yaitu kepala kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan, atau seandainya di dalam kemaluan laki-laki tersebut tidak ada kepalanya, maka masuk sebagian darinya yang seukuran dengan kepala kemaluan laki-laki tersebut ke dalam kemaluan yang haram. Yang haram karena dia bukan istrinya dan bukan budaknya secara dadanya. Yang secara tabiat memiliki daya tarik seksual karena dia ingin, ada hawa nafsu tertarik dengan perempuan tersebut tanpa adanya syubhat. Syubhat sama seperti yang sudah kita sebutkan, yang sudah kita sebutkan tadi. Adapun pengertian dari madhab Hambali lebih ringkas lagi, yaitu penulis mengatakan fi'lul fahisyah fi qubul aw dubur. Zina adalah melakukan perbuatan keji, baik itu pada kemaluan ataupun pada dubur. Nah, ini ada tambahan. Ada tambahan dari madzhab Hambali, yaitu di dubur termasuk disebut dengan perbuatan zina juga. Dari tiga madzhab tadi, di dubur, di kubur semuanya zina hanya di kubur saja, yaitu di dalam kemaluan depan. Adapun lubang dubur tidak masuk ke dalam perbuatan zina. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari definisi empat madzhab ini kita ambil beberapa kesimpulan. Dengan kesimpulan itu kita bisa menentukan bahwa jika terjadi tujuh perkara ini, maka dia telah melakukan perbuatan zina. Yang pertama, la budda an yakuna al-fa'ilu mukallafan mukhtaran min ghairi ikrah. Fala hajja 'ala majnun wala sabi wala mukrah 'ala nikami tilkal jami. Yang pertama, pelaku harus seorang mukallaf. Mukallaf itu siapa? Islam balig berakal. Namanya mukallaf. Islam balig berakal. Dan melakukannya atas pilihannya sendiri, bukan paksaan, bukan tidak sengaja, tanpa paksa. Oleh karena itu tidak ada hukuman had atas orang gila. Kenapa? Karena dia bukan seorang mukallaf, dia tidak berakal. Atas anak kecil tidak ada hukuman had, dan orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Ini yang pertama, bahwa pezinanya harus mukallaf, Islam banyak berakal. Yang kedua, al-iladu fi farjil muharram wa haddul ilaz taghlibul hashafa min dhaka'ihi al-asri al-muttasil aw qadriha minhu wa la yushtaratul inzal. Yang kedua adalah terjadinya penetrasi masuknya kemaluan yang haram. Batas penetrasi adalah masuknya kepala zakar dari alat kelamin asli yang masih tersambung. Ini ada alat kelamin sambungan, alat kelamin fiktif, ya. Alat kelamin asli yang masih tersambung atau bagian yang seukuran dengannya yang saya sudah sebutkan. Dan tidak disyaratkan terjadinya ejakulasi.

tidak disyaratkan harus keluar mani. Kalau tidak keluar mani pun, maka tetap dinyatakan zina. Kalau tidak keluar mani pun, tetap dinyatakan zina kalau sudah masuk kepala zakar ke dalam farj perempuan, ke dalam kemaluan perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yajibu an yakuna al-farju al-mautu'u mushtahan tab'an. Faman wati'a bahimatan fala hadda. Yang artinya, kemaluan yang disetubuhi haruslah sesuatu yang secara tabiat memiliki daya tarik seksual. Ini yang dari tadi kita menjelaskan, daya tarik seksual. Oleh karena itu, seorang yang menyetubuhi binatang tidak ada hukuman syak padanya. Bukan berarti boleh, tetapi tidak ada hukuman hak secara hukum Islam karena dia tidak dinamakan sebagai perbuatan zina, tetapi dinamakan sebagai perbuatan orang gila karena menggauli binatang. Maksudnya bukan berarti perbuatan tersebut dibolehkan, enggak. Artinya kalau bersyahwat dibolehkan, kalau nggak bersyahwat nggak dibolehkan, bukan. Perbuatan itu tetap haram. Tetapi pembahasan di sini secara khusus mengenai apakah ia masuk definisi zina atau tidak. Menggali binatang tetap haram. Bukan berarti kalau seandainya menggali binatang tidak dinyatakan secara tabiat adalah melahirkan seksual, keinginan seksual, kemudian tidak, karena kepada binatang tidak melahirkan keinginan seksual secara tabiat, maka diperbolehkan. Bukan, bukan begitu. Dia tetap haram. Cuma sebagai definisi zina tidak dikatakan sebagai definisi zina. Jadi definisi zina yang ketiga harus ada sesuatu secara tabiat manusia, yaitu memiliki daya tarik secara seksual. Memiliki daya tarik secara seksual. Kemudian yang keempat, an yakuna al-waqtu fil qubul duna dunyah. لأن الوقع في القبر يعتبر زنا بينما الوقع في الدبر يعتبر لواطا وخالف الحنابلة في هذا القيد حيث عد الوقع في القبر والدبر زنا على حد سواء. Yang artinya yang keempat, syarat perzinahan itu adalah persetubuhan terjadi pada kemaluan depan, pada kemaluan depan, bukan pada dubur. Sebab persetubuhan melalui kemaluan depan dianggap sebagai zina, sedangkan persetubuhan melalui kemaluan dubur dianggap sebagai liwat, yaitu kaum homoseksual yang disebut oleh para ulama sebagai al-mudabara, kaum dubur, karena bergaul melalui dubur. Maka dalam batasan ini terjadi madzhab Hambali berbeda pendapat dengan madzhab jumhur, mayoritas para ulama. Madzhab Hambali memasukkan bahwa bersetubuh di dubur pun termasuk daripada perzinahan. Itu yang keempat. Yang kelima, ada wujud syubhah inda Allah. Karena mujarrad wujud syubhah yusqitu al-hadd 'ala al-jani wal mazni 'alayh, kama waqi'a imra'atan dhanna zawjatan. Yang kelima, tidak adanya syubhah saat terjadinya persetubuhan tersebut. Kenapa? Karena sebabnya jika terjadi syubhat, maka dapat menggugurkan hukuman hak dari pelaku dan yang diberlakukan padanya. Contohnya, seseorang menyetubuhi seorang perempuan yang dia kira istrinya. Ya, yang dia kira istrinya. Hei, kenapa kamu berzina? Saya kira saya istri saya. Mungkin tak mungkin, mungkin karena gelap, ya, mungkin karena gelap, sering mati lampu, maka kemudian dia masuk ke kamar yang di situ di iparnya, bukan istri, dia gaul nih. Maka ini syubhat, maka tidak ada syubhat di dalam hal tersebut. Yang keenam, at-ta'ammud bi an yaqsid al-fa'il jarimat az-zina wa huwa ya'lamu bi haddiha wa shana'atiha fi dinihi. Yang keenam adalah kesengajaan. Dikatakan sebagai zina karena dia sengaja. Memang pelaku
akunya melakukan perbuatan zina tersebut. Dia sudah, dia mengetahui hukum hadnya, dia mengetahui betapa kejinya perbuatan tersebut dalam agama Islam. Dia tahu hukum. Yang ketujuh, yaitu istirahat al-akhnaf fi ta'rif al-zina an yaqa' al-fi'l fi diyar al-muslimin. Kalau irtakab al-fa'il fi diyar al-harb fala hadd 'alayh. Yang ketujuh ada mazhab Hanafi mengkhususkan zina yang mendatangkan hukuman had adalah zina yang dilakukan di tengah-tengah perkampungan kaum muslimin. Adapun zina yang dilakukan di daerah peperangan, di daerah peperangan, maka menurut mazhab Ahnaf, mazhab Hanafi, ini tidak terkena hukuman had. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi tujuh perkara yang kalau terkumpul dari tujuh perkara tersebut maka disebut dengan perbuatan zina. Yang pertama, pelakunya harus mukallaf. Islam balik berakal. Yang kedua, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Kepala kemaluannya, ya, meskipun tidak keluar air mani. Yang ketiga adalah perempuan yang digauli secara tabiat manusia menarik daya seksual dari laki-laki tersebut. Yang keempat adalah dilakukan di kubul, di lubang depan, bukan di lubang belakang. Yang kelima, tidak adanya syubhat saat menggauli si perempuan tersebut. Dia yakin bahwasanya ini bukan karena syubhat. Dia menggaulinya karena memang dia tahu bahwa ini perempuan bukan miliknya, kemudian tidak ada kewenangan atasnya. Kemudian yang keenam, yaitu kesengajaan. Dia bersengaja melakukan hal tersebut. Yang ketujuh adalah dilakukan pada perkampungan kaum muslimin, bukan pada saat peperangan. Nah, tapi kalau sudah kita pahami apa itu zina, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sana ada istilah-istilah lain yang ada kaitannya dengan zina. Di antaranya adalah al-liwat. Liwat yaitu idkhalul hasyafa fi duburin dhakar. Memasukkan kepala kemaluan laki-laki ke dalam dubur laki-laki. Ke dalam dubur laki-laki. Ini namanya liwat dalam bahasa Arab atau homoseksual. Dan hukumnya menurut jumhur ulama seperti hukum zina. Hukumnya menurut jumhur ulama ahli fikih seperti hukum zina. Kemudian ada istilah yang lain yaitu as-sihah. Sihah. Sihah adalah fi'lun nisa ba'dhunna ma'a ba'd bi ba'd. Yaitu seorang perempuan bercumbu dengan perempuan yang lain. Ini namanya sihah. Kita tidak katakan homo karena tidak ada yang bisa dimasukkan. Semuanya, mohon maaf, semuanya sama-sama lubang, tidak ada yang bisa dimasukkan. Makanya pengertiannya adalah perbuatan perempuan kepada perempuan lain. Bersetubuhnya perempuan dengan perempuan lain. Dan sihat tidak ada la ilaha jafi, tidak ada memasukkan di dalamnya. Kemudian di dalam Al-Quran ada kata fahisha. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati perbuatan zina. Sesungguhnya dia adalah fahisha. Dan fahisha para ulama mengatakan adalah kullu qabihin min al-qawli wa fi'li. Fahisha setiap hal yang buruk, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya kekejian, perbuatan keji. Dan zina adalah perbuatan keji.
Kemudian ada lagi istilah di dalam Al-Quran, sifah. Sifah artinya adalah perzinahan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 24, muhsinina ghaira musafihin. Menikahi wanita-wanita yang suci, bukan wanita-wanita yang musafir. Musafir diambil dari kata sifah. Sifah artinya adalah zina. Ya. Sifah artinya adalah zina. Baik. Kalau sudah kita pahami kata-kata yang berhubungan dengan zina, maka apa hukum zina? Poin selanjutnya adalah apa hukum zina? Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh syariat-syariat di dalam agama-agama sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti agama Yahudi, agama Nasrani, dan bahkan peradaban Mesir kuno, peradaban India, peradaban Persia, Romawi, Yunani, semuanya sepakat tentang tercelaknya dan haramnya perbuatan zina. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Semua agama dan peradaban mengharamkan perbuatan zina. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam Al-Kitab Al-Muqaddas, kitab suci bagi kaum Yahudi, la yadkhulu ibnu zina fi jama'ati rabb hatta al-jil al-ashr. Anak zina tidak masuk ke dalam golongan Allah sampai 10 keturunan. Ini dalam keyakinan kaum Yahudi. Di dalam keyakinan kaum Nasrani, ini karena yang menulis adalah dari Gaza, Palestina, dan saya pernah ke Masjidil Aqsa. Memang Masjidil Aqsa itu adalah perkumpulan agama-agama yang dibawa oleh para nabi. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada kaum muslimin. Dan yang paling semangat beribadah di pagi hari adalah kaum muslimin. Sebelum matahari terbit, maka kaum muslimin sudah mengerjakan sholat subuh. Setelah matahari terbit, baru nanti ada trompet, baru nanti ada lonceng. Jadi memang dia tanah para nabi. Tanah para nabi. Nah, makanya disebutkan oleh penulis kitab kita ini, yaitu pendapat dari kaum Yahudi, dan karena masih banyak literatur-literatur yang mereka bisa mudah dapatkan di sana. Kemudian disebutkan di dalam kitab Injil, kataptu ilaikum fi risalati anna tukhalitu zina. Aku tuliskan di dalam risalahku, suratku kepada kalian, agar tidak bergaul dengan para pezina. Adapun keharaman dari agama Islam, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menarik dari keharaman dalam agama Islam, kalau seandainya perkara-perkara lain, biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu tadrijiyah, yaitu perlahan-lahan, seperti keharaman khamr, keharaman berjudi, Allah pelan-pelan sampai pada puncaknya baru benar-benar haram. Tetapi khusus zina, maka dari awal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengharamkannya. Tidak ada perlahan. Ya, tidak ada perlahan. Dari awal sudah ada ayat wala taqrabu zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan fahisyah dan jalan yang buruk. Begitu juga dalam surah Al-Furqan ayat 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina la yadhkuruna Allaha ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun, wa man yaf'al dhalika yalqa athama, yudha'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamah wa yakhlid fihi muhanan illa man taaba wa aamana wa 'amila 'amalan فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Yang artinya, kecuali orang yang sifat-sifat hamba Allah adalah yang tidak berdoa kepada Allah bersamaan dengan berdoa kepada selain Allah. Satu, yang tidak membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh.

dengan kebenaran. Yang ketiga, yang tidak berzina. Ini sifat-sifat hamba-hamba Allah. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar, dilipatkan untuknya siksa pada hari kiamat, dan dikekalkan ia di dalamnya dengan hina. Ini menunjukkan bahwa penghalangan zina dalam agama Islam tidak memakai konsep tadrijiyah, tidak memakai konsep perlahan-lahan, tapi langsung dihantam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukum haram. Dan ini menunjukkan kejinya perbuatan zina. Ya, kejinya perbuatan zina. Kemudian juga para ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 5. Sifat hamba-hamba Allah yang beriman, yang beruntung, di antaranya adalah walladzina hum li furujihim hafidzun. Orang-orang yang selalu menjaga kemaluan mereka. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi hal yang menarik dari pengharaman zina. Zina diharamkan dari mulai pensyariatan yang ada di Mekah, bukan pensyariatan yang ada di Madinah. Ini menunjukkan bahwa pensyariatan haramnya zina dari mulai dahulu, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita perhatikan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau menjelaskan tentang buruknya perbuatan zina. Perhatikan baik-baik bagaimana Al-Qur'an menjelaskan jeleknya perbuatan zina. Perhatikan. Nah. Kata

janganlah kalian mendekati. Ini lebih dalam maknanya daripada Allah berfirman, janganlah kalian berzina. Kenapa? Karena li'annahu nasmin an mudarrajid dulu minhu an tariqi dari'ah jarra'ihi wa muqaddimatihi. Karena dia larangnya dari hanya sekedar mendekatinya. Artinya mendekati saja jangan, apalagi sampai mengerjakannya. Sarana-sarana yang menghantarkannya ialah jangan, apalagi sampai mengerjakannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah saya katakan tadi bahwa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keharaman zina dari sisi yang menarik. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa' asy-syafi. Atau yang disebut dengan Ad-Da'wa ad-Dawa'. Ini kitab menarik, ditulis oleh beliau sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan. Kenapa saya setelah bertobat dari perbuatan zina, kemudian saya melakukan lagi? Semakin bertobat, semakin melakukan lagi. Maka beliau tulis kitab judulnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Yang artinya jawaban yang memuaskan bagi siapa yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Atau dalam judul yang ringkas, ada wadawa, penyakit dan obatnya. Ini kitab menarik. Beliau berkata, wa khassa subhana hadd az-zina min baini sa'iril hudud bi thalatha khasas. Allah mengkhususkan hukuman had bagi zina dibandingkan hukuman-hukuman had lainnya dengan tiga kekhususan. Ahaduhuma, yang pertama, al-qatlu fihi bi asna'il qatlan. Yang berzina dibunuh dengan cara yang sangat keji, yaitu dirajam sampai mati, dilempari dengan batu sampai mati. Wa haythu khaffafahu faqad jam'a fihi bain al-'uqubah 'ala al-badan bil jadd wa 'ala al-qalbi bi taghribihi 'an watanihi sana. Kalau seandainya yang berzina itu belum menikah, maka tetap dihukum had dengan hukuman yang keji juga, yaitu dia dicambuki 100 kali cambukan, kemudian diasingkan dari tempat asalnya. Ini kalau seandainya yang berzina belum menikah. Tapi kalau seandainya yang berzina sudah menikah, maka tadi kekejian had yang pertama dari hukuman had zina menunjukkan sangat diharamkannya perbuatan zina. Atsani, yang kedua, annahu naha 'ibadahu an ta'khudahum بالزناد رأفة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليه. Yang kedua adalah Allah melarang hamba-hambanya untuk memiliki rasa kasihan saat merajamnya. Tidak boleh kasihan. Ya, dirajam sampai mati, maka tidak boleh memiliki rasa kasihan yang menyebabkan akhirnya tidak ditegakkan hukuman had tersebut. Yang ketiga, Allah Subhanahu amara an yakuna hadduhuma bi mashhadin min al-mu'minin. Yang ketiga, yang menunjukkan kepada hukuman haramnya zina itu sangat ditekankan keharamannya, saat dilakukan hukuman had harus disaksikan sebagian dari kaum muslimin sebagai bentuk zajr, peringatan keras untuk kaum muslimin agar tidak melakukan perbuatan zina, agar tidak melakukan perbuatan zina. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalil

dari Al-Quran tentang haramnya perbuatan zina. Kemudian dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang haramnya perbuatan zina, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat berkhutbah pada solat gerhana, beliau berkata, ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi innahu la ahada aghyar min Allah an yazni 'abdu aw tazni 'amatu. Ya ummat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Wahai ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibandingkan Allah saat hambanya laki-laki berzina atau hambanya perempuan berzina. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, jikalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari hukuman zina di akhirat dan banyak menangis. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kedua tangan dan mengatakan, Allahumma qad balhal ballagh, ya Allah, sungguhnya saya sudah sampaikan apa yang engkau wahyukan kepada kami. Lihat bagaimana beratnya pengharaman zina melalui hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadis yang berikut yang akan saya bacakan, di dalam hadis ini Allah menafikan iman, menafikan iman dari kalbu orang yang berzina. Subhanallah. Ya, menafikan iman dari kalbu orang yang berzina saat dia berzina. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, tidaklah orang yang berzina saat dia berzina dalam keadaan dia beriman. Tidaklah orang yang berzina saat dia berzina dalam keadaan bertunang. Artinya saat dia berzina dinafikan keimanan dari dirinya. Wala yasriq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah dia mencuri saat dia mencuri dalam keadaan dia beriman. Ini beratnya pengharaman zina melalui hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam. Lihat hadis yang lain, riwayat Imam Abu Dawud, kemudian Imam Tirmidzi, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau dari Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zana al-'abd," jika seorang hamba berzina, kharaja minhu al-iman, keluar darinya iman. Iman yang ada di dalam diri seseorang kapan dia berzina, akan iman tersebut di atas kepalanya seperti ada naungan, ada semacam payung. Ya, tidak mau iman bergabung dengan orang yang berzina. Fa idza aqla'a raja'a ilaihi. Kalau dia berhenti dari zinanya, artinya selesai dari zinanya, kembali kepada dirinya iman tersebut. Ini juga menunjukkan bagaimana kerasnya pengharaman zina berdasarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam. Hadis yang lain riwayat Imam Hakim, dan juga hadis yang disahihkan oleh Imam Hakim, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabarani dan juga Imam Abu Ya'la dengan sanad yang jayyid, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal awja' allati lam takun marat fi aslafihim alladhina marat." Tidaklah nampak perbuatan fahish, kata lain dari zina, di sebuah kaum sama sekali, sampai mereka memperlihatkannya dengan terang-terangan, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un, penyakit yang mewabah dengan cepat tanpa ada obatnya, atau penyakit-penyakit yang belum

ada sebelum mereka. Yang belum ada sebelum mereka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim, disepakati oleh Imam Al-Zahabi, dihasankan oleh Al-Syeikh Al-Muhadith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimah. Baik. Lihat lagi hadis dari Buraidah bin Al-Husayn radhiyallahu anhu secara marfu'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhahara fahishatun fi qaumin qattu illa sallata Allahu 'azza wa jalla 'alaihim al-qawm." Tidak nampak perbuatan zina di suatu kaum. Makanya suatu kaum, kampung, RW, RT, jangan biarkan ada tempat yang dinormalisasi untuk berzina. Tidaklah nampak perbuatan zina di suatu kaum sama sekali. Artinya sesekalipun. Melainkan Allah akan timpakan kepada mereka al-maut, kematian, kehancuran. Mau yang melakukan itu, dia melakukannya ataupun orang lain tidak melakukannya, tetapi mereka berdiam saja, tidak melakukan nahi mungkar, maka akan terkena kehancuran tersebut. Saya ada menulis kemarin beberapa status menarik. Judulnya adalah nikmat yang hilang. Pasti ada yang salah dari diri kita. Nikmat hilang, entah sakit mata, sakit telinga, sakit hidung, sakit mulut, sakit-sakit. Nikmat yang hilang. Pasti ada sesuatu yang kita kerjakan dari maksiat. Ya. Ada perkataan yang menarik, "Idza dhahabat minka ni'matun, fanzur madza fa'alta wa madza annamta." Apabila suatu nikmat hilang darimu, maka lihatlah kembali apa yang telah engkau lakukan. Dosa apa yang telah engkau perbuat? Nah, karena Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 53, "Dzalik بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً عَلَى قَوْمٍ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini sering orang salah paham. Allah tidak akan mengubah sampai kamu berubah. Sebagian orang mengatakan ini adalah ayat untuk usaha. Ayat ini untuk maksiat. Kalau seandainya seseorang asalnya dia dapat nikmat, kemudian nikmat itu dicabut, salah satu sebab mencabutnya pasti maksiat. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai Allah merubah sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Sebagian orang memahami ayat ini adalah ayat usaha. Allah tidak akan memberi rezeki sampai kamu usaha. Allah tidak merubah suatu kaum sampai dia merubah diri sendiri. Tidak. Ayat ini adalah Allah tidak mencabut nikmat suatu kaum kecuali karena orang kaum tersebut merubah ketaatan dari ketaatan kepada kemaksiatan. Itu maksud ayatnya yang benar. Nah, sama dengan zina tadi, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehancuran akan Allah timpakan gara-gara zina dinormalisasi di sebuah tempat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya perbuatan zina. Lihat lagi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ayyu dhanbi a'zam 'inda Allah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Engkau mensyirikkan Allah

0: Jadi kan sekutu bagi Allah adalah Allah yang menciptakan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Lalu apa lagi? "An taqtula waladaka khasyyata an yaf'ala 'ibad." Lalu apa lagi wahai Rasulullah? "Engkau membunuh anakmu karena takut anakmu nanti makan bersama, takut miskin." "Tsumma ayyun?" Lalu apa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "An tuzaniya hadihadinatijah." Engkau mengajak berzina dengan tetangga temanmu. Ini hadis menunjukkan bahwa haramnya zina bertingkat-tingkat. Seorang berzina dengan perempuan yang dia tidak tahu hubungannya, haram dosa besar. Tetapi ketika dia berzina dengan tetangga, istri tetangga, yang aturan dia menjaga kehormatan tetangga, dia tidak berbuat buruk kepada tetangga, maka ini lebih besar dosanya dibandingkan dia berzina dengan wanita-wanita selainnya. Berzina dengan istri tetangga lebih besar dosanya dibandingkan berzina dengan wanita-wanita selainnya. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin baca perkataan dari Al-Jassas rahimahullah, seorang ulama mengatakan buruknya perbuatan zina disebutkan dalam kitab Ahkamul Quran yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jassas. "Inna zina qabihun fil 'aqli qabla wurudi as-sam'i li'anna Allah sammahu fahsha." Allah. Menarik. Zina buruk secara akal. Buruk secara akal sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Secara akal sudah buruk sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Kenapa? Karena Allah menamai zina di dalam Al-Quran dengan fahisha, perbuatan keji, ya, perbuatan yang keji. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 33. "Qul innama harrama rabbiyal fawahish." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish. Fawahish jamak dari fahish. Fahish adalah perbuatan zina. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadilat al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah, ulama Islam abad ke-14 Hijriah, mempunyai kitab tafsir Taisir Kalim al-Rahman fi tafsir Kalim al-Madnan yang disebut dengan tafsir al-Sa'di. Beliau berkata, "Innama yustabhashu fi syara' wal-aqli wal-fitr litadhammunihi tajarri 'ala al-hurmah fi haqqillah wa haqqil mar'ah wa haqqi ahliha aw zawjiha wa ifsadil firash wa ikhtilatil ansab wa ghairi dhalika minal mafasid." Lihat. Sekarang saya akan bacakan perkataan para ulama yang menunjukkan kepada jeleknya, buruknya zina. Kata beliau, Fadilat Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di, perbuatan zina dinamakan fahisyah karena dianggap keji oleh syariat, oleh akal, dan oleh fitrah manusia. Syariat, akal, dan fitrah menganggapnya keji. Bahkan nanti saya akan sebutkan riwayatnya dari Imam Abu Aliyah, bahkan kerak pun dalam peradaban mereka, di antara kerak dengan kerak sangat keji perbuatan zina. Ya, kerak saja menganggap keji perbuatan zina. Ada seorang seekor kerak jantan, kemudian kerak betina berzina. Enggak tahu dia suaminya mana, anaknya mana, kita enggak tahu. Kemudian jadi jengkel. Berzina. Maka kerak-kerak yang lain melemparinya sampai. Artinya di dalam peradaban perkeraan pun zina jelek, buruk, hina, keji. Bagaimana seorang manusia melakukannya?
1: Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kenapa demikian? Buruk menurut syariat, buruk menurut akal sehat, buruk menurut fitrah manusia. Fitrah itu apa? Sesuatu yang ditanamkan oleh Allah sebagai tabiat dalam diri seseorang. Ya. Sebabnya kenapa dia buruk zina ini? Karena kata penulis Syekh Al-Sa'di rahimahullah, karena dia lancang terhadap hal yang sangat dihormati oleh Allah. Satu, lancang terhadap perempuan yang suci. Dua, lancang terhadap kehormatan keluarga perempuan. Tiga, lancang terhadap kehormatan laki-laki sebagai suaminya. Empat, kalau seandainya yang berzina itu adalah dia perempuan yang sudah punya suami. Lancang merusak hubungan ranjang antara suami istri gara-gara zina. Lancang akhirnya mengakibatkan tercampurnya keturunan. Orang kalau sudah berzina, maka anak zina itu memutus keturunan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ma'syaral anbiya ma wulidna min auladis sifah." Ayat yang makna maksudnya, kami para nabi tidak dilahirkan dari anak-anak zina. Semua mereka itu suci. Keturunan mereka jelas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimanaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir dan seterusnya. Sampai kepada Adnan. Jelas keturunannya. Tidak terputus. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Terutama anak-anak yang di pesantren. Ini punya pengalaman beribadah. Karena saya orang pesantren. Bahkan sekarang lagi mimpin pesantren. Santri banget kita ini. Maka salah satu kekurangannya adalah kadang-kadang karena santri dari mulai SD keluar rumah, setelah SD keluar rumah, akhirnya tidak banyak keluarga yang kita kenal. Akhirnya kita tidak tahu nasab kita. Maka baru setelah sudah dewasa, baru saya mengulik-ulik nasabnya. Nasab Ahmad Zainuddin bin Kasyful Anwar bin Sukir bin Samlopo bin. Saya tulis itu. Agar kita tahu bahwa kita ini bukan anak zina. Dan itu menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Bukan anak zina. Dan ini buruknya zina. Ikhtilatul ansab, tercampurnya keturunan gara-gara zina. Kalau seandainya seorang perempuan berzina lalu dia hamil, maka berarti keturunannya terputus di situ. Dia, si anak ini tidak punya bapak gara-gara perzinahan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan lain-lainnya, kata Syekh. Dan lain-lainnya dari kerusakan-kerusakan yang ada. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian. Baik. Saya ingin carikan lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada hukuman zina. Kalau tadi pendahuluan. Pendahuluan dalam kajian. Inti kajian baru sekarang. Pendahuluan. Kajiannya tadi pendahuluan. Satu jam pendahuluan. Kan tema kita hukuman zina di dunia dan di akhirat. Kalau tadi cuma pendahuluan. Dari mulai pendefinisi, secara bahasa, secara syariat, kemudian keharaman-keharaman, baik melalui agama lain, agama Islam, ayat Al-Quran, melalui hadis Rasul, melalui perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Sekarang kita melihat bagaimana hukuman orang yang berzina di dunia. Ya. Hukuman orang yang berzina di dunia yang pertama adalah asalnya. Nah, jadi begini, saya ingin terangkan. Tadi kita jelaskan bahwa Islam di dalam hukum haramnya zina ini tidak ada perlahan-lahan. Enggak, langsung haram zina haram. Tetapi hukumannya yang perlahan-lahan. hukumannya yang perlahan-lahan. Apa maksudnya para ikhwan? Dahulu di awal-awal diharamkannya perbuatan zina, hukuman orang yang berzina adalah dikurung di dalam kamar sampai mati. Dikurung di dalam kamar sampai mati. Dikurung sembari disiksa. Dikurung sembari dipukulin sampai mati. Itu awal-awal hukum zina bagi perempuan. Adapun laki-laki, maka dia dipukuli, dicaci maki, dihinakan sampai mati. Tidak dikurung, tetapi dipukuli, dihinakan sampai mati. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 16. Wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa an shahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila. Dan wanita-wanita yang mengerjakan perbuatan zina dari istri-istri kalian, maka hendaknya kalian harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksi yang melihat langsung itu naik turun. Ya, pahamlah maksud saya. Jadi 4 saksi melihat langsung si naik turun ini. Makanya belum bisa secara sejarah penerapan syariat Islam dan hukuman Islam atas zina, belum ada orang yang dizina karena ada 4 saksi yang melihat. Karena susah. Ya, dia harus melihat 4 mata, 4 pasang mata melihat ini si otong naik turun. Enggak ada itu, belum ada terjadi. Yang ada di dalam syariat Islam di zaman Nabi Muhammad SAW adalah pengakuan. Jadi orang ini ngaku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sucikan, saya sudah bersih. Belum ada akibat saksi 4, karena harus melihat langsung. Ya, kejadian itu secara langsung dan live lagi ceritanya. Ya, bukan melalui CCTV karena bisa saja di situ ada keraguan. Kalau seandainya ada 4 orang yang bersaksi melihat naik turun orang yang berzina tersebut, maka kurunglah di dalam rumah sampai mati. Nah, ini hukuman pertama di dunia untuk wanita pezina. Kurunglah dalam rumah sampai mati. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan nanti jalan yang lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, hukuman pada tubuh atas orang yang berzina. Kalau seandainya dia masih perawan atau perjaka, belum pernah berhubungan badan, maka dia dicambuk 100 kali cambukan. Kemudian setelah itu diasingkan selama 1 tahun. Dan ini menurut jumhur ulama. Yang ketiga, dihinakan di hadapan manusia. Jadi dicambuk 100, diasingkan, lalu dihinakan di hadapan manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalilnya apa? Ini dalilnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni. Ambillah hukum dariku. Qad ja'alallahu lahunna sabila. Allah telah menjadikan hukuman jalan lain bagi wanita yang berzina. Al-bikru bil-bikri jardu mi'atin wa nafiyu sana. Apabila ada perjaka berzina dengan perempuan perawan, maka dicambuk selama 100 kali. Dan diasingkan setahun. Wasayyib bisayyib jaldu mi'ah wa rajul. Adapun perzinahan terjadi kepada orang yang sudah menikah, sudah merasakan lezatnya hubungan badan, maka tetap dicambuk 100 kali kemudian dirajam.
1: Ini hukuman yang kedua di dunia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan itu disebutkan dalilnya dalam surah An-Nur ayat 2.
0: Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ughdu ya Unais, alam ra'ahti hadha, fa in i'tarafat farjumha." Wahai Unais, pergi engkau kepada istri si fulan ini. Jika dia mengaku berzina, maka rajam sampai mati. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya telah merajam 4 orang. Yang pertama Ma'iz, yang kedua Al-Ghamidiyah, yang ketiga dan keempat 2 orang Yahudi. 2 orang Yahudi.
1: Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit menyinggung keluar dari tema, hanya ingin sekedar memberikan informasi. Sebagian yang ramai sekarang di pembicaraan-pembicaraan perampasan aset, undang-undang perampasan aset, dan juga hukuman mati. Maka pada ikhwah, yang paling tepat adalah syariat Islam bagi para maling. Bahasa kerennya koruptor, tapi itu maling. Yaitu potong tangan.
0: Alhamdulillah.
1: Potong tangan dan kaki bersilang. Jadi kalau tangannya di sini potong, maka kakinya yang kiri dipotong. Tangan kirinya dipotong, tangan kanan, kaki kanannya dipotong. Itu insya Allah jera. Ya, insya Allah. Kalau memang itu terbukti, itu adalah hasil maling, hasil korupsi, maka harus diambil dan dikembalikan kepada yang berhak atasnya, yaitu negara dalam hal ini. Karena barang yang dicuri di dalam agama Islam tidak boleh dijual. Barang yang dicuri dalam agama Islam, dia harus mengembalikan kepada yang memiliki barang tersebut. Maka perampasan aset oke, tetapi untuk dibunuh tidak. Dibunuh tidak, karena yang dibunuh dalam hukuman had adalah seorang yang berzina yang sudah menikah, tetapi dipotong tangan. Ya. Nah itu lebih sesuai dengan syariat Islam. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan saya tekankan lagi bahwa tidak pernah terjadi hukum rajam di dalam syariat Islam kecuali dengan pengakuan. Adapun dengan saksi belum ada, karena berat saksinya, harus nonton di 4 orang. Itu hukuman di dunia. Sekarang hukuman di akhirat. Perhatikan baik-baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW saat berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau mendatangi 2 orang atau dibawa oleh 2 orang. Kemudian 2 orang ini berkata, "Intaliq, ayo kita naik." Lalu mereka membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila thaqabin mithla tannur, ke dalam sebuah lubang seperti tannur. Bentar, saya carikan. Tannur itu seperti ini, para ikhwan. Kita di zaman yang canggih, kita harus menggunakan kecanggihan tersebut. Nah, ini perhatikan agar saya bisa mencontohkan yang lebih jelas. Ini tanur adalah digunakan untuk orang yang memanggang roti. Ini tanur. Lihat bawahnya ada api. Ya. Bawahnya ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi tanur. Tanur disebutkan dalam hadis tersebut adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebentar, a'lahu dayyiq wa asfaluhu wasi'. Atasnya tadi yang lubangnya kecil, kemudian bawahnya luas.
0: yutawaqqadu tahtahu

0: dinyalakan di bawahnya api, seperti yang Bapak lihat. Fa'idha qataraba irtafa'u. Dan di dalam tanur tadi, laki-laki dan perempuan urat, laki-laki dan perempuan telanjang. Telanjang lagi. Kalau seandainya api tersebut mendekati mereka, maka mereka berusaha naik ke melalui lubang yang kecil tadi. Hatta keadaannya seruju. Sampai mau keluar, sampai mau bisa keluar, tapi gak bisa keluar. Karena lubang kecil. Fa'idha khamadat raja'u fih. Kalau apinya sudah dingin, sudah padam, maka mereka turun ke bawah lagi. Wa fiha rijalun wa nisa'un 'urat. Di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang tidak memakai pakaian. Maka disebutkan oleh dua malaikat ketika Rasulullah SAW mengatakan, man haula, siapa mereka? Ammar rijal wan nisa'ul 'uratu alladhina fi mithli bina'it an-nur fahumuz zuna. Adapun laki-laki perempuan yang telanjang yang kau lihat di dalam tanur, yaitu panggangan roti tadi, maka itu mereka adalah orang-orang yang ahli zina. Ini hukuman bagi penghuni, bagi pezina laki-laki dan perempuan di akhirat. Ini para ikhwan yang dalam tiada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua hukuman di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyam, wa la yuzakkihim, wa la yanzuru ilaihim, wa lahum 'adzabun alim." Tiga orang yang di hari kiamat tidak dibicarai oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah dari dosa, tidak dilihat oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih. Empat hukuman di akhir. Siapa mereka tiga orang tersebut? Yang pertama adalah syaikhun zalim. Artinya apa? Seorang tua renta berzina. Umur tua itu berapa, Pak? Saya sering katakan di dalam kitab Tanbihun Na'im yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi, umur manusia itu ada lima fasenya. Yang pertama 0 sampai 15 itu fase kanak-kanak. 15 sampai 35 fase anak-anak dewa, anak-anak muda. 35 sampai 50 itu fase kuhul, orang-orang yang berumur matang. Kemudian 50 sampai 60 umur syaikhuha, orang-orang yang berumur tua. Kemudian 60 sampai 80 ini adalah haram, super tua. Nah, di dalam hadis ini, usaimitun zanin, syaikhun zan, orang tua yang berzina. Berarti umur 50 ke 60 atau 60 ke 80 masih zina. Ini yang mendapatkan hukuman itu orang. Ya. Kalau seandainya anak muda berzina, apa? Hah? Wajar? Hah? Enggak. Dosa besar. Lebih besar lagi dosanya kalau orang tua berzina. Ya. 50 ke 60 atau 60 ke 80. Maka hati-hati pada yang. Ini hukuman yang kedua di akhirat bagi yang berzina. Tidak dibicarai oleh Allah, tidak ditoleh oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah dari siksa, dari dosa, kemudian baginya siksa yang kedua. Siapa mereka? Syaikhun zani. Syaikhun zani. Orang tua renta berzina. Saya sedikit ingin menyinggung orang-orang tua di sini. Ya. Saya 2 tahun lagi menjadi orang tua. Sekarang umur 48. Umur 50 ke 60, 60 ke 80. Maka saya pesan, beberapa pesan. Yang pertama, dan paling utama. Kalau sudah berumur tua, kurangi keterikatanmu dengan dunia. Urusan-urusan dunia, kurangi. Apalagi umur-umur pensiunan, 56, 58, kurangi. Sudah, gak usah nyari freelance, gak usah. Sibukkan dirimu dengan ibadah kepada Allah. Persiapkan dirimu untuk berkumpul dengan kawan-kawanmu yang sudah mendahuluimu. Ya, kurangi hubunganmu dengan dunia. Main HP, main media sosial, kurangi. Dan ini kejadian. Saya suatu ketika habis mengisi kajian, kemudian datang seorang yang haram tadi, super tua tadi. Tahu dari mana saya? Karena rambutnya sudah berubah, kemudian badannya salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Ustaz, saya melihat Ustaz kemarin di TikTok. Berarti ini si kakek-kakek main TikTok. Ya, sudah cukup. Hentikan. Kalau perlu ganti HP-nya, kalau perlu dosa pakai HP. Anakmu yang mau menghubungimu datang ke rumah. Cukup. Ini nasihatnya, tidak harus, tidak wajib. Nanti enggak ada hukuman syariatnya, enggak ada. Cuma nasihat, cukup. Ini juga perhatian bagi si anak agar kalau ingin bakti orang tuanya, lihat kondisi. Karena biasanya anak sudah umur 40, bapaknya umur 60. Anak kalau sudah umur 40, mungkin dia sudah mapan, dia ingin ngasih hadiah kepada bapaknya. Kasihlah hadiah handphone pintar. Bapaknya yang asalnya cuma baca Quran, jadi nonton YouTube. Gara-gara handphone pintarnya. Aha, ini para ekor. Yang sudah berumur 50, 60, 60, 80, maka kurangi hubunganmu dengan dunia. Nonton TV, berita politik, Prabowo turun enggak. Ya. Persiapkan untuk sebuah tempat setengah meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Persiapkan. Siapkan. Banyak-banyak ibadah kepada Allah. Baca Quran, baca zikir, baca doa, istighfar. Perbaiki diri. Ya, umur tua, perbaiki diri. Entah kalau sudah umur 50, apakah masih live seperti ini atau enggak. Masih keluar kota atau enggak. Atau kita di pesantren saja, ngurus anak-anak santri. Melahirkan generasi-generasi yang menggantikan kita di sini. Antum ini para ikhwan. Jamaah ini saya sering katakan. Jamaah ini kalau tidak belajar dengan benar-benar menjadi ahli ilmu agama, maka akan tetap menjadi jamaah sampai kapan? Sampai Dajjal datang tetap duduk di sini. Yang akan menggantikan ini hanya orang-orang yang belajar dari mulai kecil belajar ilmu agama sehingga menjadi ahli ilmu agama. Makanya para orang tua, nasihat saya ini sedikit. Jangan sampai nanti kita kurang generasi untuk orang-orang yang ngajar di sini. Karena orang tuanya sekarang, terutama di masa-masa penerimaan santri baru, semua pesantren dulu, ya, mengadu sedikit sekarang yang daftar. Salah satu penyebabnya, para orang tua sudah berubah orientasinya, berpikirnya. Dunia. Dan itu mulai kapan? Mas, siapa yang tahu? Mulai semenjak terjadinya COVID. Dari mulai tahun 2020 sampai 2026. Yang paling sedikit tahun kemarin. Semua pesantren. Ada pesantren Jabodetabek yang saya dapati. Kenapa syekhnya keluar? Murid barunya cuma 5. Bapak, ibu, saudara, saudari, hati-hati. Jangan terlalu dunia. Anak kita proyeksikan untuk akhirat. Dunia sementara. Sedikit tidak sempurna, sulit didapat. Akhirat banyak, sempurna, kekal abadi, dan mudah didapat. Ya. Salah satu penyebabnya orang-orang sekarang susah anak-anaknya untuk ke pesantren adalah karena orang tuanya orientasinya berubah, keduniaan saja. Nanti anak saya kerja apa, makan di mana, makan apa, makan nasi lah, maksudnya makan batu. Jangan takut. Orang yang bermaksiat saja masih dijamin oleh Allah rezekinya. Bagaimana orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, yang mengajari umat Islam, pasti dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Nah, kemudian yang ketiga, hukuman orang yang berzina di akhirat adalah sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, ma zahara fi qaumin fi qaumin ar-riba wa zina illa ahadu bi anfusihim al-iqab. Tidaklah nampak di suatu kaum perbuatan riba
1: dan zina, melainkan Allah halalkan, melainkan mereka telah menghalalkan atas diri mereka iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi, ini penambahan dari yang sebelumnya, hukuman zina di dunia adalah orang tidak akan merasa tenang kalau sudah berzina. Selalu was-was. Was-was terhadap dirinya, jangan-jangan ketahuan. Atau was-was terhadap keluarganya, jangan-jangan juga dizinahi oleh orang lain. Was-was. Nah, hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ada waktu 10 menit untuk bersoal jawab sampai jam 17.30 jika memang ada pertanyaan. Kalau tidak, maka kita cukupkan kajian. Wallahu a'lam. Silakan.
2: Terima kasih Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke panitia.
1: Ya.
2: Ya, di antaranya yang pertama ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, apakah boleh menikahkan antara laki-laki dan wanita yang sudah berzina? Bahkan mereka sudah memiliki anak sedua nikah. Saat ini laki-laki dan wanita sudah belum menikah, akan tetapi sudah punya anak. Dan bagaimanakah kami sebagai orang tua harus bersikap terhadap mereka?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling utama dilakukan oleh seorang lelaki dan perempuan yang pernah berzina, bertobat. Lalu setelah itu, setelah bertobat, jika memang ingin menikah dengan pasangan yang dia pernah berzina dengannya, maka dipersilakan. Kalau tidak, juga tidak mengapa. Ya. Ada ayat yang berbunyi Az-zani la yankihu illa zaniyah wa az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa huwa liman yakun min al-mu'minin. Surah An-Nur ayat 3. Wa lelaki berzina tidak mengawini, menikahi melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini, dinikahi melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. Ya. Dan mereka diharamkan atas orang-orang yang beriman. Ayat ini memberikan pelajaran, kalau ada seorang perempuan berzina, laki-laki berzina, maka kalau dia belum bertobat, dia tidak boleh menikahi wanita beriman sebelum dia bertobat. Kalau seandainya perempuan berzina, dia tidak boleh menikah juga dengan laki-laki yang beriman sebelum dia bertobat. Kalau sudah bertobat, dia berhak untuk menikah dengan laki-laki yang pernah menzinahinya, atau dia berhak untuk menikah dengan laki-laki lain yang dia tidak pernah berzina dengan. Paham ya? Nah, ini pada poin dalam hati Allah. Lalu kalau sudah punya anak bagaimana? Nah, perhatikan. Sekarang terjadi perzinahan, lalu ada anak. Anak ini dinasabkan kepada ibunya. Misalkan Abdullah binti ibunya. Ya, sudah. Tidak dia dapatkan bapaknya. Dia tidak punya nasab kepada bapak. Lalu apakah dinikahkan ini ibunya? Nikahkanlah. Asalkan bertobat terlebih dahulu. Tetapi tetap
2: Allah. Baik, Ustaz, terima kasih. Sebelum dilanjut, ini ada informasi untuk yang parkir di jalan. Ada agak Assalamualaikum. Paham Ustaz, mohon dijelaskan.
1: Ustaz Abu Fathi Yazid bila bertanya jawab subhanallah bahwa orang ini tidak membatalkan untuk tindakan orang-orang syiar rasul dibuat meme macam-macam. Wallahu a'lam. Dan tindakan yang lebih kuat adalah dia melakukan puasa. Kenapa? Apa dalilnya? Ini sebenarnya yang ditanyakan itu sebenarnya dalilnya mana? Dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi bahwa
0: Allah berfirman, as-satu baca Al-Quran dinilai 10 pahala.

Semua anak Adam pahalanya, pencatatan amal solehnya diketahui. Kecuali aku yang akan mengganjar pahala puasa tersebut. Makanya pahala puasa diberikan pahala tanpa batas. Karena di dalamnya ada keikhlasan. Allah berfirman, dia meninggalkan syahwatnya karena ku. Dari sini nah, semua yang berkaitan dengan puasa. Itu dalil yang menunjukkan bahwa baik berjima, baik onani, maka yang benar haram saat siang hari bulan Ramadhan jika tidak ada alasan syar'i. Kemudian yang kedua, membatalkan puasa. Terakhir ya Pak, terakhir itu berhubungan layaknya suami istri, saling berpegangan, saling berduaan, saling bercampur laki-laki dan perempuan tanpa hijab, perempuannya buka hijab di hadapan mantan suami, ini diharamkan oleh agama Islam. Karena kapan sudah jatuh cerai, maka pada saat itu perempuan tersebut adalah haram untuk si laki-laki tersebut, kecuali dengan cara yang halal, yaitu menikahinya kembali. Demikian, jazakumullahu khairan kepada jamaah Masjid Istiqamah di Karawang, Jawa Barat. Semoga kajian ini bermanfaat dan semoga kita dijauhkan dari perbuatan zina sampai akhir hayat, dan juga keluarga-keluarga kita, terutama anak-anak di zaman sekarang. Karena berita-berita yang ada, entah benar atau tidak, kadang-kadang anak-anak SD, bahkan SMP, jangan ditanya tentang SMA dan mahasiswa, sudah sebagian dari mereka ada yang sudah hilang keperawanan. Wallahi saya pesan kepada orang tua, Anda sekarang ngaji di sini. Anak-anak Anda di luar, ngapain mereka? Dengan siapa mereka? Bagaimana keadaan mereka? Jangan mau masuk surga sendirian. Sedangkan anak-anak Anda, saya katakan kepada bapak-bapak yang mempunyai anak perempuan, tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi seorang perempuan setelah akidahnya dibandingkan keperawanannya, kegadisannya, kesuciannya. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi perempuan setelah agamanya, kecuali kesuciannya, kegadisannya, keperawanannya. Maka meskipun capek kita jaga mereka, maka capekmu dinilai pahala insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bermudah-mudah anak perempuan jalan dengan laki-laki, anak perempuan bergaul sembarangan. Capek di dunia, tetapi kita akan selamat di akhirat. Daripada kita bermudah-mudah di dunia, akhirnya kita masuk neraka akibat anak perempuan kita. Wallahu a'lam, sallallahu Nabi Muhammad. Sampai jumpa kembali di dalam majlis-majlis ilmu yang lain, di hari-hari yang lain. Kalau tidak bertemu di dunia, sampai jumpa di surga Firdaus ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah

0: Saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat lima waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat lima waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat lima waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannam ashaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Gak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar. Tawassul.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: كارك.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Wallahu ghafurur rahim.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh ini adalah Allah SWT. Bukan orang lain. Yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 59, Allah berfirman,

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: زوجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
1: Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jilbab merupakan simbol kesucian. Jilbab merupakan suatu penutup aurat wajib bagi seorang wanita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah,
0: ya ayyuhan nabiy.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, anak-anak kamu dan istri-istri orang mukmin hendaknya menjulurkan jilbabnya. Bahkan jilbab adalah pakaian yang menjulur. Makanya yudnina alaihinna min jalabibihinna sampai bawah mata kaki. Sekarang ini Masya Allah dan sekalian, betul-betul wanita sekarang ini bukan hanya terjerumus, bahkan sudah menjadi tentara-tentara setan yang siap berlaga untuk menjerat dan menjaring berbagai macam mangsa yang siap untuk menjerumuskan ke dalam neraka jahanam, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, sinfani min ahli nar lam arahuma qabla, ada dua kaum calon penghuni neraka jahanam, ada dua kaum calon penghuni neraka jahanam. Yang keduanya adalah nisaun kasiatun, perempuan yang pakaian ariatun tapi telanjang, ru'usuhunna ka'asnabil bukhti, bentuk rambutnya dandanannya seperti punuknya unta, miring kanan miring kiri atau bentuk macam-macam, ma'ilatin mumilat, menggoda, memfitnah dan menyesatkan, lam yajidna ra'ihatal jannah, tidak menemukan baunya surga. Tidak, harusnya jilbab itu ala Nabi, bukan juga ala tradisi gaul yang Masya Allah jilbaban sama dengan tidak, sama saja yang masuk ke dalam nisaun kasiatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Coba lihat bentuk tubuhnya masih asli kelihatan, lekunya masih kelihatan. Mana mungkin kita katakan itu pakaian? Inilah yang masuk juga nisaun kasiatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Lam yajidna ra'ihatal jannah, tidak menemukan baunya surga.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Adzkarun naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wa bika arfa'uh, fa in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, الرب يملك 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rabb pemilik segala sesuatu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, "Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Inna Allaha huwar razzaq." Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia di arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang

0: yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Siapa di antara kita yang tidak mengenal aktivitas yang satu ini? Baik pria maupun wanita, tua maupun muda, pasti mengenalnya. Bahkan, tidak jarang seseorang rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk aktivitas yang satu ini. Ya, Islam memang tidak melarang seseorang melakukan aktivitas berbelanja, baik yang dilakukan di pasar, supermarket, mall, dan sejenisnya. Namun, sudahkah kita mengetahui salah satu adab ketika akan berbelanja, yaitu doa masuk pasar?
2: Doa masuk pasar disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di situ lafadznya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini dibaca pada saat orang masuk sambil berjalan menuju pintu pasar. Manfaat besar dari doa ini, ketika ada orang yang membaca doa ini pada saat dia masuk pasar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 1 juta pahala dan akan dihapuskan darinya 1 juta dosa. Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin. Allah catat untuknya 1 juta pahala dan Allah hapuskan darinya 1 juta dosa. Zikir ini amal yang ringan, namun bisa menghasilkan pahala yang besar. Mengapa pahalanya besar? Dijelaskan oleh sebagian ulama, karena zikir ini dilakukan pada saat umumnya orang lupa kepada Allah. Yang namanya orang di pasar, mereka hanya ingat dunia, mereka hanya ingat duit, mereka hanya ingat barang dagangan. Tapi ada orang yang ketika masuk pasar ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadi manusia yang istimewa. Makanya orang ini mendapatkan pahala yang besar. Dan secara umum orang yang beribadah di saat orang lupa kepada Allah akan mendapatkan nilai pahala yang lebih besar dibandingkan orang yang beribadah di saat banyak orang ingat kepada Allah. Kalau orang berzikir di masjid, membaca Al-Quran di masjid, itu lumrah. Karena masjid tempat ibadah. Tapi kalau zikir di pasar, ingat Allah di pasar, ini istimewa. Karena dia lain dengan yang lain. Beda dengan yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar baginya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, a'azzakumullah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ghashiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat?" وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Artinya, tidakkah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana ia diciptakan, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan, dan kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan dan dipancangkan, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Dalam tafsirnya, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, demikian juga Al-Imam Zakaria Al-Ansari, salah seorang murid dari Al-Hafidh Ibn Hajar, dalam kitab beliau yang bernama Fathur Rahman Bikashfi Ma Yaltabisu Fil Quran, menjelaskan mengapa Allah menyebutkan keempat hal ini, yaitu unta, langit, gunung, dan bumi. Kita tahu bahwasanya bangsa Arab yang Allah turunkan Al-Quran kepada mereka dan dengan bahasa mereka adalah bangsa yang nomaden atau gemar berkelana. Dan ketika seseorang itu berkelana, maka empat hal inilah yang selalu mengiringinya. Bila ia melihat kepada yang dia tunggangi, maka dia akan melihat unta. Dan bila ia melihat ke atas, dia akan melihat langit, bagaimana yang demikian tinggi, tanpa ada tiang sedikit pun yang

0: mikulnya. Dan bila ia menoleh ke kanan maupun ke kiri, dia akan melihat gunung-gunung. Dan bila dia melihat ke bawah, dia akan melihat bumi. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berpikir dan merenungkan ada apa di balik empat hal ini. Dan keempat hal ini adalah salah satu dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang unta, dalam ayat yang lain di surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, nusqikum mimma fi butuniha. Bagi kalian pada al-an'am, yaitu hewan-hewan ternak, baik dari jenis unta, sapi maupun kambing, la'ibrah, sungguh ada ibrah, ada pelajaran. Nusqikum mimma fi butuniha, kami memberi kalian minuman, yakni susu dari apa yang ada dalam perut hewan ternak tersebut. Walakum fiha manafi'u katsirah, dan bagi kalian terdapat manfaat yang banyak pada binatang ternak tersebut. Wa minha ta'kulun, dan ada di antaranya yang kalian makan. Setelah itu Allah mengatakan wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, di atasnya, yakni di atas unta, wa 'alal fulk, dan di atas bahtera, tuhmalun, kalian diangkut. Mengapa Allah kaitkan antara unta dengan bahtera? Ada apa? Di mana sisi kemiripan antara unta dengan bahtera? Bila kita perhatikan bagaimana seekor unta berjalan, kita akan dapatkan bahwa dia memiliki cara jalan yang istimewa yang tidak dimiliki oleh hewan ternak lainnya, baik sapi maupun kambing. Ketika seekor unta berjalan atau berlari, maka dia akan menggerakkan kaki kanan dan tangan kanannya secara beriringan. Kemudian bergantian dengan kaki kiri dan tangan kirinya secara serempak pula. Lain halnya dengan sapi maupun kambing yang menggerakkan kaki dengan tangan secara bersilangan. Oleh karena itu, ketika dia berjalan, bila kita lihat dari depan, dia akan terhuyung-huyung, terombang-ambing. Demikian juga orang yang menungganginya, dia akan terombang-ambing. Sebagaimana ketika seseorang berada di atas bahtera. Itulah rahasia di balik mengapa Allah mengaitkan unta dengan bahtera. Ketika berbicara tentang unta, binatang yang sangat akrab dengan bangsa Arab secara umum, ya, maka kita akan mendapati sekian banyak tanda kebesaran Allah. Menurut hasil penelitian yang dipublikasikan oleh Badan Internasional tentang mukjizat ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah, ternyata unta memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan manapun. Oleh karena itu dia menjadi kendaraan yang paling ideal dalam menempuh perjalanan, terutama di daerah yang gersang seperti ini di padang pasir. Seekor unta mampu berjalan setiap harinya sejauh 50 mil ya, selama 5 hari berturut-turut. Tanpa makan dan tanpa minum. 50 mil selama 5 hari berturut-turut. Ya, ini 250 mil. Sama dengan jarak antara Mekah dengan Madinah. Dan dia mampu mengangkut barang bawaan hingga setengah ton tiap ekornya. Dengan barang bawaan seberat itu, dia mampu berjalan setiap harinya sejauh 20 mil. Selama 3 hari berturut-turut tanpa makan dan tanpa minum. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Demikian Allah telah menciptakan seekor unta dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan tubuh yang demikian tinggi dan kuat. Sehingga mampu bertahan dalam gersangnya dan serba sulitnya kondisi padang pasir. Ya, untuk berkhidmat bagi kepentingan manusia. Oleh karena itu dalam ayat yang lain dalam surat Ghafir, Allah berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah lah yang menciptakan bagi kalian binatang ternak, unta, sapi maupun kambing, ya, agar kalian menungganginya. Tentunya yang ditunggangi dari ketiga macam ini hanyalah unta. Wa minha ta'kulun, dan untuk dimakan. Walakum fiha manafi'u walitablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Pada binatang ternak itu kalian mendapatkan berbagai macam manfaat, demikian pula agar binatang ini menghantarkan kalian kepada apa yang menjadi hajat kalian. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. sama dengan ayat sebelumnya. Seekor unta, dia mampu bertahan hingga berminggu-minggu tanpa minum sedikit pun. Dan bahkan disebutkan bahwa ketika dia minum, dia mampu meminum 200 liter air dalam 3 menit. Subhanallah, ternyata luar biasa. Tidak hanya ketahanan tubuhnya yang luar biasa, namun dari hasilnya pun, susunya itu, dia mampu mencukupi orang-orang yang hidup di padang pasir terhadap kebutuhan vitamin-vitamin mereka. Sehingga seorang Arab Badui, dia mampu mencukupi kebutuhan vitaminnya hanya dengan minum susu unta. Ya, karena dia mengandung vitamin yang jumlahnya jauh lebih besar daripada yang dikandung oleh sapi maupun kambing. Ya. Di samping itu, susu unta juga merupakan susu yang kaya dengan zat-zat yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, dan dia tidak mudah untuk menjadi basi. Sehingga orang yang hidup di daerah seperti ini tidak perlu dia menyimpannya dalam lemari es, ya. Namun selama sekian hari dia bisa bertahan. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ya, ketika ada sekelompok orang-orang dari suku Uranah yang datang ke Madinah, kemudian mereka terserang penyakit lambung, ya, lambung mereka membesar, ya, kemudian mereka mengeluhkan tidak enak badan, maka Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk pergi ke daerah penggembalaan unta dan meminum air susunya. Ya, ini juga merupakan salah satu mukjizat yang kemudian disingkap bahwasanya susu unta itu sangat efektif dalam mengobati penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lambung, ya. Dan ini juga merupakan salah satu manfaat yang dimaksud dalam firman Allah pada ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, salah seorang tabi'in yang bernama Syuraih seringkali berkata kepada sahabatnya, "Ukhruju bina nanzuru ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Marilah kita keluar sejenak. Kita perhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, dan bagaimana gunung-gunung ditancapkan, dan bagaimana bumi dihamparkan. Ikhwani wa akhwati fillah, marilah kita gali lebih jauh apa saja rahasia dan tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat pada unta, langit, gunung-gunung, dan bumi ini. Mungkin kali ini saya tak bisa bicara jauh atau panjang lebar karena keterbatasan waktu, akan tetapi cukuplah ini sebagai pengingat bagi kita, ya, akan pentingnya mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah untuk menguatkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umuruna kullaha wa aslih wa la ta'murina umur baladina wa sya'bina wa nusurna wal muslimina al madlumina fi Falastin wa fi kulli makan. Innaka waliyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, bangsa dan masyarakat kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan kita sedang berada di penghujung pembahasan tentang kesabaran, sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim jika dia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ingin berhasil di dunia dan di akhirat, dia ingin mendapatkan kebersamaan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak ada keberhasilan tanpa kesabaran. Tidak ada keberuntungan tanpa kesabaran. Makanya inna nasra ma'as sabar, kata Nabi SAW. Sesungguhnya kemenangan dan keberhasilan itu bersama kesabaran. Dan kita sudah jelaskan keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa sabar itu sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dengan sifat hilam, ketenangan, kematangan, kedewasaan dalam bersikap, dalam berbicara, dalam bertindak. Dan hilam itu, atau hubungan hilam dengan sabar, itu sangat erat dan tidak bisa dipisahkan karena sabar salah satu unsur dari hilam. Itu memberikan pesan ketika kita bisa bersabar dalam hidup, kita akan menjadi pribadi yang matang. Akan jadi pribadi yang bijak, akan menjadi pribadi yang dewasa, akan menjadi pribadi yang penuh perhitungan. Dan apabila itu sampai, maka kita akan berhasil di dunia dan di akhirat. Akan berhasil di dunia dan di akhirat. Dan itu hal yang sangat penting, khususnya bagi penuntut ilmu. Makanya ini menjadi PR besar bagi kita. Gimana kita menggabungkan antara ilmu dan hilm? Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 59, wa innallaha la'alimun halim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha hilm. Jadi Allah Maha mengetahui dan Maha hilm. Dan dalam surat An-Nisa Allah berfirman dalam surat di ayat ke-12, Allahu alimun halim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha alim dan Maha hilm. Jadi sifat hilm itu lebih dari satu ayat disandingkan dengan sifat ilmu. Itu penting. Itu pesan mahal. Allah berfirman juga dalam surat Al-Ahzab 51. Wa kanallahu aliman hakima. Aliman halima. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alim dan halim. Maha mengetahui, Maha berilmu dan Maha hilm. Jadi lebih dari satu ayat Allah memperkenalkan dirinya Subhanahu wa taala dengan dua nama, dua sifat, ilm dan hilm. Ilm dan hilm. Ini pasangan yang sangat serasi. Sifat, dua sifat ini pasangan yang serasi. Pasangan yang sangat solid kalau dimiliki. Dan sangat efektif. Dan kunci kesuksesan. Begitu juga Nabi SAW ketika dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya Daruqutni, beliau mengatakan innamal ilm bitta'allum, innamal hilm bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Jadi ilmu itu hanya bisa didapatkan jika kita belajar. Gak bisa malam ini tidur 8 jam mimpi indah, besok jadi ahli hadis, itu gak bisa. Atau ahli fikih, gak bisa. Anda harus belajar. Wa innamal hilm bitahallum. Dan sifat hilm itu baru didapatkan dengan berusaha, berjuang untuk bisa menjadi bijak. Bitahallum. Talum itu intinya mujahadatu nafas, berusaha jungkir balik totalitas untuk ngamalin, berjuang. Itu tadi kayak Ibnu Hibban. Apa roadmap-nya tuh gitu, gitu loh. Ilmu, tasabbut, bertekad, tasabbur, sober, ridho, lalu masuk som sama ikto. Masih ingat enggak hadirin? Coba siapa yang ingat? Enggak ada yang ingat. Kan saya cuma nanti siapa yang ingat. Saya enggak akan tes. Lupa. Coba akhwat ingetin kita. Tanpa lihat buku. Hah? Kan saya bilang tanpa lihat buku. Berarti boleh lihat gadget enggak? Boleh. Tapi sekarang saya tambahkan tanpa lihat gadget. Tanpa lihat buku, tanpa lihat catatan, tanpa apapun. Nah baru gak bisa sekarang. Kalau tadi cuma tanpa ngeliat buku. Ada?
3: Ada Ustaz.
2: Ya coba.
4: Bismillah. Yang pertama ilmu. Yang kedua tasabut atau tabayun. Yang ketiga azam. Ya azam. Terus ke yang keempat tasabur. Yang kelima sabar, ridho, terus diam apa ya Ustaz? Dan yang terakhir igdo.
2: Apa arti itu?
4: Igdo itu tidak suka ikut campur urusan orang lain. Apa namanya? Enggak kepoan Ustaz.
2: Enggak kepo. Alhamdulillah. Antum ada yang bisa enggak ikhwan tanpa lihat? Enggak? Masa? Kasih. Enggak apa-apa kasih berarti. Semakin dia ragu semakin kita yakin kasih. Coba. Iya, kadang-kadang hidup tuh nggak bisa milih. Terima kasih. Mic, iyalah. Lagi yakin pegang mic aja bisa lupa semua. Apalagi pas lagi ragu, nggak apa-apa. Belajar.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Yang pertama ilmu, yang kedua tasabut, yang ketiga tasobar, yang keempat. Tasabur. Terus yang keempat sabar. Yang kelima ridho. Lalu yang terakhir tidak enggak kepo.
2: Itu bisa. Bisa cuman kurang satu. Lumayan lah. Kasih. Asom tuh diem. Gini loh, antum tuh jangan kayak ngafal ini. Itu kan kerangka berpikir aja. Gimana sih biar jadi hilang? Oh yang pertama saya butuh ilmu. Gitu loh, jadi jangan. Oh, ini tuh bukan sebuah, apa ya, bukan sebuah password tanpa makna, bukan. Ini kan sebuah rute yang sangat logis. Kalau saya mau jadi orang yang sabar, dan bijak dan matang dalam waktu yang sama, maka saya harus butuh ilmu. Terus harus takabut gitu loh. Harus cross check dulu, ini benar apa enggak? Enggak boleh terburu-buru gitu loh. Enggak boleh begitu dengar langsung buat kesimpulan. Cek dulu valid atau enggak. Gitu loh. Valid atau tidak. Kan yang perlu dipikirkan validitas ilmunya, lalu validitas bagaimana membaca ilmu tersebut. Lalu demikian, apalagi hari ini. Hari ini banyak orang begitu dapat berita langsung respon. Langsung buat kesimpulan. Langsung marah-marah. Langsung buat opini tentang pihak lain. Padahal dia gak tahu itu berita benar atau tidak. Dan yang lebih disayangkan bahwa kita nih tahu hari ini hadirin, bisa jadi pepatah tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api seringkali gak berlaku lagi, udah masa berlakunya udah expired. Pepatah itu bisa jadi loh, benar gak? Hari ini gak ada api, bisa jadi bisa ada asap. Bahkan api dan asap artificial. Loh iya, dengan adanya segala macam. Apa susahnya buat video antum lagi di mana gitu loh. Halo. Assalamualaikum. Benar gak? Berarti kan kalau Anda ingin sabar, Anda ingin matang, dan Anda ingin, Anda harus tasabut yang solid. Ini penting. Jadi bukan hanya sekedar, oh dapat berita berarti dia demikian, atau dapat berita berarti saya harus
6: masuk bisnis ini, tenang dulu semuanya. Baik hukumin orang, hukumin langkah menuju bisnis, atau misalnya membuat arah ke depan, memutuskan menikah. Ada dalam konteks pernikahan ya, orang yang matang gak akan cuma dengar, oh dia baik A, B, C, D, enggak. Atau hanya melihat CV, kayaknya cocok sama aku nih, ayo besok nikah gitu loh. Karena biar tidak terjatuh dalam fitnah, langsung terima CV, langsung nikah. Iya betul, tapi jangan sampai keluar dari fitnah, masuk fitnah yang lebih besar. Ternyata hoax semua data CV-nya. Ini kan harus tatabut. Jadi ini semua bidang. Bukan hanya berita tentang si A, si B, si C. Tapi semua bidang. Kalau Anda ingin menjadi orang yang sabar dan menjadi matang, menjadi bijaksana, dan semua langkah Anda perhitungan, illa ayyasha Allah, kita manusia, kita bisa khilaf, kita bisa keliru, tapi secara umum, pola hidup kita tuh sangat terukur gitu loh. Maka begitu dapat ilmu, kita tatabut gitu, dicek dulu. Oh, udah valid. Langsung dieksekusi, tunggu dulu nih. Cara bacanya gimana? Penting. Cara baca data, cara baca ilmu, itu penting. Terus bagaimana mengejanontahkan ilmu atau data tersebut dalam kasus ini, itu juga penting. Dan itu gak mudah. Makanya kan, bahasa para ulama, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat. Atau dengan pemahaman salafus soleh. Siapa salafus soleh? Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut, tabi'in. Itu kan pesan bagi kita, kalau pakai bahasa hari ini. Anda harus punya kemampuan membaca data yang benar. Kalau dalam wahyu, Al-Quran dan sunnah, dan kehidupan, maka cara membaca data yang benar adalah kembali ke metode para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut, tabi'in. Demikian. Kalau hadirin harus ronsen paru, cara membaca data yang benar, pergi ke spesialis paru. Nah, sama demikian. Makanya begitu dapat tas ronsen, dibawa pulang atau ke dokter, hadirin? Udah mahal dokter, kita baca aja di ruang tamu. Kan gak begitu. Tapi ini valid loh. Ini saya di tempat terbaik untuk ronsen paru-paru. Ngerti. Tapi berikutnya, cara baca data tersebut tuh penting. Atau kalau dalam bahasa yang lebih ini, atau bahasa lain, mengapa para ulama menjelaskan ilmu usul fikih? Salah satu fungsi ilmu usul fikih adalah untuk memberikan kita kemampuan membaca dalil. Di antara unsur penting ilmu usul fikih, begitu ada dalil yang valid, begitu ada data yang valid di hadapan Anda, pertanyaannya gimana cara bacanya? Sesuai dengan konsep Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'imah dan ulama kita. Itu ulama menjelaskan dalam ilmu usul fikih. Siapa yang boleh menganalisa data tersebut, terus caranya bagaimana, itu details dijelaskan dalam ilmu usul fikih. Itu memberikan pesan kepada kita pentingnya kemampuan membaca informasi, pentingnya kemampuan membaca data. Bahkan yang lebih menantang lagi adalah ketika kita sudah tahu data ini valid, ilmu ini valid, bagaimana mengejawantahkan. Kita punya dua dalil atau dua kaidah, lalu kita punya kasus di masyarakat, atau kita punya kasus rumah tangga, atau masalah dengan anak, dan sebagainya. Ini cocoknya pakai dalil dan kaidah yang satu atau yang kedua. Menerapkan sebuah kaidah ke kasus nyata, itu susah. Makanya dalam ilmu usul fikih itu masuk ke pembahasan tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu adalah kita punya data dan dalil atau kaidah yang sahih ini, udah valid. Pertanyaannya, gimana mengejawantahkan ke sebuah realita kehidupan? Itu gak mudah. Dan kita sering salah di situ. Makanya ini penting. Dan orang-orang sabar, orang-orang bijak, orang-orang ini, mereka punya kelebihan di sana. Bukan hanya punya dalil, tapi mereka tepat dalam menggunakan. Makanya harus sabar. Makanya harus tatabut dulu. Makanya gak boleh tergesa-gesa. Makanya tidak boleh langsung komentar. Makanya tidak boleh langsung bersikap. Tapi dicek, ini data benar apa tidak. Lalu, cara kalau datanya valid, bukan hoax atau bukan data palsu atau informasi palsu, tepat apa tidak menerapkan di sini. Gimana cara bacanya? Gimana cara menganalisanya? Itu cara kalau kita mau jadi orang yang sabar dan hilam. Lalu setelah udah dapat utuh, baru masuk azam. Kita bertekad, saya harus kerjakan dan selesaikan, kira-kira bahasa kita gitu. Apapun arah rintangannya, apapun masalahnya, dan seterusnya. Kalau dalam konteks pernikahan, kalau kita udah dapat data tentang calon kita, dan kita sudah tathabut, udah cross-check, udah cek segala macam, dan kita putuskan, putuskan, insya Allah dia adalah sosok yang saya butuhkan untuk menjadi pasangan saya, dan menjadi ibu bagi anak-anak saya. Maka baru bertekad, saya akan masuk ke pernikahan, dan saya akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Bukan nikah 1-2 bulan, 1-2 tahun, begitu ada masalah, kayaknya aku nyerah deh. Itu bukan orang yang punya azam. Punya azam, dia akan perjuangkan semua. Kecuali ada data atau dalil yang lebih kuat, rubah haluan. Begitu. Kan bisnis juga demikian. Begitu kita udah pelajari semua data tentang bisnis yang kita mau jalani, azam. Kalau kita begitu gagal, mundur. Begitu gagal, kayaknya gue gak bakat. Begitu gagal, pindah lagi ke bisnis lain. Begitu gagal, coba-coba. Anda gak akan berhasil. Nama-nama besar itu gagalnya puluhan kali, seringkali. Bahkan, bukan udah naik bangkrut gitu. Ada yang 2 kali dan 3 kali. Butuh azam. Tapi azam harus pakai ilmu, harus pakai data. Kalau enggak, konyol kita. Akhirnya kita memaksakan, mempertahankan sebuah hubungan atau sebuah bisnis atau sebuah arah hidup, padahal sudah jelas-jelas ini rusak. Kalau bahasa hadirin sekarang, ini toksik. Bahasa ini masa depannya muram. Anda gak boleh main di sini. Anda harus pindah. Nah, semua itu harus pakai data gitu loh. Harus pakai ilmu. Lalu tadi begitu azam, tasabur, baru begitu kenyataannya ternyata babak belur, di inilah, sesuatu gak berhasil lah, lalu inilah, begitu nikah ternyata istri suka ngomel-ngomel, dijawab, didebat, kita kasih 1 dalil, dia kasih 3 hadis, dan seterusnya. Ternyata nikah sama akhwat pengajian gak sesederhana yang saya pikirkan. Gitu loh, semakin banyak dalil, semakin panjang nih kalau cuma kasih perintah. Nah, Anda sabar, jangan kesel, protes, udah gak mau cari akhwat pengajian, saya mau cari di sana, biar gak kasih dalil. Ya, dia gak kasih dalil, dia kasih perasaan nanti, kasih pikiran dia. Jadi Anda harus sabar, tasabur. Gak bisa begitu dapat masalah, begitu dapat kendala, begitu gak sesuai dengan harapan, mundur gitu loh. Begitu punya anak gitu, ya udah azam. Begitu azam, saya berusaha punya anak, punya keturunan, begitu positif segala macam, dan anak bandel, anak nakal, anak hiperaktif, anak loncat sana, loncat sini, nyemplung sana, terjun sini, sabar, jangan, ini bukan anak gua nih, gitu lah. Gak bisa gitu. Anak dipanggil ke sekolah, bilang ke istri kita, anak lo tuh, gitu loh. Nggak menghadap gitu. Kalau dipanggil guru BPBK, anak lo, gitu loh. Tapi kalau juara matematika, anak gua, gitu. Ini nggak benar ini loh. Jadi itu yang perlu direnungkan. Anda harus tasabur, harus sabar.